0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Oh. Ih, awaron berayak muka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini tak naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid tak akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

Yeay, ada lagu Jakarta, bala-bala, Sumbo. Iya, ini lain bala-bala tolak bala ya, bala-bala makanan nih, Sumbo ya. Ini kita ketemu lagi di Halo Benua Etam, Bu Sumbo. Pas sebenarnya ini kita sedang memperingati Hari Koperasi, Bu Sumbo ya. Amun nelinga kata-kata koperasi itu, Bu Sumbo ya, biasanya paling identik itu langsung sekilas adalah pinjaman gitu, Bu Sumbo ya. Koperasi itu pinjaman aja begitu ya. Padahal ya, pada dasarnya koperasi itu adalah kerjasama ya, dari bahasa Inggris cooperation kayak itu, Bu Sumbo, artinya kerjasama. Nah, mengingat-ingat koperasi juga, Bu Sumbo, sampai wayahe eta masih menjadi anggota koperasi kah atau endik kiranya, Bu Sumbo ya? Karena kan koperasi ini kan tempat kita untuk meminjam modal gitu ya, untuk berusaha. Dibandingkan dengan koperasi ya, sekarang ada juga yang memilih untuk melakukan ini, Bu Sumbo ya, pinjaman secara cepat, secara online alias pinjol. Nah, padahal itu harus dihati-hati ini, Bu Sumbo ya, itu berbahaya benar, apalagi berlipat-lipat bunganya ya, Bu Sumbo ya. Kita harus pintar-pintar juga ketika mengambil pinjaman ya, Bu Sumbo. Ini tam segalanya sekarang masih jadi anggota koperasi atau ndi nih, Bu Sumbo, sampai wayah ini ya. Karena melihat-lihat ya, koperasi simpan pinjam alias KSP, Bu Sumbo ya, kan legal ya, dan juga menawarkan bunga yang adil ya, Bu Sumbo, dengan berasaskan keluargaan juga, dan keuntungannya itu kan dia akan dikembalikan lagi ke anggota berupa SHU alias sisa hasil usaha. Jadi jangan sembarangan kita pinjam-pinjam pitis ya, Bu Sumbo, apalagi sekarang minjam banyak ini ya, kemudahan ya, Bu Sumbo ya. Jadi sih sebenarnya jangan ini ya, suka sembarangan gitu, Bu Sumbo ya, memberikan identitas kita karena ini ya, BU alias butuh uang, Bu Sumbo ya. Jadi harus cermat kita sebagai orang Jawa ya, yang udah dewasa Jawa, Bu Sumbo, ketika ingin melakukan pinjaman modal tiga itu. Tuh, Etam Gelanya masih jadi anggota koperasi ndi nih, Bu Sumbo, di RT Etam Gelanya, atau malah ndi ada di RT Etam, Bu Sumbo? Jadi Etam Gelanya dipinjam di koperasi sekarang, di tempat lain, tiga itu apa, seperti apa, Bu Sumbo? Gabungan sama Mbak Putri boleh lewat WhatsApp atau juga lewat telepon, Bu Sumbo yo. Kita sambil nunggu gabungannya, ketemu sama lagu Ambon dulu, ada Penasaran Deng Nona.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Oke, keren di sana. Iya, ngobrolin anggota koperasi ya Bu Sombo ya. Jadi pastikan amanat datang jalannya memang diada, terus mau berencana akan ya Bu Sombo, bisa pilih koperasi yang sudah legal alias berizin resmi ya. Bisa datang segalanya nih sekarang, cek statusnya Bu Sombo ya. Yang terdaftar resmi itu dari Kementerian Koperasi dan UKM di website-nya Bu Sombo ya, bisa secara online melalui situs resmi online data system ya Bu Sombo, Kementerian Koperasi dan UKM. Dan pastikan juga ketika tamgelanya tidak mendaftar Bu Sombo, waspadai juga koperasi yang mengiming-imingkan keuntungan atau bunga simpanan yang tinggi Bu Sombo ya, dalam waktu singkat tanpa kejelasan usaha. Ini diwajar tiga itu Bu Sombo. Nah, hal-hal seperti itu jangan mudah tergiur tiga itu Bu Sombo ya, kita harus perhatikan juga secara cermat. Jadi hindari tawaran yang dimasuk akal. Amun sekiranya tuh etam galanya di pinjam jumlah banyak tapi dapat untung banyak, nah itu bisa tuh Bu Sombo ya, bisa kena tipu. Jadi hati-hati Bu Sombo ya. Dan amun etam galanya juga untuk pilih-pilih koperasi tuh Bu Sombo ya, tempat koperasi etam galanya ya, pastikan juga nih Bu Sombo, pahami hak dan kewajiban keuangan, mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarelanya ya, itu harus diperhatikan, harus tahu juga etam segalanya sebagai anggota. Misal tiga simpanan pokok ya, itu kan dibayar sekali aja saat pertama kali mendaftar. Nah, pitisnya ini juga dikawal diambil selama etam galanya masih menjadi anggota. Setelah etam galanya dah selesai lagi jadi anggota, baru itu kawal diambil pitisnya. Ibarat kan tiga deposit lah Bu Sombo ya. Terus itu ada simpanan wajib namanya. Nah, namun simpanan wajib ini kan dibayar rutin ya, biasanya setiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pitisnya ini juga hanya kalau diambil amun tamgalnya keluar dari keanggotaan Bu Sombo ya, simpanan wajibnya. Terus ada simpanan sukarela yang sifatnya opsional, tiga tabungan biasa di bank, dan bisa aja diambil sesuka etam galanya Bu Sombo ya. Dan pastikan juga kita mau pinjam pitis tuh Bu Sombo ya, di koperasi cari tahu dulu di mana koperasinya itu ada ya, tempatnya itu di mana ya, kenali dulu bidang usahanya, apakah koperasi simpan pinjam ataukah koperasi konsumen atau koperasi produksi Bu Sombo, biasanya untuk pertanian atau peternakan tuh. Jadi beda usaha, beda juga koperasinya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena Nensana kembali lagi dengan Mbak Putri ya. Ini terasa sudah di Halo Benua Hitam kita ada para pupus-pupus Sombo ya. Jadi koperasi tubuh Sombo ya sudah disediakan ya untuk Etam Galanya mau meminjam gitu ya, sesuai dengan kebutuhan usaha Etam Galanya. Jadi amunnya peternak, bertani ya Bu Sombo, ada jiwa odahnya ya. Amunnya memang tertarik apa yang namanya pembagian hasil, ada jiwa odahnya Bu Sombo. Jadi jangan salah-salah ya, jangan sampai pinjam-pinjaman online Bu Sombo ya, karena tuh ini ada apa namanya legalitasnya tuh Bu Sombo ya. Dan juga pastikan Bu Sombo ketika jadi anggota koperasi ya, sebisa mungkin untuk hadiri rapat anggota tahunan, biasanya itu ada Bu Sombo ya, karena di situ Etam Galanya bisa menggunakan hak suara Etam Galanya ya Bu Sombo untuk memberi kritik dan saran, terus juga untuk tahu juga pantauan laporan keuangan yang ada. Ini juga jadi momen ya biasanya buat pengurus-pengurus untuk melaporkan transparansi keuangan dan pembagian hasil usaha tadi, sisa hasil usaha tadi Bu Sombo. Jadi pas rapat Etam Galanya mau mulang pitis tuh ya, sesuai dengan pembagian yang ada Bu Sombo ya. Dan itu dia informasi kali ini Bu Sombo ya. Kemudian mau peternakan kawan Etam Galanya lagi, ketemu dalam sajian program selanjutnya Bu Sombo ya, di Odah Bekesah tentunya ya. Ini buat kita segalanya Bu Sombo, ketemu sama lagu Jawa dulu, ada Kalah Bondo.

0: Kabar Etan, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menilai promosi tenun khas daerah masih perlu diperluas agar semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah, mengatakan tenun Berau dapat dimasukkan dalam paket wisata warsa bersama batik Berau yang telah lebih dahulu dikenal luas. Melalui paket wisata tersebut, pengunjung akan diajak mengenal motif, sejarah, dan makna budaya yang terkandung dalam setiap corak tenun khas Berau. Selanjutnya, Disbudpar Berau juga mendorong edukasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menarik minat generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan pengrajin tenun di masa mendatang. Demikian kabar Etan kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kembali bersama dengan Mbok Putri lagi, busu Mbok yo di Samarinda Hambat tentunya ya. Dan di Oda Bekesah kali ini seperti biasa ya, kita akan bersama-sama juga mencari tahu ya kerenden sanak apa ya namanya, biografi lah ya busu Mbok di hari Minggu ini ya, yang bisa kita pelajari dari salah satu tokoh ya, lagi-lagi yang menginspirasi ada di Indonesia busu Mbok, karena Indonesia ini banyak benih ya tokoh bangsa yang memberikan kontribusi besar juga dalam perjalanan negara. Nah, salah satunya ini ada Umar Wirahadikusuma. Mungkin sudah pernah dengar ya Bu Sumbo. Jadi Sida ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1983 sampai 1988 ya. Sida ini adalah Wakil Presiden keempat ya, yang mendampingi Presiden Soeharto. Nah, jadi Sida ini Bu Sumbo adalah orang Jawa Barat ya, asli Sitoraja Sumedang Bu Sumbo, dan lahir pada 10 Oktober 1924. Nah, Sida ini berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Meski sempat menghadapi berbagai tantangan dari kecil Bu Sumbo, semangat belajar Sida ini tetap tinggi, yang sampai akhirnya menempuhlah Sida ini pendidikan ke ILS alias Europe's Leisure School Bu Sumbo ya. Dan karir Sida ini dimulailah di dunia militer. Nah, jadi berbekal dari semangat pengabdian kepada bangsa, Umar ini kemudian berkembanglah Bu Sumbo ya, berproses menjadi salah satu perwira TNI yang dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis. Nah, kini kita akan lanjutkan lagi Bu Sumbo sambil nikmati lagu-lagu selanjutnya. Ketemu sama Nelung.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya

0: cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
0: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
0: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Oke, keren ini soalnya kita balik lagi ya, bahas-bahas putar jejak sejarah dari Umar Wirahadi Kusuma ini, Bu Sumba. Jadi perjalanan karir Sida ini berlangsung cukup panjang ya. Setelah Indonesia merdeka, Sida ini aktif di lingkungan TNI dan dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, Bu Sumba ya. Sida ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrat ya, Kolonel Insana, yang kemudian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Hingga akhirnya Sida ini dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode 1969 hingga 73, Bu Sumba ya. Usia Sida ya sudah mencapai pensiun itu, Bu Sumba, dari dunia militer ya. Dan Sida ini juga berhenti untuk mengabdi ya, Bu Sumba, bukan langsung pensiun ya, sudah tidak ada lagi itu, Bu Sumba ya. Dan Sida ini ditunjuklah sebagai ketua dari Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kita kenal dengan istilah BPK, Bu Sumba. Jadi selama 10 tahun Sida menjabat ya, Bu Sumba, dari tahun 1973 hingga 1983 tentu ya. Dan di BPK Sida ini dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi yang namanya integritas. Jadi Sida ini pernah menegaskan, amun di ada satupun instansi pemerintah yang benar-benar bebas dari praktik korupsi, Bu Sumba ya. Sikap tegas dan juga kejujuran Sida inilah ya yang malah namanya dikenal sebagai pejabat yang bersih dan juga berprinsip, Bu Sumba. Benes ya, sekarang juga banyak berita-berita yang akhirnya terungkap ya, Bu Sumba. Dan bisa dikatakan tidak ada satu instansi dari pemerintah pun yang benar-benar bebas dari praktik korupsi, Bu Sumba.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

Iya, keren dan senang. Kita lanjut lagi ya dari Sida ya Bu Sumbo. Banyak sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran Bu Sumbo ya, dan dikenang juga Sida ini sebagai pemimpin yang jujur dan berdedikasi. Jadi pada tanggal 11 Maret tahun 1983, Umar Wira Hadi Kusuma ini dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Jadi selama masa jabatan Sida sampai tahun 1988 dikenal juga sebagai sosok yang sederhana, disiplin dan dekat dengan masyarakat. Salah satu kebiasaan itu adalah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ya Bu Sumbo, bahkan terkadang menyamar ya untuk melihat langsung tegap pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Dan cara ini juga dilakukan agar Sida ini memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan kinerja aparatur. Bu Sumbo ini baik benar nih Bu Sumbo yo, tips-tips tega ini. Dan sepanjang hidup Sida juga banyak menerima berbagai tanda jasa dari dalam maupun luar negeri sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kepada bangsa dan negara. Dan pada akhirnya tahun 2003, tepatnya tanggal 21 Maret, Sida ini dimakamkan ya secara militer di makam Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Dan kisah hidup Sida ini mengajarkan amun kepemimpinan Bu Sumbo bukan hanya tentang jabatan tapi juga tentang integritas, kedisiplinan dan komitmen ya untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan juga bangsa Bu Sumbo ya. Informasi kali ini menjadi informasi penutup yang bisa Mbak Putri bagikan yang dikutip juga dari laman websitenya antaranews.com Bu Sumbo ya. Sekalian Mbak Putri pamit undur diri dari ruang dengar Rekam Segalanya. Terima kasih banyak sudah bergabungan. Iya, yes, setia telinga Pro 4 RRI Samarinda. Kendia dalam rangkaian Samarinda Siang akan dikawani bersama dengan Mbok Tata, Bu Sumbo. Kita lanjut menikmati lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah, ada Karungut Tindak Sarita Cinta.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pemerintah Provinsi Kaltim menyalurkan 2 unit perahu wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Merabu, Kabupaten Berau. Bantuan yang merupakan realisasi janji Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud, diserahkan kepada pengelola wisata setempat untuk menunjang akses dan pelayanan pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan bantuan tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Keberadaan perahu wisata juga diharapkan memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi unggulan di Kampung Merabu sekaligus meningkatkan kualitas layanan pariwisata setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perompat RS Samarinda, kerana sana selamat siang ya. Wotata hadir nih ngawani atom galanya di rangkaian program Samarinda siang ya. Dan untuk pukul 10.17 menit ini ada program Jejak Budaya ya, kerana sana ya. Jadi untuk hari ini akan membahas mengenai tradisi Pakande-kandea nih kerana sana ya. Jadi secara umumnya ini adalah pesta makan bersama ya, tradisi unik dari Tanah Buton. Awalnya tradisi ini merupakan bentuk syukur dan cara menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Namun seiring menjalan waktu nih, Pakande-kandea berubah menjadi festival budaya untuk menyambut tamu sekaligus ajang silaturahmi yang sangat dinanti masyarakat nih, baik di Buton, Muna ataupun oleh etnis Cia-Cia.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar Perompat RRI Samarinda, wayah ini akan etam dengarkan ya laporan terkini dari rekan kami Adambo Sela Deva mengenai nonton bareng Piala Dunia Argentina versus Swiss berlangsung pagi ini di lapas kelas 2A Samarinda. Iya, kita sambil menunggu terhubung dengan Bo Sela Deva ya, reporter kami yang ada di lapangan nih keren di sana ya. Iya. Coba kita sapa dulu apakah sudah tersambung? Halo. Rekan Sela. Iya. Masih belum tersambung ya, musuh Mbok ya, sambil Eta menunggu nih. Ros kali ini mengenai nonton Piala Dunia ya. Nonton bareng Piala Dunia nih berlangsung pagi ini. Iya, rekan Sela Deva silakan atas laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi pendengar radio Republik Indonesia. Apabila Anda mendengar ada sayup-sayup suara sorak-sorak ya di sini, karena memang saat ini kami sedang berada di lapas kelas 2A Samarinda, Jalan Jenderal Sudirman. Ini sedang berlangsung nonton bareng Piala Dunia antara Argentina versus Switzerland atau Swiss. Dan memang suara-suara ini tadi berasal dari gol yang baru saja dicetak oleh oleh Swiss ya. Jadi saat ini skornya 1-1 antara Argentina dan juga Swiss. Dan ini kami juga masih menunggu bagaimana berlangsungnya nobar Piala Dunia ini, karena memang permainan ini masih cukup lama karena ini masih di menit 69 begitu. Namun dapat kami gambarkan suasana nonton bareng di lapas kelas 2 Samarinda ini sangat ramai dengan penuh syarat kebersamaan begitu ya. Jadi nonton bareng ini dilaksanakan antara pengelola lapas kemudian juga dengan masyarakat binaan begitu ya. Dan juga di sini juga ada teman-teman dari media yang juga turut diundang untuk memeriahkan acara ini. Dan kami dapat melihat di sini mereka para warga binaan tampak fokus ya, sembari juga makan cemilan yang disediakan.

0: disediakan, ini menonton bersama-sama layar Videotron yang disediakan di lapas kelas 2 Samarinda. Dan juga kami bahkan melihat ada yang memakai jersey begitu ya, yang memakai jersey Argentina. Dan tidak juga sedikit yang mendukung Switzerland begitu ya, tadi ketika mencetak gol tadi banyak sekali yang sorak-sorainya begitu. Dan kami akan melihat dan seperti apa perkembangan pertandingan ini. Namun yang pasti ini menjadi salah satu momen di mana kebersamaan, kerukunan ini tercermin antara warga binaan dan juga warga sipil, yang mana memang ini merupakan salah satu kegiatan yang positif yang dilakukan oleh lapas untuk bisa menggandeng warga binaannya untuk menonton bersama Piala Dunia dan memeriahkan acara yang digelar selama 4 tahun sekali ini. Dan nanti kita juga akan mencoba wawancara dengan kepala lapas kelas 2 Samarinda yaitu Pak Farid, mengenai bagaimanakah perjalanan, maksud kami bagaimanakah jalannya nobar Piala Dunia. Ya, dan pendengar, apabila Anda mendengar suara-suara yang sangat ramai, ini berasal dari keputusan wasit di mana memberikan kartu kuning tampaknya kepada Swiss begitu ya. Dan ini lantas mendapat sorak-sorai dari para warga binaan yang menonton. Dan memang sangat seru sekali pertandingan kali ini. Jadi nanti kami akan coba mengupdate kepada Anda bagaimana nanti setelah laga berlangsung. Demikian laporan dari lapas kelas 2 Samarinda. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Sel atas laporan Anda ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, Kronesana, kita kembali ke program Jejak Budaya ya, yang masih membahas mengenai tradisi Pakandekandian ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat tradisi ini istimewa? Jadi Pakandekandia ini bukan sekedar makan bersama, tapi ada juga terkandung nilai luhur seperti Poma Masiaka, artinya saling menyayangi, dan Poangka Angka Taka atau saling menghormati ya. Dan menariknya isi talam atau sajian makanan ini punya makna yang mendalam ya, Mbak, melambangkan anggota tubuh manusia sebagai pengingat bahwa hidup ini ada batasnya. Dan selain itu ada juga interaksi sosial dan politik yang kental, melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari masyarakat Buton.

Orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, masih di tradisi Pak Kande-kandean nih kron di sana ya. Jadi mengenai prosesi dan ajang jodohnya. Jadi prosesi tradisi ini cukup menarik juga. Dimulai dengan penampilan wore atau pantun yang saling berbalas nih. Lalu iringan lagu Katanka dan Dio ya. Jadi salah satu bagian yang paling dinanti adalah saat para pemuda duduk menghadapi talam untuk disuapi makan oleh para gadis. Dan inilah momen yang dulu diubah oleh Sultan Buton IV, Sultan Dayano Isanuddin, jadi media perkenalan jodoh bagi para pemuda dan pemudi. Jadi selain melestarikan adat, ini adalah cara tradisional untuk mempererat hubungan antar manusia ya.

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pakde kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde, Pakde ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumo, terakhir ya mengenai tradisi pakande-kande yang wayah nih ya. Jadi sudah berkembang menjadi ikon pariwisata yang megah. Tradisi ini biasanya diselenggarakan 10 hari setelah Idul Fitri atau saat perayaan hari jadi kota dan kabupaten nih. Jadi bahkan tradisi ini pernah memecahkan rekor MURI untuk sajian terbanyak mengelilingi benteng di Bau-Bau pada tahun 2019. Jadi tradisi membuktikan bahwa budaya leluhur juga tetap bisa relevan dan menjadi pemersatu ya di tengah modernisasi nih kronis sana. Jadi tetaplah bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Demikian informasi ini dikutip dari laman wikipedia.org ya, Kronesana. Nanti juga selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dunia Anak. Jadi tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana perkembangan media sosial di era digital, Wayahni menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pelestarian sastra lisan dan tradisi lokal di Kalimantan Timur. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Nela Putri Giriani mengatakan di tengah arus budaya populer, platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram dapat menjadi ruang strategis untuk mendokumentasikan serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Dokumentasi digital dinilai menjadi langkah krusial agar cerita rakyat, ritual, dan pengetahuan tradisional dihilang tergerus zaman. Sejumlah komunitas di Kalimantan Timur, seperti Tepian Kolektif di Berau serta komunitas kreatif di Samarinda, telah mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mengangkat tradisi lokal, mulai dari pengetahuan mitigasi bencana hingga ritual adat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini
7: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.
8: Pro 4 RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara. Grande sana, saatnya kita mendengarkan ya, Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia dari TK RA Mentari Samarinda.

0: ketut pisang di atas meja, makan bersama di kota Samarinda. Selamat bergabung ayah bunda dan teman-teman semua. Selamat datang di studio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang sahabat Pro 4 RRI Samarinda. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat. Yang terhormat kepada perwakilan RRI Samarinda, yang kami hormati kepada Kepala Sekolah RA Mentari Umi Desi Listiani MPD beserta Umi-Umi RA Mentari yang berbahagia, serta tentu saja anak-anak hebat, soleh dan soliha dari RA Mentari yang paling Umi sayangi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Unjuk Bakat dan Silaturahmi RRI Samarinda. Dan langsung dari studio RRI Samarinda. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam dunia anak di RRI Samarinda dan silaturahmi RA Mentari Samarinda, langsung dari studio Sikarut RRI Samarinda. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan hangat dari Kepala Sekolah RA Mentari Umi Desi Listiani MPD. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wasabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat siang sahabat budaya Pro 4 RRI Samarinda. Perkenalkan, saya Ibu Daisy Listiani selaku kepala sekolah dari RA Mentari. RA Mentari beralamat di Jalan Perjuangan Gerilya nomor 8 RT 36, Kelurahan Mugerjo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Saat ini, RA Mentari masih melaksanakan sistem penerimaan murid baru. Jadi, bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, bisa mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di RA Mentari. Nah, itu sekian perkenalan dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Kepala Sekolah Umi Desi Listiani MPD atas sambutannya. Nah, sekarang kita akan sambut anak-anak dari RA Mentari untuk doa bersama. Tepuk tangan para sahabat. Anak-anak siap? Are you ready?
3: Oke.
0: Anak-anak sudah siap untuk berdoa bersama?
3: Yeah.
0: Oh, sudah. Yuk, kita mulai yuk.

berdoa. Tar putar putar, tangan diputar. Lunggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.

buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari.

bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Surah Al-Fatihah.

bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa untuk kedua orang tua. Bismillah.

Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang anak-anak masih tetap semangat? Oke, yuk kita nyanyi dulu yuk. Lihat seragam kami yuk. 1, 2, 3. Lihat

0: huruf. Itulah penampilan doa bersama dari anak-anak RA Mentari. Dadah teman-teman. Terima kasih. Nah, tadi itu doa bersama dari anak-anak RA Mentari. Masya Allah, anak-anak hebat sekali. Dan acara selanjutnya adalah mendengarkan cerita dongeng dari Kak Vinta dari komunitas Read Aloud. Kepada Kak Vinta, saya persilahkan. Tepuk tangan buat Kak Vinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Kak Vinta bisa bertemu dengan teman-teman semua. Masya Allah, cantik-cantik, gagah-gagah. Kak Vinta mau bacain cerita. Ada yang mau mendengarkan? Sudah siap? Oke, Kak Vinta hari ini mau membacakan buku judulnya Sekarang. Sekarang. Gak boleh nanti, sekarang. Di sini ada anak gajah. Terus dia lagi menghadapi sebuah kue yang besar. Kira-kira ngapain sih dia? Apa sih hubungannya antara anak gajah dengan kue ini? Yuk kita baca. Buku ini ditulis oleh Rizky IWP, kemudian ilustratornya Ismedi Prasetya dan Beransari, dan buku ini diterbitkan oleh Tentang Anak. Tada! Wow! Gagah punya banyak sekali keinginan. Semua harus dituruti sekarang. Sekarang? Kalau enggak tuh dia tuh dia nangis. Sore ini Gaga akan bermain sepak bola. Ia sudah menyiapkan semua perlengkapannya sendiri. Wah, Gaga hebat ya. Tapi sebelum berangkat, ayah mengecek perlengkapan Gaga. Oh, tapi Gaga menolak. Tidak usah, ayah. Aku sudah mempersiapkannya semua sendiri. Ia mau berangkat sekarang. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di lapangan, aduh, sepatu Gaga tertinggal karena ia terburu-buru. Gaga jadi gak bisa main bola deh. Gaganya cemberut. Hari Minggu, ibu membuat puding kesukaan Gaga. Gaga mau memakan puding itu sekarang. Sekarang. Ibu meminta Gaga menunggu dulu. Sabar Gaga, pudingnya belum beku, kata ibu. Ini harus didinginkan terlebih dahulu. Tapi Gaga tidak mau menunggu. Ia keluarkan puding itu dari kulkas. Krek. Lalu hum, tak lama, wek, kata Gaga, wek. Pudingnya masih cair. Mana enak ya puding dimakan masih cair-cair. Bersama teman-teman, Gaga pun menyusun mainan kardus. Ups, mainan menara tersebut bergoyang-goyang. Kiki Kelinci bilang sama Gaga, sabar dulu Gaga, nanti ambruk mainannya. Tapi Gaga mau menaruh kardusnya sekarang.
2: Sekarang, pokoknya sekarang,
1: kata Gaga. Kemudian apa yang terjadi? Mainannya? Roboh. Ya gagal deh kita bikin menara kardus. Pagi hari Gaga bangun dengan semangat. Gaga ingat, oh, Bibi berjanji akan datang. Bibi mau membuatkan kue ulang tahun untuk Gaga. Bibi itu sama dengan tante. Gaga tak sabar menunggu Bibi. Dia takut, oh, kalau Bibi datang terlambat nanti gimana, aku gak dibikinin kue, kata Gaga. Akhirnya Bibi datang, Bibi datang. Gaga meminta kue ulang tahunnya sekarang. Bibi bikinkan aku kue ulang tahun sekarang. Ayo, ayo, kata Gaga tuh. Dia narik-narik tangan Bibinya. Ayo, Terus Bibi pun mengajak Gaga ke dapur. Ternyata Bibi tidak menyediakannya. Bibi mengajak Gaga membuat kue bersama-sama. Bibi meminta Gaga untuk mengaduk telur. Karena tak sabar, Gaga pun mengaduk dengan terburu-buru. Telurnya muncut kemana-mana. Piur, piur. Tuh, ada yang kesana, ada yang kemari telurnya. Lalu Bibi meminta Gaga untuk menuang tepung. Tadi udah telur, sekarang tepung. Gaga menuangkannya cepat-cepat. Dan apa yang terjadi? Bluk. Tepungnya keluar semua sampai mukanya Gaga itu kotor kena tepung. Udah itu tuh, sama putih-putih tuh si Gaga. Gaga pun menangis kesal karena semuanya tumpah. Berantakan kan jadinya. Padahal Gaga pengen banget kuenya segera jadi supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya segera, teman-teman. Gaga pun Bibi pun mengajak Gaga untuk tidak perlu terburu-buru. Gaga tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Kali ini Gaga menuruti Bibi. Ia mengerjakan dengan tenang. Dengan apa? Tenang. Satu persatu.

0: Gaga salah ingat hari. Aduh, iya. Mereka tertawa bersama-sama. Iya, Bi. Aku lupa hari ulang tahunku kan besok.
1: Gaga, Bibi, Ibu tertawa bersama-sama. Selesai ceritanya, teman-teman. Siapa tadi nama gajahnya? Dia mau bikin apa sih? Kue terus dia bikinnya keburu-buru atau enggak? Terus karena keburu-buru apa yang terjadi? Berhamburan, berantakan. Tapi akhirnya setelah pelan-pelan, Gaga bisa membuat kue dengan aman. Jadi ulang tahun deh dia. Nah, itu tadi cerita dari Kak Vinta tentang sekarang. Terima kasih perhatiannya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ternyata dongengnya seru sekali ya. Anak-anak suka apa enggak? Masya Allah, anak-anak hebat. Nah, acara selanjutnya adalah hafalan surah dan hadis dari anak-anak R.A. Mentari Samarinda.

Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak hebat sekali hafalan surah dan hadisnya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan puisi. Kepada Ananda Mimi, saya persilakan. Tepuk tangan buat Ananda.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, hari ini aku bahagia bersama

0: sama. Guru dan teman semua belajar, bermain, tertawa, banyak kenangan yang indah. Terima kasih guruku, terima kasih temanku, aku sayang kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, hebat sekali ya, berani dan tampil percaya diri di depan, di atas panggung mikrofon RRI Samarinda. Nah, acara selanjutnya adalah paduan suara dari anak-anak RA Mentari Samarinda. Tepuk tangan buat anak-anak RA Mentari Samarinda.

sekali suaranya, harmoninya indah, dan calon-calon bintang masa depan. Nah, acara selanjutnya adalah panggung gembira. Tarian dari kelompok A, gembira berkumpul kepada anak-anak RA Mentari Samarinda. Tepuk tangan yang meriah.

Ternyata anak-anak kelompok A lucu dan mengembaskan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi penampilan dari kelompok B1 tarian Ale-Ale kepada anak-anak. Kita berikan tepuk tangan yuk yang meriah.

Wah, seru sekali ya kelompok hari ini. Tidak lupa, dan kita sambut penampilan yang penuh warna-warni, yaitu tarian dari kelompok B, Gundul Gundul

Masya Allah, keren sekali penampilan dari gundul-gundul pacul tadi. Nah, dan tak seru lagi adalah tarian dari cublek-cublek suung. Masih dengan suasana tarian tradisional, kita sambut dari anak-anak RA Mentari Samarinda. Beri tepuk tangannya yang meriah.

anak-anak masih tetap semangat. Sebagai puncak keceriaan panggung ini, inilah tampilan penutup, yaitu tari Kumpul Bocah dari kelompok B1 RA Mentari Samarinda. Beri tepuk tangannya kepada anak-anak semuanya.

Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh anak-anak RA Mentari Samarinda yang sudah berani tampil dengan penuh hebat dan semangat pada hari ini. Ayah dan bunda pasti bangga sekali melihat kreativitas dan keberanian anak-anak dari RA Mentari Samarinda. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara kebersamaan bersama RA Mentari Samarinda di RRI Samarinda. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Samarinda atas fasilitas dan kesempatannya, serta kepada seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata-kata yang berkenan. Sampai jumpa di kreasi seru dari RA Mentari Samarinda. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana antusiasme warga Samarinda menyambut Piala Dunia 2006 begitu luar biasa. Ribuan warga memadati lapangan Makorem 91 Aji Suryanata Kesuma hari ini untuk mengikuti kegiatan nobar bola gembira. Acara hasil kolaborasi TVRI Kaltim dan Korem 91 ini hanya menyajikan siaran langsung pertandingan semifinal seperti laga Norwegia melawan Inggris serta Argentina menghadapi Swiss, tapi juga dimeriahkan dengan berbagai fasilitas. Panitia menyediakan sarapan gratis, kudapan, stand UMKM hingga door prize menarik berupa sepeda motor dan barang elektronik bagi penonton yang beruntung. Kepala Stasiun TVRI Kaltim, Febriani, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digelar serentak di ratusan titik di Indonesia. Tujuannya adalah menghadirkan siaran resmi Piala Dunia yang berkualitas, mempererat kebersamaan masyarakat, serta menggeliatkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting,

0: dan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompak Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara, Grand Desa Nak Yo di pada pukul 12 lewat ini ya, 12 lewat 10 nih ya. Jadi Mbok Tata akan membacakan sejumlah informasi di program musik dan informasi ya, sembari menemani Grand Desa Nak yang mungkin sedang dalam perjalanan karena ini hari libur ya, biasanya berjalanan dulu ke mall ke atau kemana atau mungkin keluar kota ya, mungkin bisa ke Balikpapan atau ke Tenggarong nih ya Bu Sumbo ya. Jadi Mbok Tata akan kawani Grand Desa Nak hari ini ya dengan sejumlah musik-musik pilihan, musik lagu daerah Nusantara ya. Untuk informasi pertama ini mengenai warga desak perbaikan jalan Sungai Lais Pulau atas demi keselamatan. Jadi warga kembali mendesak pemerintah ini untuk segera memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan kawasan Sungai Lais menuju Pulau Atas Kota Samarinda. Kerusakan jalan yang telah berlangsung cukup lama dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat nih. Ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses yang setiap hari dilalui warga untuk bekerja, sekolah, atau menjalankan aktivitas lainnya. Namun hingga wayah ini kondisi jalan yang berlubang dan permukaannya ini dirata ya, jadi belum dapat penanganan yang memadai ini. Salah seorang warga Samarinda, Wawan, ini mengaku prihatin karena kerusakan jalan semakin parah, terutama saat musim hujan. Jadi genangan air yang menutupi lubang jalan membuat pengendara sulit mengantisipasi kondisi di lapangan. Dan menurutnya kerusakan jalan ini tidak hanya memperlambat mobilitas warga ya, tapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Jadi pengendara motor ini menjadi kelompok yang paling rentan nih kerana di sana, karena harus menghindari ya lubang di sepanjang ruas jalan tersebut. Dan Wawan ini menyebut sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di lokasi itu. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya penerangan pada malam hari. Jadi memperbesar potensi terjadinya insiden terlebih ketika hujan turun. Dan warga berharap pemerintah daerah segera menjadikan perbaikan jalan Sungai Lais menuju Pulau Atas sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perbaikan ruas tersebut juga dinilai penting nih untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut. Demikian informasinya dikutip dari laman ri.co.id. Selanjutnya kita mendengar dulu ya sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal itu tercermin dari beragamnya pola hidup masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dengan rumah adat, peraturan adat, senjata tradisional, hingga pakaian adat yang dikenakan. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan nama Sangkurat. Pakaian yang berbentuk rompi ini terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun pohon pinang puyuh. Secara etimologi, sangkurat berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara, seperti pernikahan adat. Mereka percaya bahwa dengan mengenakan sangkurat, mereka akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa membinasakan diri.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya, Kronisana kembali lagi di program musik dan informasi ya. Ini untuk informasi selanjutnya mengenai jadwal mati air di Samarinda untuk hari Selasa 14 Juli 2026 nih Kronisana ya. Jadi Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda menginfokan adanya penghentian sementara distribusi air bersih pada hari Selasa 14 Juli 2006. Pekerjaan ini dilakukan dalam rangka pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Lobakung. Jadi proses pemeliharaan akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan estimasi pengerjaan selama 1 kali 12 jam. Jadi beberapa wilayah di Samarinda ini akan diperkirakan terdampak dan mengalami gangguan aliran air ya. Oleh karena itu pelanggan diimbau untuk segera pompa air dan menyiapkan cadangan secukupnya sebelum pekerjaan dimulai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berdasarkan pengumuman resmi dari Pemdam Tirta Kencana Kota Samarinda, wilayah yang terdampak untuk penghentian sementara distribusi air bersih pada hari Selasa ya, 14 Juli 2006 adalah di Jalan Jakarta dan sekitarnya, Lobakung, Jalan Padat Karya, Jalan Manunggal, Teluk Ambalung, Jalan Flamboyan, Jalan Insinyur Sutami, Perum Karpoteks, bagian Jalan Rapak Indah, Jalan Teku Umar, Jalan M. Said dan sekitarnya, kemudian Jalan Revolusi dan sekitarnya. Itulah informasinya yang dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri bersama Etam ya di program musik dan informasi. Selanjutnya Kronisana pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada program mitos dan fakta ya. Jadi tetap temani Mbak Tata ya di Pro 4 RI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Iya, iya, iya. Ini juga banjir, memang dia banjir. Mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam?
1: Bapak ini kok nyalahkan alam? Salahkan kita ini lho, Pak.
0: Salahnya di mana, Bu? Hujan memang lebat seperti itu.
1: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
0: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Alah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Berarti enggak tunggu perintah.
1: Enggak usah, kita warga masyarakat ini kita, Pak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana harga emas antam logam mulia tercatat senaknan pada perdagangan akhir pekan di hari ini. Terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan tipis pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.655.000. Harga tersebut mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat 5.000 per gram pada hari kemarin. Kondisi ini membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah, karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
4: Coba lihat ikan anak muda tuh. Lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
5: Duh, Mek. Namanya juga kanak zaman now. Biasa mahal, eh.
4: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh, yoh.
5: Yandi, hanya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perompa Teresa Samarinda, Kurane Sana yo. Ini masih di program Mitos dan Fakta ya. Kali ini akan membahas mengenai mitos atau fakta, benarkah kopi berbahaya untuk penderita hipertensi? Nah, ini juga patut untuk diperhatikan ya Kurane Sana, terutama busu-busu nih yang gaul benih minum kopi tiap hari yo. Nah, apakah ini aman ya untuk penderita hipertensi? Nanti kita bahas lagi ya. Jadi selama bertahun-tahun ini memang kopi sering mendapatkan cap buruk gitu sebagai musuh penderita hipertensi. Dan banyak juga yang percaya mun kafein dalam kopi ini akan langsung menaikkan tekanan darah secara drastis dan berbahaya. Tapi apakah ini benar? Nah, faktanya hubungan antara kopi dan hipertensi itu jauh lebih kompleks ya dari Eta bayangkan nih. Jadi penelitian menunjukkan bahwa efek kafein pada tekanan darah bervariasi tergantung pada seberapa faktor pentingnya. Jadi untuk fakta ilmiahnya, apa sebenarnya yang terjadi ya jika penderita hipertensi itu minum kopi nih Busumbo? Jadi penelitian menunjukkan mun kafein memang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara atau akut sekitar 3-15 mmHg ya dalam 30 menit hingga 2 jam setelah dikonsumsi. Namun efek ini biasanya hilang dalam beberapa jam nih Busumbo. Yang menariknya, studi jangka panjang menunjukkan bahwa peminum kopi reguler ini mengalami toleransi terhadap efek kafein. Artinya tubuh mereka ini beradaptasi sehingga kopi tidak lagi menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan ya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Masih seputar mitos fakta, apakah kopi berbahaya untuk penderita hipertensi ya? Jadi carang dulu ya mengenai antioksidan dalam kopi. Jadi sisi positif yang sering dilupakan nih kurang di sana. Jadi kopi memang mengandung antioksidan tinggi, terutama asam klorogenat yang punya efek antiinflamasi. Jadi beberapa penelitian menunjukkan konsumsi kopi moderat kau membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dalam jangka panjang ya. Nah, kapan nih kopi boleh diminum oleh penderita hipertensi? Jadi hipertensi terkontrol dengan baik, tekanan darah stabil di bawah 140/90 ya, dan sudah menjadi peminum kopi reguler sebelumnya. Jadi tubuh sudah toleran ya. Jadi untuk busu-busu yang mungkin sudah rutin minum kopi ya sebelum-sebelumnya itu tidak apa-apa, karena tubuh sudah toleran dengan adanya kopi dalam tubuh ya. Kemudian di mengalami gejala seperti jantung berdebar atau pusing setelah minum kopi, konsumsi dalam batas yang wajar maksimal 2-3 cangkir per hari. Jangan bis makan minumnya kopi, makan kopi, nah itu tidak baik juga ya. Jadi maksimal banget itu 2-3 cangkir per hari. Kemudian diminum di pagi hari, bukan menjelang tidur. Mau menjelang tidur mungkin malah jadinya digantuk ya, dijadi guring. Nah, jadi tidak boleh lah itu ya. Jadi kapan kopi harus dihindari oleh penderita hipertensi? Jadi hipertensi tidak terkontrol, tekanan darah di atas 180/110, itu tidak boleh minum kopi ya. Jadi etam harus perhatikan juga kondisi tubuh, mau lagi di enak badan sebaiknya hindari minum kopi ya. Kemudian harus dihindari ketika baru pertama kali minum kopi atau jarang minum kopi. Kemudian ada gejala seperti jantung berdebar, pusing atau sakit kepala setelah minum kopi, lalu sedang dalam fase akut krisis hipertensi, kemudian memiliki gangguan tidur atau kecemasan yang parah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Bu Suma balik lagi di program Mitos dan Fakta ya. Tapi sebelum Eta lanjut lagi nih berbagi info ya. Ini sekilas info, mun buat Eta lihat dari balik jendela Studio Pro 4 RRI yo. Terlihat nih cukup berawan nih kerannya sana. Tegak apa ya? Nah, tadi tegaknya awan agak-agak gelap gitu yo. Tiba-tiba ada sinar matahari. Ya, pokoknya apapun cuacanya usung buat tetap waspada ya, mun yang bawa motor jangan lupa bawa jas hujannya kemanapun Etam berada. Jangan lupa, karena takutnya ya cuaca sama dira memang kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. Jadi memang harus Etam persiapkan lah ya, sebaik mungkin biar ndi sakit. Dan jangan lupa minum vitamin ya keren di sana, agar selalu sehat walafiat ya. Pokoknya semoga Etam selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk informasi berikutnya nih, jadi tips yang aman minum kopi untuk penderita hipertensi itu seperti apa nih Mbok ya. Jadi yang pertama adalah kita harus pilih jenis kopi yang tepat. Pilihlah kopi berkualitas baik, hindari kopi instan yang banyak mengandung apa ya, mengandung tambah-tambahan lain lah ya, tegak gula dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa kopi yang benar-benar kopi hitam yang di banyak campurannya nih kurang di sana ya, tanpa gula, tanpa creamer, itu pilihan terbaik. Tapi nyemun etam mau nambah rasa, mungkin bisa gunakan sedikit kayu manis atau stevia. Jadi stevia itu sekarang pemanis, tapi yang cuman butuh satu tetes aja sudah manis tuh kopinya ya. Jadi bisa etam cari mungkin di marketplace, itu udah banyak juga yang jual stevia ya kurang di sana. Kemudian perhatikan waktu dan porsinya. Jadi minumlah kopi di pagi hari itu maksimal benih jam 2 siang. Batasi 1 sampai 2 cangkir per hari. Sekitar 200 sampai 300 mg kafein. Dan jangan lupa makan dulu sebelum minum kopi yo. Mun etam sudah terbiasa, ya enggak apa-apa sih, tapi tetap aja mau gimana pun walaupun etam sudah terbiasa, tapi perut kan ditahu bagaimana kondisinya ya. Jadi usahakanlah makan dulu sebelum minum kopi ya, jangan lupa itu ya. Kemudian berikan jeda minimal 6 jam minum kopi sebelum tidur. Jangan mau tidur misalnya jam 7 malam minum kopi, terus mau tidur jam 10. Waduh, itu sebaiknya dihindari ya, keren di sana ya. Kemudian tips selanjutnya adalah monitor respon tubuh. Nah, selalu Etam pantau tekanan darah secara rutin. Jika setelah minum kopi tekanan darah itu naik signifikan, atau Etam merasakan gejala tidak nyaman, tegak pusing kah, atau jantung berdebar, itu sebaiknya kurangi atau hentikan konsumsi ya. Lalu alternatif sehat untuk pecinta kopi. Jadi jika Etam harus mengurangi kafein, coba alternatif ini. Teh hijau, kafein lebih rendah, antioksidan tinggi, teh herbal seperti chamomile atau peppermint nih. Kemudian golden milk, kunyit dengan nut milk. Kemudian decaf coffee, kopi tanpa kafein. Kemudian chicory coffee, rasanya mirip kopi tapi tanpa kafein nih, Bu Sumbo. Jadi kesimpulannya nih apa sih sebenarnya ya? Jadi kopi itu bukan musuh, tapi butuh kehati-hatian. Jadi bagi penderita hipertensi yang terkontrol baik dan sudah terbiasa minum kopi, itu sebenarnya aman ya, cukup aman. Namun bagi hipertensinya belum stabil atau sensitif terhadap kafein, sebaiknya dihindari dulu. Jadi yang terpenting adalah Etam harus mendengarkan ya tubuh Etam sendiri dan bisa memantau respon secara konsisten. Jadi munnya di enak badan, janganlah minum kopi ya, jangan dipaksakan gitu ya. Walaupun Etam nih, duh mau kopi bener. Jangan, tahan dulu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga ya. Jangan lupa perbaikan pola hidup secara menyeluruh yang lebih berpengaruh ya, daripada sekadar menghindari atau konsumsi kopi. Jadi jangan lupa makannya juga dijaga, makan teratur, empat sehat, kamu sempurna. Demikian informasi ini dikutip di laman ashealth.id. Kemudian nanti juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya musik dan informasi. Nanti Mbok Taten sendiri akan temani oleh siapa tuh ya. Tunggu aja ya. Pokoknya untuk semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana memasuki puncak musim kemarau di bulan Juli hingga Agustus 2026, BPBD Kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan dan tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, ini memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik bakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Praktik ini dinilai sangat berisiko memicu kebakaran luas, terutama di wilayah yang dipetakan rawan seperti Sambutan, Sungai Kunjang, dan Palaran. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah mengaktifkan kelompok Kelurahan Tangguh Bencana dan memperkuat kolaborasi dengan Damkar serta Manggala Agni. Warga diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola sampah, seperti mengelola sisa vegetasi menjadi pupuk organik demi menjaga keamanan lingkungan bersama di tengah cuaca panas ekstrim ini. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya keren desa nak, seperti janji Mbok Tata tadi ya. Di sorangan hari ini dikawani oleh siapa ini? Usu Wahyu.
1: Ini lagi cosplay jadi Master Limbat.
0: Ini siapa nih?
2: Saya dengan Busu Fendi.
0: Oke.
2: Iya, tadi kebetulan habis datang dari Singapura.
0: Oh, jauhnya.
2: Aduh, ini mana ditanya? Halo. Selamat siang kerandeng sana.
0: Iya.
2: Wah, senang benih nih ketemu sama Mbak Tata lagi nih dari
0: akhirnya
2: minggu nih.
0: Ya.
2: Gimana nih kabarnya Mbak Tata?
0: Kabar baik, Busu Fendi gimana?
2: Alhamdulillah, Busu Fendi juga selalu baik walaupun tadi di perjalanan juga sedikit
0: ya?
2: Jengkel yo.
0: Oh, kenapa itu?
2: Karena tegaknya tadi tuh hafal sudah tuh nama plat motornya tadi awalnya 33 pit itu kan. Jadi ada mbak-mbak tuh Mbak Tata, mbak-mbak mungkin wan ibunya kalau di belakang dibonceng kan. Nah si mbak-mbaknya nih I-nya tuh yo kerandeng sana tuh jalan dari arah ini depannya Gomol, tahu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Sampai di putaran Taman Samarinda tuh yo kerandeng sana sida tuh jalan lurus-lurus aja tuh, tapi ratingnya sayanya tuh belok kanan.
0: Hah,
2: real.
0: Ujungnya?
2: Ujungnya juga dimatikan juga.
0: Oh, lupa kali ya.
2: Lupa mungkin si Dayo. Ada juga tuh tadi di perjalanan I-nya tuh enggak sein, tiba-tiba belok, naik motor kanan kiri ya tegak tulah kerandeng sananya jadi
0: palanya,
2: hati-hati.
0: Dengar.
2: Ini kepala sudah mau meledak tegaknya ya kerandeng sana ya.
0: Sabar ya, Busu ya.
2: Harus sabar.
0: Harus hati-hati nih mau di jalan nih. Kondi kita yang hati-hati kadang orang lain juga.
2: Bener,
0: kan kita
2: itu yang penting di papa kan ada kerandeng sana nih. Jadi Busu Fendi sudah hilang nih rasa-rasa kesalnya tuh ya buat Tata.
0: Sabar, nanti juga dangdutan nih Busu.
2: Ah iya, Bang dangdutan Hibur. Tapi sorangan maha Busu Fendi nanti.
0: Oh iya, di papa, nanti kawani ya. Oke deh, untuk informasi pertama nih buat Tata ada info nih.
2: Ah, Busu. Info apa tuh Mbak Tata?
0: Jadi mengenai warga minta perbaikan jembatan Makroman dan Handil Kopi itu diprioritaskan ya. Jadi keluhan masyarakat terhadap kondisi jembatan di kawasan Makroman dan Handil Kopi ini memang kembali mencuat. Jadi warga menilai konstruksi jembatan dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam ini ya meningkatkan resiko kecelakaan terutama bagi pengendara motor. Jadi ruas jembatan itu merupakan akses yang setiap hari dilalui masyarakat untuk beraktivitas. Namun, wayah nih warga menilai belum ada penanganan yang mampu mengurangi potensi bahaya bagi pengguna jalan ya. Jadi sejumlah warga ini berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret baik melalui perbaikan konstruksi atau penyesuaian desain jembatan nih agar lebih aman dilintasi oleh seluruh pengguna jalan ya. Gitu Busun infonya.
2: Dikutip dari mana itu Mbak Tata?
0: Dari rri.co.id.
2: Oke, ini kalau dari Busu Pendi kerandeng sana ada satu informasi ini terkait kabar duka mungkin. Mbak Tata sudah tahu ini kabar dukanya?
0: Dari artis bukan?
2: Bener. Jadi ya, bagi kerandeng sana yang mungkin sangat familiar dengan komedian yang satu ini ya, yaitu Temon atau nama aslinya ternyata sida itu Simpson Rarameha Ngadang atau Temon ini meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Nah kalau misalkan deng sana mungkin sedikit-sedikit ingat tuh yo, ini biasanya untuk almarhum itu sering bersanding di layar kaca televisi deng sana bersama dengan Abdel Akhrian atau dikenal dengan Cing Abdel. Tegak
0: Abdel
2: tuh karena yang senayong ya. Untuk informasinya ini tadi Busu Pendi kutip dari laman megapolitan.kompas.com.
0: Oke, Busu, nanti kita lanjut lagi ya di musik informasi nih.
2: Oke, Mbak Tata.
0: Oke, kita mendingan dulu lagu yang satu ini Sapa dan Huruy.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembaran banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, yang mana batis kutung?
1: Na.
0: Hafal nih lagunya nih, Busu?
1: Hafal, cuman malu-malu aja nih, ngetes buat tata maha iya aslinya kan? Tuh.
0: Takutnya suara merdunya
1: aduh,
0: nih.
1: Aduh, hai. Udah kayak suara biduan aja nih, Busu Pendi nanti kena lo. Nih, keranteng sana ada informasi. Ini dari Busu Pendi dulu ya nih, buat tata. Ini ada informasi terjadi laka lantas nih, keranteng sana. Di kawasan Jalan Poros Sungai Siring. Di mana pada hari ini tadi Minggu 12 Juli 2026 telah terjadi, kalau dilihat dari pantauan videonya ya kerandeng sana, ini tegaknya laka lantas mandi apa sih kok laka lantas mandiri. Apa itu ada istilahnya tuh apa buat tata
0: kok jadi ikutan
1: lantas
0: lupa?
1: Tunggal tegaknya nih laka lantas tunggal kerandeng sana karena di melibatkan korban-korban yang lain, tapi kalau dari pantauan videonya ini motor Fatit gitu, motor Fatit warna hitam karena di sana yang mengakibatkan juas part board di sebelah kiri itu rusak karena di sana ya. Jadi hati-hati. Itu kalau info dari Busu Pendi. Karena di sana dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.
0: Nah, baru mau baca yang itu ya, geser sebelahnya ya. Ini juga informasi laka lantas nih karena di sana ya. Di kawasan Jalan Pusaka Benang Lok Bahu Samarinda nih ya. Jarnya nih karena tergelincir jalan licin akibat tumpahan solar atau oli. Jadi ini warga juga terlihat di video ya lagi menumpahkan pasir begitu agar nih dilicin lagi jalannya ya, karena kasihan juga buat motor nih ya.
1: Bener. Karena apalagi itu pas di belokannya tuh ya di ujung-ujungnya itu rawan bener itu, biasa kalau udah tergelincir parah bener itu biasanya
0: itu
1: tuh.
0: Sudah kasihan juga kan. Di cuma motor yang baret tapi tangan kita juga kena tuh
1: bener,
0: nanti ya.
1: Bener.
0: Jadi hati-hatilah dimanapun etam berada ya karena di sana ya. Jadi informasinya buat tata kutip dari laman Kabar Samarinda di Instagram ya.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe

0: terakhir di Australia. Ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang juga penak. Dimana-mana tempe enak.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kesenian, di terasa ya sudah
1: Beneh.
0: di penghujung acara
1: Beneh nih Keranteng sana ya, bersama dengan Mbok Tata di Saja Samarinda siang.
0: Betul, nanti juga dilanjutkan sama Suwen ya, sorangan aja nih Busu.
1: Beneh, yang penting Deng sana tetap setia ya telinga kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Betul, oke deh langsung aja ya, Mbok Tata pamit undur diri nih ya. Nanti juga jangan lupa berdendang bersama Suwen ya.
1: Siap, hati-hati Mbok Tata di jalan yo.
0: Iya. Jadi dilupa ini gak? Dilupa saya. Aman aja Busu ya.
1: Aman.
0: Oke. Langsung aja ya kita putarkan lagu terakhir nih kerannya sana.
1: Lagu apa nih Mbak Tata?
0: Lagu Berau.
1: Oh, lagu Berau.
0: Mundur anik-anik ya.
1: Oke, selamat telinga keran deng sana.

0: Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat dengan LPDP resmi menghapus syarat penulisan esai personal statement bagi para pendaftar beasiswa. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026. Sebagai penggantinya, LPDP kini menerapkan format profil diri yang dirancang agar lebih terstruktur, ringkas, dan langsung pada poinnya. Dalam format baru ini, pendaftar diminta untuk menyajikan deskripsi kepribadian mereka menggunakan poin-poin yang mencakup kekuatan, kelemahan, serta pengalaman yang membanggakan maupun yang kurang membanggakan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan masukan dari pewawancara agar informasi kepribadian pendaftar lebih mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Meskipun syarat personal statement ditiadakan, LPDP tetap mewajibkan pendaftar untuk menyertakan esai komitmen kontribusi atau pengabdian diri. Esai ini tidak mengalami perubahan dan tetap harus memuat rencana studi, arah kontribusi yang akan dilakukan setelah lulus, serta keterkaitannya dengan rencana masa depan dengan batas maksimal 1.500 kata.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkaslah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
5: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Randing Sena berjumpa kembali dengan Busu Fendi di Sajian Samarinda Marinda hingga nanti merapat di jam 7 malam ke Randing Sena yo. Setelah tadi Busu Fendi mengawani Randing Sena dalam masa peralihan yo, dari Samarinda siang menuju Samarinda Merian bersama dengan Mbok Tata. Dan kali ini di jam 3 Merian seperti yang telah disampaikan oleh Mbok Tata di perjumpaan sebelumnya yo, bahwa Busu Fendi akan mengawani Randing Sena nih dalam program Dendang Merian. Jangan lupa yo passwordnya ke Randing Sena, waktunya etam dang dutan. Nah, kerandeng senak bagi deng senak yang hendak tamat di RRI Perempat Samarinda untuk meminta berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian hari ini, boleh langsung saja tamat bersama kami kerandeng senak yo di nomor 0541727656 atau di nomor 0541736152 atau juga bisa gabungannya kerandeng senak melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Langsung maha karanding senaya Busu Fendi menyapa ke penelpon pertama nih, perdana sida telah ingin bergabung bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Ini Busu Fendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Dendang Merian.
1: Assalamualaikum.
0: Siap Busu Kutai.
1: Iya.
0: Apa passwordnya nih Busu?
1: Dendang dutan.
0: Siap, gimana kabarnya nih di Mangkurawang?
1: Panas.
0: Ah, panas.
1: Iya.
0: Di ada merok.
1: Ada merok ya, itu panasnya.
0: Karena tadi di Samarinda sempat merok Busu.
1: Ada merok ya ini, panas ini.
0: Oh, pindah ke sana berarti nih, panasnya di sini. Busu, ini Merian ini mau minta lagu dangdut apa nih, lagi, Busu? Lagi. Ini lagu yang tersedia sebentar Busu, ada Gejolak Asmara dari Nasar, Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto, Cinta Tak Rita Sugiarto. Oke, salam sapanya Busu, silakan.
1: Lagu Sutar Kacil. Untuk Julia Herding. Amorana. Mapura Jawa. Ada Nusa. Ada Maju. Ada AC. Mak Muda. Ini saya. Iya. Pendi.
0: Siap, makasih banyak Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi yang gabungan karena di sana ada dari Busu Kutai. Yang tinggal Sidani berada di Mangkurawang. Ini Sidani tetangganya Mbok Nana nih keranding sana yo. Baik keranding sana, ini Busu Pendi juga tunggu kehadirannya di laman Facebook kami yo, karena di sana di perempat RRI Samarinda, karena di sana juga sudah Busu Pendi sertakan berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriam ini. Langsung Busu Pendi sapa ke penelpon selanjutnya ya, karena di sana halo, assalamualaikum, Dendang Meriam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waktunya Dendang. Dan.
0: Wes, semangat benih nih tegaknya karena semalam nih menang nih tegaknya Inggris sama Argentina nih. Busu.
1: Ya.
0: Ikut Piala Dunia juan di ini, info-info Piala Dunia.
1: Oh, kalau saya itu kebenaran aja gabung RRI sudah.
0: Oh, gabung di RRI.
1: Ya, kebanyakan lagu-lagu.
0: Mm-mm.
1: Apakah lagu dangdut, apakah lagu mancanegara, lagu daerah.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu Bang Nyenga satu perute dari Sabang sampai Merauke, RRI Pusat dan RRI Perempat.
0: Mm-mm. Jadi kalau
1: cepat bergabung.
0: Mm-mm. Jadi kalau Piala Dunia ini tidak terlalu ikutan ya, Busu?
1: Oh, jarang ya kalau nonton gitu.
0: Mm-mm. Busu, gimana nih di Batuah nih? Tadi kalau katanya Busu Kutai di Mangkurawang Tenggarong tuh Mero, ini kalau di Samarinda tadi juga Mero, tapi pindah sudah ke Mangkurawang. Batuah tegak mana nih?
1: Batuah pada sore hari ini di saat ini masih langat.
0: Oh, langat benih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi panen gimana? Nih Busu, kemarin itu katanya kan sudah mau panen.
1: Oh, sudah.
0: Sudah.
1: Selesai.
0: Alhamdulillah. Sudah ada dijual sampai mana nih Busu?
1: Kalau itu kan yang mengerjakan dan membeli juga.
0: Oh.
1: Yang panen dia juga beli.
0: Saya kira kalau ditanam dulu habis itu dijual ke siapa gitu. Ternyata Andi ya sudah memang dijual dan dibeli ya Busu sama orang yang sama.
1: Itu kan ada yang panen dijual, yang beli. Karena di sini bukannya sekitar aja dalam sekitar lebih.
0: Yang penting lancar-lancar maha Busu yo.
1: Iya lancar. Mm-mm.
0: Alhamdulillah. Busu mau minta lagu apa nih meriam ini dangdutnya?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Di sini yang ada lagunya dari Cinta Tak Bermata dari Meli, lagu Patah Hati dari Dini Francisca, Berbisik dari Putri Isnari, Yang Penting Happy dari Gita Yubi. Kapan?
1: Ya, yang penting happy.
0: Yang penting happy ini sama-sama ya. Dengan Busu Abdurrahim nih. Yang penting happy kan Busu yo?
1: Iya, happy itu kan bahagia dalam bahasa Inggris.
0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Ada salam sapanya Busu, silakan.
1: Ya, apa ada kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, Om Tranya dan Busu Ari. Kutai. Iswar. Jani, kemudian buatnya buat tanamnya, Koreni, Motitin, Nurul terbang, keduanya, Nailas, kemudian Bu Eka, Bu Mutrika, dan teman-teman pendengar kami bersama ini di mana berada, teman-teman terkesan. Terima kasih kesempatan harus diberikan begini.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Randeng Senak, selain yang gabungan melalui via telepon, saat ini juga sudah ada yang bergabung melalui telepon di WhatsApp yo Randeng Senak. Ini tetangganya Bu Sukuta ini. Bu Sukuta disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Mbak Erna Wati, yang paling grecek beneh nih.
1: Waalaikumsalam. Waktunya etam dang dang dang dang dutan Bu Supandi.
0: Siap, selamat merian Bo.
1: Selamat merian juga.
0: Alhamdulillah.
1: Di kedengaran suara.
0: Itu sudah lawas benen di taman nih, di dendang merian nih. Syukur ya bisa ngawani pas hari Minggu.
1: Apa yang acara Jawa malam? Sepi.
0: Dua minggu sudah ya.
1: Ya itu sepi kemana kalau musim ini enggak ada.
0: Tapi kan kemarin itu sudah dikawani sama Mbok Mia tuh kemarin itu kan yo.
1: Ya. Dua. Anu, kalau ini juga mana ada yang nyanyi, Mbok Yasa juga enggak ada juga nyanyi.
0: Memang pemikatnya ini harus musim pendi dulu nih.
1: Ya ampun, Bos Fendi yang ngesiaran kan nyaman.
0: Aduh, alhamdulillah. Yang penting happy semuanya, Mbok Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Mbok, tadi katanya Bu Sukutai di sana merok.
1: Yang diputar nanti apa, Su?
0: Ini yang diputar nanti ada dari Nasar, Gejolak Asmara. Kemudian Cinta Tak Bermata dari Meli, lagu Patah Hati dari Dini Francisca, Berbisik dari Putri Isnari, Kapan Kawin dari Duo Molek, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI.
1: Aku dari apa aja, dari Isnari itu aja dah.
0: Putri Isnari, Putri DA nih. Ini ya. Ini karya anak bangsa Balikpapan nih. Mbak Nana tahu? Ya,
1: juga satu, anaknya juga satu gemoy lagi.
0: Kapan tuh lo pernah tampil di Amiamin sini, Mbak? Tahun di?
1: Mana tahu orang aku dia Tenggarong.
0: Kapan itu ada Mbak Nana waktu Sida tuh lagi ini biasa buka audisi kan itu di salah satu televisi yang terkenal itu. Nah, Sida tuh buka di sini kemarin itu sama kawan-kawannya tuh nampil juga di sini. Kirain tahu ya, Mbak Nana.
1: Tapi kalau di YouTube nggak ada.
0: Kenapa
1: yang
0: itu?
1: Di YouTube nggak ada.
0: Yang di YouTube.
1: Iya.
0: Oh, kalau di YouTube memang bukan di sini, Mbak. Maksudnya di dekat M Yamin sini, ada di dekat pusat perbelanjaan di M Yamin, Mbak Nana. Tahu kan?
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Di sana kema itu audisinya.
1: Apa yang M Yamin yang
0: Di situ. Di situ kema, kirain tahu Mbak Nana kema itu.
1: Aku dia tahu, kan aku biasanya taunya kan yang di HP tuh. Yang di sini mana ada sama sekali masuk. Ya aku itu aja yang buat anaknya yang gemoy itu yang namanya Juna itu, waduh gemoynya
0: Putri. Pengen di
1: gemoy.
0: Pengen di uyel-uyel ya Mbak Nana.
1: Ya, ini apa? Kalau Bu Sepeti kapan nih?
0: Nggak tahu nih masih kapan nih. sekarang serba mahal Mbak Nana, pusing sama asli.
1: Aku sama-sama dulu buat saudaraku Bunda Yuli, keluarga semakin selalu, buat Mbak Eka juga ya, buat Sanawiya, Mbak Dila juga.
0: Tadi
1: Mbak
0: ada
1: Eka
0: salam juga. Nih Mbak Nana, ada nelingan di
1: dari?
0: Bu Sabdurrahim di Batuah.
1: Apa salam? Apa salamnya, Su?
0: Itu tadi salamnya buat Mbok Nana di Mangkurawang tadi nih. Sebelum Mbok Nana tadi masuk, ada Bu Sabdurrahim.
1: Iya, aku dengar. Berarti ini aku bilang setiap pinjam masuk, pasti aku gak dapat senggol. Aku dengerin aja.
0: Ada lagi Mbok Nana?
1: Maaf, yang saya berakhir. Bergaya mahal, Bu Sumayana Ibrahim. Ya, salamnya buat juga Bu Susirin Janis. Ya, kalau bisa... yang ini kan juga boleh yang dari Bali.
0: Yang dari
1: ya,
0: Bali.
1: Bisa istirahat dulu, mencapai ya kan. Ya. Yang buat Reni juga yang kereta sebagai selalu itu. Amin. Aja Bu Supendi.
0: Siap,
1: Bu Supendi yang mau pulang dari itu ya.
0: Siap Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng Senak, untuk sementara waktu Bu Supendi hentikan dulu sesi interaktifnya di Dendang Merian kali ini, di segmen pertama ini, karena ada yang senayang. Nanti akan bersiap yang dibuka lagi, namun sembari menunggu kumandang azan asar jua untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, nanti akan berkumandang karena ada yang senak di jam 3 lewat 45 Merian. Eta makan telinga dulu berbagai lagu dangdut yang Bu Sufen disajikan nih spesial kepada kerandeng senak di Dendang Merian pada hari ini. Dan nanti akan Bu Sufen dibuka kembali kerandeng senak untuk sesi interaktifnya nanti ya kurang lebih di sekitar jam 4 Merian ya kerandeng senak. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda. Eta telinga dulu ada lagu

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kandeng Sarang, sesaat lagi Etam akan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 45 Marian. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi yang menjalankan. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
3: Wow.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas lo basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Saat ini semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang membuka jurusan atau program studi khusus kecerdasan buatan atau dikenal dengan artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Langkah ini diambil untuk menjawab meningkatnya kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi seiring dengan transformasi digital di berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, manufaktur, hingga pemerintahan. Program studi yang ditawarkan di berbagai kampus ini umumnya berfokus pada pengembangan teknologi AI, machine learning, data science, computer vision, hingga robotika. Di perguruan tinggi negeri, beberapa kampus yang telah membuka program studi ini diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi, dan Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu, perguruan tinggi swasta juga turun berperan aktif dengan kampus seperti Universitas Bina Nusantara atau dikenal dengan BINUS, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Harapan Bangsa, Universitas Bunda Mulia, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Sunan Gresik, dan Universitas Pembangunan Panca Budi yang menawarkan program serupa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, karena Nesna kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi setelah tadi etam nelinga yo berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh kerandeng sana tadi. Dan ini juga sudah ada yang gabungan tadi kerandeng sana dari Bu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, di mana salamnya untuk semua fans Perompas Samarinda. Untuk lagunya tadi juga sudah Bu Sufendi pusingkan yo. Lagunya tadi kalau kata Bu Hamzah nih umpatan maha, pilihkan maha lagunya. Baik. Tadi Bu Sufendi pusingkan lagu apa tadi yo? Ada lagu Cinta Tak Bermata dari Meli nih, Bu Hamzah Yusuf. Kemudian di laman Facebook tadi juga sudah ada yang gabungan dari Bu Suna Suha yang sida selepas ini akan meminta lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Siap, nanti mudah-mudahan sempat terpusingkan yoh Bu Suna Suha. Kemudian tadi ada Bu Suroja Nahum yang sudah request lagu nomor 1. Lagu nomor 1 tadi ada Gejolak Asmara dari Nasar. Juga sudah Bu Supen dipusingkan tadi Bu Suroja Nahum yo. Semoga Bu Sun nelinga. Baik, kerandeng senang saat ini sudah ada yang gabungan juga nih di chat, yaitu bersama dengan Mbok Reni. Kalau Mbok Reni ini umpatan maha, lagi absen dulu yo dari Mbok Reni. Kemudian ini juga sudah ada yang ingin gabungan melalui telepon kantor 1 dan juga di telepon WhatsApp 1. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu ya, terlebih dahulu di telepon kantor kerandeng sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Siap Bu Su.
1: Acil Enor Bulik Kampung.
0: Grece.
1: Enor tuh maksudnya Norwegia, Bulik Kampung, Tegambut.
0: Mm-mm. Kalau, oh tadi kan mau berpantun tadi. Iya, ini yang menang Argentina nih. Tegaknya nih.
1: Kampung.
0: Tegaknya nih nanti final Argentina sama Prancis lagi nih.
1: Iya, tiga itulah namanya bola kan. Prancis dan Spanyol tanggal 15.
0: Benar.
1: 16 lagi Argentina dengan Inggris. Nah, itulah sudah namanya bola tuh.
0: Kan? Siapa nih? Ya. Siapa nih kira-kira nih Bu Su?
1: Saya tetap dengan saya Perancis Busu.
0: Nah, Perancis Busu yo.
1: Ya, tapi saya walaupun pokoknya saya kan didukung dua-duanya Busu yo. Saya harus mengalahkan atau memenangkan, tetap nonton kan Busu.
0: Betul, gitu. Betul. Apalagi ada RRI. Nah, mantap benar.
1: Pokoknya ngantong-ngantongnya tuh Busu.
0: Itu sudah jam 3 tuh lo.
1: Tapi bunyi ya, saya bukannya bertaruhan rokok kalau Busu. Nah, ini rokoknya rasa Mbappe, terjelaga.
0: Rasa Mbappe.
1: Iya, jadi Busu taruhannya itu kopi Busu, tapi saya diimpat taruhan Pak.
0: Ini loh, Mbappe mau mampir sudah ke rumahnya Busu Wahyu di Lubuk Sawah.
1: Kayak anu Busu, coba ada Busu Syukur.
0: Busu Syukur tuh juga. Busu mau minta lagu apa nih?
1: Awalnya Busu, cari anu kates Busu dengan gedang Busu.
0: Enak tuh di sayur tuh.
1: Busu, iya dah Busu.
0: Mau minta lagu apa nih Busu?
1: Lagunya Sisa Apa?
0: Ini lagunya Sisa Kapan Kawin. Maunya apa sih?
1: Oh
0: iya
1: Busu. Kapan kawin aja Busu.
0: ini maksudnya lagunya buat Busu Pendi nih.
1: Ya Busu. Pilek tuh ada singkatannya Busu.
0: Apa itu Busu?
1: Pingin lekat kawin. Nah, siapa yang belum nikah, yang belum kawin ya cepat sudah.
0: Nah, bujur.
1: Ya ada Busu.
0: Ini Busu Dehem tegak mana nih Busu Dehem nih?
1: Busu Dehem Busu. Apa namanya itu? Sedihnya Busu.
0: Siapa kemarin tuh yang kesannya bersanding tuh?
1: Tuisnya mulang kampung dah Busu.
0: Lakasnya.
1: Ya, jadi tuis itu ibaratkan gigi tanggal Busu.
0: Kenapa tuh Busu?
1: Gigi ya no pemain giginya tinggal 2 Busu. Makanya kalah kan? Ya hilang 2 dapat kartu merah ya nih Busu.
0: Itu sudah betul. Itu.
1: Gigi
0: betul.
1: Tinggal 2 punya saya Busu, masih apa menang ya nih Busu.
0: Benar tuh benar.
1: Awam kalau mau menang Busu, soalnya ketinggalan anu kapal ke Muara Kaman datangin Busu Misran. Larut menyerang tuh. Oke dah Busu.
0: Siap Busu.
1: Sambil ndak olahraga ndak pasang sepatu dah nih Busu.
0: Hati-hati Busu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena desa tadi ada Busu Mamat nih. Ini juga sudah ada yang ingin gabungan di telepon WhatsApp ya Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.

0: Bolanya udah berkali-kali.
1: Alhamdulillah. Tapi itu, tapi tinggal di Gorontalo.
0: Maaf banget ya.
1: Halo. Oh, ini putus-putus nih Mbak Farida. Mbak Farida, iya, Mbak Maya.
0: Iya, kayaknya kalau lewat itu masuk banget. Oh, terus kalau kalau lewat atau lewat terus saya nggak bisa hubungi, kayak terblokir nomornya. Mm-hmm. Mbak Maya gitu loh.
1: Tapi nggak apa-apa, yang penting masih iya, terdengar dikit. Ya, masih terdengar dikit kalau di telepon WhatsApp. Iya. Mbak Maya, ini mau minta lagu apa nih Mbak Maya?
0: Dan tapi nunggunya lama loh.
1: Kenapa itu? Kenapa?
0: Tolong di spill. Tapi nunggunya lama kan nunggunya lama.
1: Oh, siap. Ini kalau lagu-lagu.
0: Iya, harap malum aja. Mm. Tolong disuruh lagunya.
1: Iya. Iya, ini lagunya ini terdengar jelas ya, Mbak Maya. Suara Bu Supeni. Iya,
0: kalau Bu sih suaranya terdengar jelas.
1: Oke, ini lagunya so. Lagunya ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI, Klepek-klepek dari Hesti, Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, Terbelenggu Ego dari Ical, Cukuplah Cinta dari Janna, Jejak Cinta dari Danang. Mau yang mana nih Mbak Maya?
0: Oh, yang Ayu Ting Ting aja.
1: Oh, Ayu Ting Ting aja, Mikirin Kamu. Ini siapa nih yang dipikirin nih Mbak Maya?
0: Enggak, cuman suka aja lagunya, oh. Pengen dengerin aja gitu.
1: Karena memang lagunya Ayu Ting Ting
0: enggak relate sama sekali kok.
1: Oh, oh enggak relate, ini jangan-jangan Gen Z juga nih Mbak Maya nih.
0: Iya.
1: Oh benar-benar.
0: Ya kenapa?
1: Berarti Gen Z juga nih berarti ya Mbak Maya ya.
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga, tapi iya juga sih gitu. Karena memang sedikit
0: yang ngirim salam ya.
1: Silakan.
0: Menyapa dulu buat peserta yang lagi beraktivitas. Saya selalu dengan segala aktivitasnya, limpahkan rezeki yang mudahkan segala urusan juga.
1: Amin.
0: Saya selalu juga dan saya sedang dengan Allah Subhanahu wa taala bareng kalau tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terus buat seluruh pendengar setia poso-poso dan bombo dimanapun Anda berada, santun sore semuanya. Semoga sehat selalu dan keluarga masing-masing, dan kita semua senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, maaf banget nih enggak bisa disebut satu-satu semuanya.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keren saya dari Mbok Maya yang ada di Gorontalo, walaupun memang jaringan Sida tegaknya ini memang sedikit terhambat ya karena dengan ada terkendala, jadi di papa yang penting masih bisa bergabung bersama kami. Baik, ini sudah ada dua pendengar lagi karena Nesna yang ingin bergabung. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya karena Nesna. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian. Wah, Bu Suhari itu ben nih Merian beneh ini, biasanya masih agak-agak jam 4 sudah tambah jam 3.
2: Iya.
1: Mau minta lagu apa, Bu Suhari? Ini ada Jejak Cinta dari Danang, Cukuplah Cinta dari Janna, Terbelenggu Ego dari Ical, Klepek-klepek dari Hesti, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Mau yang mana nih, Bu Suhari?
2: Klepek-klepek.
1: Klepek-klepek dari Hesti. Salam sapanya, Bu Su, silakan. Makasih banyak, Bu Su, yo.
2: Ya.
1: Baik, Randesa. Nah, itu tadi dari Bu Suari di Jalan Juanda. Ini Bu Supendi menyambungkan ke telepon di WhatsApp satu pendengar lagi, Randesa. Ayo. Halo, assalamualaikum.
3: Salam budaya.
1: Budayakan salam Dendang Merian, Bu Su.
3: Dendang Merian waktunya Dendang Buta.
1: Asik. Wah, ini Bu Su nih terakhir nih, pendengar terakhir tumben nih dari tadi gabungan.
3: Ya itu Bu Su, banyak kesibukan.
1: Ah, yang penting lancar kegiatannya Bu Su yo.
3: Lancar aja, Argentina menang nih.
1: Iya, alam. Ini paling nanti ya antara Perancis sama Argentina lah tegaknya yo, sama kayak 2022 nih.
3: Iya, tapi tidak yakin juga Bu Su karena Inggris ini hebat juga.
1: Mm-mm. Inggris ini adalah kambing hitam yang dipikir dia akan masuk semifinal, ternyata masuk sih dah.
3: Kuda hitam musuh.
1: Menoyok.
3: Kenapa jadi orang jadi kambing hitam?
1: Endi, tadi Bu Supendi

0: mengetes busu Ayumaha. Oh bener nih, ternyata bener.
1: Kambing hitam itu urban pelaku. Nah, kambing hitam itu tegak Paredes tadi busu. Nah, itu kan sedikit saya bahas busu ya. Ini kan banyak yang menganggap bahwa ya banyaklah di media sosial yang menganggap kalau Argentina ini kan anak FIFA ya.
0: Bener.
1: Kalau dilihat dari pelanggaran tadi, ya harus membuka mata kalau pelanggaran tadi itu memang beneran diving gitu.
0: Bener.
1: Kalau divingnya benar, orang bisa menerima. Tapi orang-orang tuh pada menganggap kartu merah itu harusnya terjadi. Nah, menurut aku harusnya terjadi karena kan memang sebelumnya yang melakukan pelanggaran dua. Harusnya dapat kartu kuning kedua memang karena diving ini termasuk dalam foul juga busu. Karena pelanggaran ini kan bukan cuma nyeleting kaki lawan, tapi pelanggaran ini bisa berbentuk apa aja, memperlambat waktu, pelanggaran juga saya dapat kartu kuning, seperti protes berlebihan kepada wasit itu dapat kartu juga,
0: dapat poin juga.
1: Iya, untuk semuanya itu untuk nyeleting kaki mah kalau pelanggaran tuh, jadi wajar kalau foul kayak gitu tuh yang diving itu dapat kartu kuning. Wajar gitu mah. Karena itu terjadi kalau kita nonton Liga Inggris ya, itu pasti dapat kartu juga ujung-ujungnya besok. Jadi ya harus membuka mata kalau itu memang wajar dikenaikan kartu kuning gitu. Bukan karena Argentina diuntungkan ya.
0: Itu karena memang ya semua keputusan pasti jatuh kepada wasit aja busu yo.
1: Iya betul.
0: Dan itu wasit pasti yang sudah mengetahui seperti apa peraturan-peraturannya tegak mano tuh karena ya busu ahiyo. Busu ini
1: betul.
0: Mau minta lagu apa nih dangdutnya Marian ini di hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Mau yang galau-galau terbelenggu ego nih boleh nih.
1: Boleh itu aja.
0: Oke siap. Ada sapa-sapanya busu singkat maha.
1: Singkat aja. Salam segalanya aja busu. Tetap semangat aja dalam beraktivitas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk busu pendinya selamat bertugas saja.
0: Sama-sama busu.
1: Tapi berharap banyak kalau final nanti siapa ketemu siapa. Tapi yang jelas melihat permainan Argentina tadi, nanti berharap banyak aku busu. Soalnya permainannya menurut aku jelek busu. Banyak bermain bertahan dan juga banyak kehilangan bola juga. Melawan Inggris ya. Walau alamnya busu.
0: Siap, makasih banyak busu.
1: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Senak langsung maha etam telinga berbagai lagu dangdutnya sudah dipesan oleh Kerandeng Senak pada Merian ini.

0: panjat pinang yang biasa dimainkan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia ternyata sudah ada sejak penjajahan Belanda. Pada zaman itu, lomba panjat pinang tidak hanya dirayakan untuk ulang tahun sang ratu saja, tetapi juga untuk merayakan hari besar lainnya seperti hari besar negara, bahkan setiap pesta pernikahan. Pada zaman dulu, lomba ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi. Lomba ini mampu mengukuhkan rasa saling gotong royong antar masyarakat. Saling membantu dan pantang menyerah inilah yang telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Baik orang di sana, demikian ya perjumpaan etam dalam program Dendang Meriam. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang sudah bergabung bersama kami hingga saat ini sudah berada di jam 4 lewat 59 menit. Kurang di sana, selepas ini Bu Sufendi akan mengawali di sana dalam program Jelajah Nusantara. Etam nanti akan berkeliling yo kerandeng sana ke berbagai rekomendasi wisata yang akan Bu Supendi sajikan di jam 5 Maria nanti. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Bagi deng sana yang sedang bersiap untuk memulai perjalanan studi di Inggris, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengurusan visa dan persiapan barang bawaan. Agar proses keberangkatan berjalan lancar, pastikan deng sana membawa dokumen-dokumen penting di dalam kabin pesawat, seperti paspor dan visa yang masih berlaku, tiket perjalanan, serta surat penerimaan dari universitas atau dikenal dengan CHS. Mohon maaf, maksud kami adalah CAS. Selain itu, jangan lupa menyiapkan detail penginapan untuk hari pertama, bukti asuransi kesehatan, salinan bank, draft atau informasi rekening, kontak universitas, informasi penjemputan, serta mata uang pound sterling atau dikenal dengan GBP untuk kebutuhan awal. Sangat disarankan untuk menyimpan salinan digital dari semua dokumen tersebut dalam email atau layanan cloud agar mudah diakses dalam kondisi darurat. Di sisi lain, terdapat daftar barang yang dilarang keras untuk dibawa masuk ke Inggris, di antaranya narkoba atau obat-obatan terlarang, senjata, serta materi yang mengandung pornografi. Barang-barang berbahaya seperti semprotan merica juga tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat aturan ketat terkait barang konsumsi. Deng sana dilarang membawa produk daging dan olahan daging, susu dan produk olahan, kentang, buah-buahan, sayuran, produk berbahan dasar telur, serta ikan dan produk hasil perikanan. Dengan memperhatikan daftar barang yang wajib dibawa dan barang yang dilarang, diharapkan persiapan keberangkatan deng sana ke Inggris menjadi lebih teratur dan terhindar dari kendala saat tiba di sana. Demikian koran deng sana Kabar Etam pada kali ini bersama dengan Bu Supendi. Dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena berjumpa dengan Bu Sufendi di program Jelajah Nusantara pada Merian ini hingga nanti merapat di jam 6 Merian. Kerandeng Sena Bu Sufendi nanti akan merekomendasikan 5 destinasi wisata bau-bau yang wajib untuk Deng Sena kunjungi. Namun sebelum Bu Sufendi menyajikan berbagai informasinya, ini Bu Sufendi mengingatkan bagi Kerandeng Sena yang sedang berada di perjalanan, hati-hati karena ini sudah banyak sekali nih Kerandeng Sena yo yang sudah mulai berkeluaran dari rumah Kerandeng Sena yo untuk berjalan-jalan di daerah Samarinda, dan terpantau di Jalan M. Yamin pun sudah ramai beneh nih mobilitas kendaraan yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1 ataupun bagi Deng Sena yang datang dari arah Simpang 4 Lembuswana. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kelanding sana dalam program Jelajah Nusantara ya. Setelah Eton Telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara, kelanding sana yo. Seperti yang sudah Bu Supen disampaikan tadi bahwa Eton akan membahas 5 destinasi wisata bau-bau yang wajib untuk dikunjungi. Kelanding sana ini ada beberapa rekomendasi wisata yang ada di Bau-Bau, sebuah kota terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang menawarkan perpaduan memukau antara kekayaan sejarah, keindahan alam, dan keramahan penduduknya. Kota ini karena desanya dikenal juga memiliki tata kota yang rapi serta suasananya yang bersih, tentu menjadikannya destinasi yang nyaman bagi para pelancong. Jika desanya berkunjung ke Bau-Bau, ada pun 5 destinasi utama yang wajib untuk disambangi, yaitu Benteng Keraton Buton. Sebagai situs sejarah yang megah, tentu benteng ini merupakan salah satu benteng terluas di dunia dengan keliling mencapai 2740 meter. Berada di perbukitan, benteng ini juandi hanya menyimpan jejak kejayaan Kesultanan Buton di masa lalu, tetapi juga menyuguhkan pemandangan indah kota Bau-Bau dan lautan dari ketinggian. Kemudian yang kedua ada patung ekor naga, terletak di Bukit Palagi Mata, tepat di depan kantor wali kota. Struktur setinggi 7 meter ini karena disana menjadi daya tarik tersendiri dengan sisiknya yang berwarna hijau keemasan. Lokasinya yang tinggi memungkinkan pengunjung menikmati panorama kota dan kapal-kapal yang bersandar di dermaga dengan sangat jelas. Yang selanjutnya karena di sana ada patung kepala naga. Nah, patung kepala naga ini bukan kepala naga sembarangan ya, karena di sana ini sebagai pelengkap dari patung ekor naga di perbukitan. Patung kepala naga setinggi 5 meter ini terletak di Taman Pantai Kamali. Patung ini erat kaitannya karena di sana dengan legenda lokal di sana yang bernama Naga Lawero dan melambangkan kerjasama historis antara Kesultanan Buton dan bangsa Cina. Yang selanjutnya ada Taman Wisata Alam Tirta Rimba. Bagi pecinta alam nih, karena desana bisa mengunjungi di salah satu tempat wisata yang satu ini, yang menawarkan kesegaran hutan dan air terjun yang alami. Air yang jernih dan suasana yang tenang di tengah hutan lebat Kelurahan Kadolomoko sangat cocok untuk melepas penat dan menyegarkan diri bersama keluarga. Dan yang terakhir, karena desana ada Hutan Pinus Samparona, terletak di Jalan Poros Bau-Bau Pasar Wajo. Kawasan ini menawarkan rekreasi alam yang tenang dan terjangkau. Pengunjung dapat bersantai di bawah alam yang rindangnya pepohonan pinus sambil menikmati camilan khas setempat yaitu jagung ungu rebus. Aduh, enak bener nih jagung ungu rebus nih. Tegak mano tuh jagung ungu karena di sana ya. Kalau biasanya kan Etam melihat jagung ini berwarna kuning, ini warna ungu, yang dinikmati bersama secangkir kopi hitam. Dengan kombinasi wisata sejarah, keunikan arsitektur modern hingga keasrian alamnya, Bau-Bau menjadi kota cantik tersembunyi di Sulawesi Tenggara yang sangat layak nih untuk dikunjungi. Untuk informasinya karena di sana seputar 5 destinasi wisata Bau-Bau yang wajib untuk dikunjungi, Bu Supen dikutip dari laman travel.detik.com.

0: Enaknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Universitas Negeri Surabaya atau disingkat dengan UNESA membuka peluang bagi calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri tes masuk UNESA berbasis komputer atau disingkat dengan TMUBK. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi mereka yang belum berhasil lolos pada seleksi sebelumnya seperti SNBP maupun SNBT. Pendaftaran jalur ini akan berlangsung hingga 24 Juli 2026. Salah satu keunggulan utama dari TMUBK tahun ini adalah fleksibilitasnya. Tes dilakukan secara daring sehingga peserta dapat mengerjakannya langsung dari kediaman masing-masing. Menurut Kepala Subdirektorat Admisi UNESA, Sukarmin, terdapat 83 program studi baik S1 maupun D4 yang bisa dipilih oleh peserta. Dalam seleksi ini, peserta diberikan kebebasan memilih dua program studi sesuai minat dan rencana karir mereka, tanpa melalui tahapan tes wawancara karena kelulusan ditentukan murni berdasarkan hasil tes berbasis komputer. Agar peluang diterima semakin besar, pihak universitas menyarankan calon pendaftar untuk melakukan riset mendalam mengenai kuota masing-masing program studi melalui laman resmi admisi UNESA. Selain itu, pastikan untuk memperhatikan syarat administratif seperti sejak ijazah atau surat keterangan lulus bagi pendaftar tahun 2026, serta menyiapkan portofolio bagi pendaftar di bidang seni atau keolahragaan.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap gedung agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di akhir perjumpaan Bu Supendi dalam program mohon maaf kerandeng sana ya, dalam sajian sama Rinda Marian. Sudah menuju di jam 6 Marian, tersisa 1 jam lagi kerandeng sana hingga merapat di jam 7 malam. Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai tips yang tentunya bisa deng sana lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 6:23 Marian, Itam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu islami yang Bu Supendi sajikan untuk deng sana.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Andeng sanak, saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Zona Petang, di mana untuk informasi pertama, ini Bu Sufendi akan menyajikan tips menjaga iman di tengah tantangan ekonomi yang sulit. Di tengah tantangan ekonomi yang kian terasa, kerandeng sana ya, kalau anak-anak Gen Z itu menyebutnya indis ekonomi, karena yang sana yo, ini sepertinya sulit mencari lapangan pekerjaan, kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian nilai tukar rupiah semakin anjlok, karena yang sana yo, ini umat Islam diingatkan untuk tetap menjaga keteguhan iman. Dalam khutbah Jumat di RRI Makassar, yaitu di Al-Munawwaroh RRI Karandeng Sena, bersama dengan Khatib Al-Ustaz Muhammad Ilham Ar-Rohawi, menekankan bahwa kondisi sulit bukanlah hal yang baru, bahkan pernah dialami nih Karandeng Sena oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW. Untuk menghadapi masa-masa sulit ini, setiap muslim dihimbau untuk kembali kepada ajaran agama dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki atau Ar-Razzaq dan pemegang ketetapan harga yaitu Al-Musair. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadi pembenaran untuk menempuh jalan yang salah. Sebaliknya, umat Islam malah justru diminta untuk lebih berhati-hati dan juga menjaga agar harta yang didapatkan demi menafkahi keluarga ini berasal dari cara yang halal dan juga thayyibah. Sebagai penutup kerandeng sena, setiap individu diajak untuk memperkuat sikap tawakal dengan menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengingatkan ketakwaan dan menjaga kehormatan harta melalui jalan yang benar. Insyaallah Allah menjamin akan memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya. Untuk informasi tips pertama seputar tips menjaga iman di tengah tantangan ekonomi yang sulit, bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa serus,
3: Mama. Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
7: Bener ya, Say?
6: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
7: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
6: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
7: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
6: Jangan marah-marah dong sayang.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena, demikianlah perjumpaan Bu Supeni dengan Kerandeng Sena di sajian Samarinda Meriam. Sudah tidak terasa Bu Supeni telah mengawani Deng Sena ya pada hari ini 5 jam di Minggu 12 Juli 2026. Selepas ini Kerandeng Sena akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam. Bu Supeni mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi Kerandeng Sena dengan Bu Sufendi pada empai Senin 13 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Siang dari jam 10 siang hingga merapat di jam 3 merian. Bu Sufendi pamit dari ruang dengar Deng Sena. Yo, selamat beraktivitas pada akhir pekan ini sebelum empai berjumpa lagi dengan realitas sesungguhnya Kerandeng Sena. Yo, yang sekolah bersekolah, yang kerja tetaplah bekerja Kerandeng Sena. Tetap semangat, yang penting tetap bahagia Kerandeng Sena ya. Kalaupun ada masalah, yang penting dipikirkan secara ringan-ringan maha Kerandeng Sena agar tidak terlalu pusing. Bu Supendi pamit, sampai jumpa, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di empai Kerandeng Sena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. PT Sukovindo Persero saat ini sedang membuka kesempatan kerja bagi lulusan diploma atau D3 dan sarjana S1 dengan fokus utama pada jurusan bidang teknik. Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN yang bergerak di sektor inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi, dan pelatihan, perusahaan menawarkan 9 posisi strategis, di antaranya Technical Inspector, Sales Engineer, Integrity and Rights Engineer, hingga Robotics Inspection Field Technician. Bagi Deng Sana yang berminat, pendaftaran ini dibuka hingga 12 Juli 2026. Proses lamaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Sukovindo. Beberapa persyaratan utama yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar meliputi berstatus warga negara Indonesia, bersedia ditempatkan di kantor pusat maupun di seluruh wilayah kerja PT Sukovindo Persero, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah maupun swasta, serta tidak memiliki hubungan keluarga, yaitu kakak adik kandung, tiri angkat atau orang tua anak, dengan pegawai perusahaan yang saat ini bekerja. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lanjut, Deng Sana dapat memantau akun Instagram resmi dari Sukovindo Official atau mengirimkan pertanyaan melalui surel ke info.recruit@sukovindo.co.id.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sembok. Jumpa lagi kan suara siar Mbak Nita, ngawani kita segalanya malam Senin ya. Hari ini kurang sana tentunya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga seperti biasa di satu jam pertama ini ketemu-ketemu di beranda berita daerah dan Nusantara ya. Di kawan ini masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga, sambil diselingi dengan sajian informasi informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya ya, Bos Ombak. Langsung aja deh, ke informasi yang pertama ini. Tadi Nita buka-buka Instagram gitu ya, dan menurut kabar Samarinda underscore official, ini ada kabar bahagia, ada angin segar gitu untuk Etam Busombo, dimana PLN ini menyebut sistem di Kalimantan ini dah kembali normal. Jadi pemadaman listrik bergilir di Kalimantan ini dah resmi berakhir nih, keren di sana. Dan PT PLN Persero sendiri memastikan bahwa sistem interkoneksi Kalimantan Wahini itu dah berangsur normal kembali setelah selesainya proses perbaikan pada unit pembangkit yang memang sempat mengalami gangguan. Seiring dengan membaiknya kondisi ini juga gitu ya, pasokan listrik kepada para pelanggan di wilayah Kaltim dan juga Kaltara ini sudah mulai berjalan normal. Jadi kebijakan pengaturan beban yang sebelumnya tuh sempat diberlakukan secara terbatas oleh pihak PLN ini, Wahini sendiri dah resmi dihentikan ya. Dan meski kondisi kelistrikan ini dah baik, tapi sida pihak PLN gak tuh ya negaskan misalnya sida akan tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap seluruh infrastruktur kelistrikan, di mana sida tuh akan menyempurnakan penanganan pada unit-unit pembangkit jua terus berjalan demi memperkuat keandalan sistem kedepannya. Nah, selain itu juga bagi masyarakat atau pelanggan nih yang sekiranya ternyata masih mengalami gangguan kelistrikan di lokasi masing-masing, PLN mengimbau agar segera membuat laporan resmi melalui aplikasi PLN Mobile agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Dan menurut pernyataan resmi juga ya dari General Manager PT PLN UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Muhammad Khalik Fadli, sudah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Etam, seluruh pelanggan, pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan atas pengertiannya, dukungannya dan juga kerjasamanya yang sudah diberikan selama proses pemulihan ini berlangsung. Dan kedepannya juga PLN tentunya berkomitmen ya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat tentunya melalui pemantauan sistem yang berkelanjutan, optimalisasi proses, operasi hingga kesiapsiagaan personel kerandeng sana ya. Alhamdulillah. Jadi komen orang tuh ada yang kayak pantas saya hitung-hitung nih hari sesuai jadwal padam udah diada. Nah ternyata dah membaik, gak tuh alhamdulillah. Teruskan yo, gak nih yo, gitu sih. Dah ada yang mau apresiasi atau apresiasi ya kinerjanya PLN gitu. Semoga di data ulang lagi dan juga semoga ya kedepannya listrik Etamnya akan tetap nyala terus gitu. Jadi udah mati bergilir lagi ya. Informasinya tadi ya dari laman Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Informasi selanjutnya keranjang sana tadi dari Samarinda nih, atau menjalan pulang ke Tenggarong di sana, di mana memang ternyata di Tenggarong itu sempat ada rencana hadirnya salah satu bioskop yang besar ya, yang ada di Indonesia ini khususnya, nah di Tangga Arung Square. Tapi tegaknya ternyata rencana tersebut akan dipastikan batal di sana karena pembatalan kerjasama yang terjadi antara Pemkab Kukar dengan investor jaringan bioskop tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsep bisnis antara Pemkab Kukar dan juga pihak investor. Perbedaan itu tuh adalah pihak investor sendiri menginginkan gedung bioskopnya tuh dibangun sendiri. Nah, sedangkan untuk Pemkab Kukar, hendaknya investor itu untuk memanfaatkan area gedung Tangga Arung Square itu yang udah ada dan untuk menghadirkan aja bioskop ini di lokasi pasar yang belum lama diresmikan ini. Nah, Pemkab Kukar akhirnya yang dijadilah si bioskop Pore ini ya, dan masih membuka tentunya peluang bagi investor lain yang mau berinvestasi menghadirkan bioskop di kawasan Pasar Tangga Arung yang dinilai bisa lebih menguntungkan bagi daerah dan juga untuk mengoptimalkan bangunan Tangga Arung ini sendiri supaya bisa rame dan juga bisa menciptakan aktivitas perekonomian yang maksimal terutama bagi para pedagang dan juga UMKM yang ada di Tangga Arung Square. Karena memang Mbak Nita ke situ tuh ya, sebenarnya nyaman beda tempatnya dah gitu. Beda benar dengan Pasar Tangga Arung yang dulu. Tapi ya itu karena memang butuh sesuatu hal yang menarik benar gitu ya untuk menarik orang ke sana dengan jumlah yang banyak gitu. Memang baik sudah infrastrukturnya, tapi secara look gitu ya untuk yang disajikan itu masih tegak itu mahal tegak itu kasarnya ya, walaupun memang di depannya ya Bus Ombak ya sering benar tuh di daerah dekat tamannya tuh sering diadakan event-event tegak itu ya, jajanan kuliner gak itu, tapi menurut Nita tuh belum terlalu ya, belum terlalu ada banyak orang tuh ke situ, cuman yang diserame itu tuh gitu masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Semoga ada hal-hal baik juga ya yang bisa teman dengarkan ya ada di Tangga Arung Square ini, karena memang udah baik ya dari segi bangunan tuh gitu. Sayang nih misalnya di ada investor-investor yang mau ndak buka apa gak tuh franchise di sana tuh gitu ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja gitu ya, biar orang-orang Tenggarong itu katanya kalau sesuai sama isi komentar tuh dia bilang ini supaya biar nggak jauh ke Samarinda katanya. Biar dibangun mini mall gitu ya. Dimana informasi seputar bioskop ini ya yang tampaknya batal gitu ya hadir di Tangga Arung Square ini kami kutip dari laman Instagramnya info_kukar. Kita lanjut nelinga lagu lagi dari Bugis sambari menantikan azan Isya yang akan berkumandang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tau Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan, sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi, saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media, kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Hiburan yang sudah datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Ya, keren yang sangat, satu informasi lagi ya sebelum menutup kebersamaan kita hari ini. Informasinya telah dari pemerintah kota Samarinda yang mendukung penuh penyelenggaraan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Timur bersama dengan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma. Dukungan ini akan berlanjut hingga pertandingan final melalui penyelenggaraan nonton bareng berskala lebih besar. Wali Kota Samarinda Andi Harun juga mengatakan bahwa pihak Sidani sudah berkoordinasi ya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda supaya masyarakat ini bisa memperoleh lebih banyak lokasi nonton bareng. Langkah ini sendiri diharapkan tentunya bisa menghadirkan suasana kebersamaan selama perhelatan Piala Dunia. Menurut Andi Harun juga, pemerintah kota ini sudah menyiapkan lokasi nobar di Gor Segiri setiap malam. Nah, puncak kegiatan juga nanti akan dilaksanakan di Gor Segiri saat pertandingan final, tentunya dengan konsepnya yang lebih pore lagi. Nah, Andi Harun juga ngajak masyarakat ya tentunya untuk menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi juga. Karena memang dengan suasana yang aman, yang nyaman, gak tuh ya, etam nih sebagai masyarakat bisa nikmati pertandingan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Dan juga yang penting tuh adalah siapapun ya yang etam dukung, jangan menjadi terpecah belah tapi jadi pemersatu gitu ya bos ombak ya. Itu tambah Nita itu ya. Dan dalam kesempatan itu juga gitu ya, Andi Harun juga menyampaikan prediksinya nih mengenai jalannya kompetisi, dimana dari Andi Harun gitu ya sudah memperkirakan Argentina dan Inggris nih yang akan melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Etam lihat kan dia ya, apakah prediksi Bapak Andi Harun ini akan benar gak tuh ya, dia akan melihat di final ya. Dan pemerintah kota Samarinda juga tentunya berharap ya semangat kebersamaan yang tercipta selama penyelenggaraan nobar ini tentunya bisa terus terpelihara ya. Dan juga selain mempererat hubungan sosial, kegiatan ini juga dinilai itu mampu memperkuat geliat ekonomi daerah melalui partisipasi UMKM dan juga berbagai kegiatan pendukung lainnya. Karena memang euforia Piala Dunia ini masih terasa ya Bu Sumba ya, udah hampir final benih nih ya. Jadi mulai tegang, urat-urat kepala melihat siapa yang akan masuk di final ya, bersabaran ya. Ya keren di sana, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Dan dah pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah, sekalian akan menutup kebersamaan kita di Beranda ya, Berita Daerah dan Nusantara. Selain ini kita akan lanjut lagi di Beseprah, tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana riuh sorak dan tepuk tangan memenuhi lapangan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Samarinda saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss pada Minggu pagi 12 Juli 2026. Selama lebih dari 2 jam, ratusan warga binaan larut dalam euforia sepak bola, melupakan sejenak rutinitas di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan nonton bareng yang berlangsung mulai pukul 8 hingga sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah itu diikuti lebih dari 800 warga binaan. Suasana semakin semarak dengan kuis berhadiah yang diselenggarakan di sela-sela pertandingan, sehingga menghadirkan keceriaan dan kebersamaan bagi para peserta. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Endang Lintang Hardiman mengatakan momen tersebut menjadi hiburan yang telah lama dinantikan warga binaan. Antusiasme mereka menurutnya menunjukkan bahwa olahraga mampu menghadirkan kebersamaan tanpa memandang latar belakang. Endang juga mengatakan tak hanya diikuti warga binaan, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sipil. Menurutnya kehadiran masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan bersama warga binaan juga diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan. Oleh karena itu, Sidejo berencana akan menggelar kegiatan serupa sampai dengan final Piala Dunia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juli mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu dia kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Lanjut lagi Bu Somba ya, kita akan membahas tentang kuliner atau makanan. Dan malam hari ini tentunya di Bahasa Perah berkisah seputar budaya daerah. Kita akan membahas makanan khas dari Buton, kurang dari sana. Tepatnya adalah ada yang namanya makanan yang bernama Kasowami. Nah, ini kita akan bahas secara lebih lanjut ya. Dikawani dulu dengan lagu selanjutnya ada dari Dayak.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Rondian sana, busu, mbok, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering.

Ya keren yang sana, lanjut ya. Eta akan berkenalan dengan kasuami. Di mana kasuami ini adalah makanan yang berbahan dasar singkong. Keren yang sana. Karena memang singkong ini adalah salah satu tanaman ya yang punya manfaat gitu ya, banyak benar manfaatnya, dan di Indonesia sendiri gitu ya diolah menjadi pangan lokal. Dan khususnya di Buton hari ini ya, kita akan membahas Sulawesi Tenggara. Singkong ini sendiri diolah menjadi kasuami yang merupakan makanan legendaris di wilayah Kesultanan Buton di masa lampau, seperti wakatobi, bombana, atau bau-bau. Dan dari segi bentuk dan juga rasa, kasuami ini terdiri dari 3 jenis keren di sana. Ada yang kerucut tegak gunung atau tumpeng gitu ya. Keadaan kasuami ini warnanya putih ke kuning-kuningan. Dan ada juga yang warnanya hitam disebut dengan hugu-hugu, atau yang bentuknya lonjong dan juga padat disebut dengan kasuami pepe. Nah, Indonesia sendiri singkong ini populer benar ya, dan juga memiliki banyak nama. Dan kalau secara umumnya juga singkong ini dikenal dengan nama ubi kayu atau ketela pohon. Nah, karena di sana. Dan juga jadi kalau kasuami ini sendiri di Buton gitu ya, sidat tuh sering ngolah singkong menjadi kasuami itu sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, gitu tuh jadi ceritanya. Dan juga dalam sebuah buku gitu ya dijelaskan bahwasanya kasuami ini adalah makanan tradisional yang populer di masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya wilayah Kesultanan Buton masa lampau, yakni Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, dan juga Kabupaten Muna serta Kabupaten Bombana. Dan juga masih juga nih dipopulerkan gitu ya di antara masyarakat Buton yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara wayah ini juga. Dan dijelaskan bahwasanya kasuami ini busembok diolahnya tuh menggunakan tepung ubi kayu, tepung gaple atau ubi kayu yang dah difermentasi. Nah, kasuami sendiri dia waktu dah jadi gitu ya akan dikonsumsi bersamaan dengan ikan atau daging. Nah, untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga masyarakat asal Sulawesi Tenggara di Kepulauan Nusantara wayah ini, kasuami sendiri dikonsumsinya dengan ikan. Jadi kurangnya kandungan protein dan lemak kasuami ini bisa diatasi gak tuh, Bu Sembok?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk pulih.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya kalau yang saya dari segi bentuk dan juga warna, kasuami tadi itu terdiri dari 3 jenis. Ada yang tegik kerucut atau tumpeng yang warnanya putih kekuningan, ada juga yang warnanya hitam yang disebut juga dengan hugu-hugu atau yang bentuknya lonjong dan padat disebut dengan kasuami pepe. Pengolahan singkong menjadi hugu-hugu sendiri diawali dengan memilih singkong yang baik dulu, merendam dengan air laut dulu baru 3 hari ya, karena di sana baru dijemur beberapa hari sampai benar-benar kering dan akhirnya warnanya tuh kehitam-hitaman. Kalau misalnya yang kasuami yang warnanya putih kekuningan gitu ya, diolahnya dari singkong segar dan juga langsung dijadikan kasuami. Nah, kalau untuk kasuami pepe, proses pembuatannya dengan cara dipukul, baru diberi minyak goreng. Nah, sama tegak sanggar pepe gak tuh ya, makanan Sulawesi gitu ya. Nah, rasa untuk masing-masing kasuaminya sendiri beda-beda ya, tergantung dengan yang mana yang kita makan. Yang kasuami tumpeng kah? Atau kerucut gitu ya? Atau kasuami hugu-hugu kah atau lonjong padat dengan kasuami pepe itu tadi sesuaikan selera etam ya. Jadi mun etam jalanan ke Buton tepatnya Sulawesi Tenggara nih bisa jadi salah satu kuliner yang etam bisa cobai karena ada 3 jenis jadi etam bisa rasai segalanya gitu ya, supaya etam bisa melihat nih yang mana nih yang jadi selera etam atau jangan-jangan tiga-tiganya jadi selera etam juga gitu ya. Nah, informasi seputar kasuami ini kami kutip dari laman website mongabai.co.id. Menjadi akhir kebersamaan etam di Besa Prahya Besumba. Setelah ini etam akan lanjut lagi di keroncong ya, karena ini minggu kedua di bulan Juli ya Besumba ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeksana dengan semangat untuk bertani lebih maju, 120 pekebun sawit swadaya dari Kabupaten Kutai Timur berkumpul dan berembuk di Platinum Hotel Balikpapan sejak 7 Juli kemarin. Kedatangan mereka ini untuk mengikuti pelatihan teknik pemetaan lokasi perkebunan kelapa sawit yang berjalan selama beberapa hari. Sebelum pelatihan dimulai, kegiatan dibuka oleh Jumilawati sebagai bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, dan Sidaja menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk pekebun sawit menambah ilmu dalam merawat kebun-kebun yang memang menjadi program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelatihan ini difasilitasi BPBD dan Ditjen BUN melalui LPP Agro Nusantara. Salah satu puncaknya adalah kunjungan lapangan ke PT Alam Jaya Persada agar peserta bisa langsung mempraktikkan ilmu pemetaan. Kegiatan tersebut ditutup oleh Muhammad Yusufiah, di mana dengan bekal baru ini dikatakannya para pekebun siap membawa perubahan untuk kebun dan kesejahteraan keluarga. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Lombok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinannya?
2: Tidaklah. Pelong tidak memiliki ilmu apa-apa. Pelong ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia. Dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apa long sudah terlambat ah? Ini semua karena dirimu ya.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pak Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pak Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pak Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pak Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pak Long Guan sudah ada.
2: Pagi Pak Long. Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Begini Abang Daud.
3: Iya Pak Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pak Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pak Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pak Long yang lain. Sana.
3: Iya Pak Long. Iya Pak Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pak Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pak Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pak Long ah.

tiang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petua, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya. Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: tuh Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
1: Aduh,
0: hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lecahkan masyarakat ah.
1: Sudahlah.
0: Hanya
1: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah ah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main Apelong ini ulu buah.
1: Itu dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak eh.
2: Baru tahu.
0: Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang
0: iya, dapat kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi Pak Tua?
0: Aduh Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah Apelong.
0: Iya,
1: hal begitu saya yang disuruh.
0: Bah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
1: Iya. Terakhir ya.
0: Terakhir,
1: Belong.
0: Iya. Hanya cepatlah.
1: Baik, aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus jalan depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas ah, Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas adat ayam itu ah. Itu ada sungai ya Abang Daud.
1: Ya,
0: mari kita ambil air di sana.
1: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Gila! Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
1: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua? Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
0: Kau Abang Daud Pak, aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
0: Kau lupa diri Abang Daud. Apelong.
1: dulu.
3: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Batua.
0: Dasar pelong. Oh, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
1: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
0: Semua
1: kau tak akan lebih
0: hanyalah orang tua yang
1: sudah menunggu
0: ajal.
1: Kau lihat sajalah, Bang Daud, ya.
0: Mati kau. Kau, Daud, isi tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhir tua untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
1: Tidak bisa. Terlalu sombong.
0: Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu.

0: harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
1: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: kemana ikam lu?
1: Setumat aja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: yang landing sana ya, kita dikawani dengan sajian lagu-lagu keroncong malam hari ini. Sudah dibuka dengan 3 lagu keroncong ya. Yang pertama tadi dari Rudy Handoko, terus ada dari Tuti Mariyati, ada juga dari Sri Hartati. Sudah menemani malam kita segalanya malam hari ini. Dan tentunya yang gak berrequestan keroncong boleh Tama 0541-7272-656 atau 736-152. Dan di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984 ya. Bisa aja live chat area digital kita terbuka ya. Kita sapa penelpon pertama ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Berkenalan.
0: Iya Bos Ari, gak berrequest lagu
1: ya.
0: Keroncong ya kita malam ini ya. Ya. Yang dah terformat nih ada Bengawan Solo, Gado-gado Jakarta, Kisah Cinta, Kerinduan, Mengapa Kau Menangis, sama Sahabat. Atau ada mau lagu lain boleh?
1: Gado-gado Jakarta.
0: Gado-gado Jakarta. Oke, ada siapanya Bos Ari? Oke, siap. Terima kasih Bos Ari. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nanti tambah lagi Bu Sari ya di Berenggah ya dengan Mbak Nita juga masih tentunya. Nah, sudah ada Bu Sari yang mengawali kebersamaan kita di Keroncong malam hari ini, kalau anda di sana. Dan itu sendiri malam ini tidak membahas tentang salah satu tokoh keroncong ya, tepatnya adalah Bapak Kusbini. Kita berkenalan dulu ya dengan biografi Kusbini ini, di mana Kusbini ini sebagai kita tahu bahwasanya beliau adalah pencipta lagu Bagimu Negeri Kerondeng Sana, di mana lagu ini tuh adalah lagu nasional dan juga merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan setiap upacara perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nita zaman sekolah cuma tahu itu ya, Kusbini ini adalah pencipta lagu Bagimu Negeri gitu. Tapi ternyata Kusbini ini adalah tokoh musik keroncong era tahun 1930 sampai 1955 kerana sana. Bah, legendaris bener ya. Nita belum ada tuh tahun segitu ya. Dimana Kusbini ini sendiri memang sejaman ya dengan para tokoh keroncong lainnya, Tegek, Gesang, terus ada juga Ani Landau, terus ada Abdullah, Miss Rukiah, dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah terkenal juga, cuman itu aja nih yang bertahu bahwa ternyata sini juga salah satu tokoh musik keroncong yang terkenal gitu ya. Kita kenalan dulu dengan pendidikannya dari Kusbini ini, di mana Sida ini menjalani masa remajanya di Surabaya dan menempuh pendidikan di Mulo. Akhirnya pendidikannya juga berlanjut nih ke sekolah dagang sekaligus menjadi pemusik juga di Jong Indis Stiken Tokel Orkest atau Jitso. Nah, sebuah kumpulan musik keroncong memang yang ada di Surabaya dan dipimpin langsung oleh Pak Kusbini ini gitu ya. Dan Kusbini ini juga mengikuti pendidikan musik Apollo di Malang, dan karena Sida tuh tidak puas ya dengan pengetahuan musik yang didapatnya secara otodidak, baru hasil dari sekolah musik gitu di Malang. Dia tuh akan bahas lagi tentang karirnya Kusbini ini seperti apa gitu ya. Tapi tentunya Mbak Nita masih ngajak kita segalanya Tama ya, di telepon, di WhatsApp, di Facebook nggak ada, di live chat ya bisa juga gitu yang nggak berrequest lagu keroncong malam hari ini. Tadi ada Bu Sari berrequest Gado-gado Jakarta dari Tuti Mariyati. Yang belum direquest ya ada ya yang lainnya. Jadi kita sapa dulu nih penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo Ika.
0: Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, bersama keroncong etam nih.
2: Keroncong. Kalau orang Kalimantan adalah yang menciptakan atau yang menulis lagu syair tentang keroncong, Mbak Nita.
0: Nah, itu tadi Nita cari juga tadi sebelum mulai. Nah, tapi didapat nih, Busu.
2: Oh, didapat yo.
0: Di Google sih tidak tercatat gak tuh. Dia sambil kita cari dalami lagi ya.
2: Iya tuh. Coba gabung di Facebook tuh Keroncong Nusantara. Ada grup Sida tuh.
0: Oke. Keroncong Nusantara ya.
2: Iya tuh. Siapa tahu bisa.
0: Siapa tahu ada ya.
2: Iya. Biasanya ada tuh. Jadi keempat kan, weh, keroncong mantap.
0: Mudah-mudahan ada narasumbernya lagu... gak tuh ya kan?
2: Lagunya lagu apa aja nih,
0: keroncong,
2: Mbak?
0: Keroncong malam ini yang terformat ada Bengawan Solo, Kisah Cinta, Kerinduan, Mengapa Kau Menangis, sama Sahabat.
2: Sahabat aja, Mbak.
0: Oke, Sahabat. Oke, atau ada lagu lain juga bisa, Besu.
2: Andi.
0: Itu aja ya.
2: Rayuan Pulau Kelapa kalau ada, Mbak.
0: Oh, ada. Setempat tercarikan ya.
2: Nah, Rayuan Pulau Kelapa itu lagunya waktu SD dulu sering itu. Oh,
0: benar-benar Nita juga.
2: Nyanyi di depan
0: kelas
2: sekolah.
0: Ya.
2: Iya, di depan sekolah ya. Di depan kelas itu nyanyi lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu Nusantara.
0: Nusantara, betul.
2: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Di atas nalinga bos ya.
2: Niurnya melambai-lambai.
0: Iya benar.
2: Gitu. Kalau Bonita waktu sekolah disuruh nyanyi lagu apa?
0: Lagu ini juga ada nih, Rayuan Pulau Kelapa. Terus ada juga lagu Kutai itu, karena itu kan di Tenggarong tuh busu. Jadi lagu ini, lagu apa tuh, Aku Menyanyi. Nah, dulu tuh saya nyanyikan itu muka kelas.
2: Paling sering itu Ibu Gita Kartini.
0: Iya bener, sampai segala harmonika gak tuh ya.
2: Iya, karena ada pelajaran kesenian rasanya dulu itu. Oh, Bonita masih umpat juga itu ya?
0: Masih ada, zaman saya seni budaya. SBK mundur ya, weh, ini ada nih ya, ada lagi kayaknya ya.
2: Iya tuh, coba nih Sida Wahyu nih nulis syair lagu keroncong nih.
0: Nah tuh ditungguin Bu Wahyu ya.
2: Iya, nulis syair keroncong entah tentang alam, tentang kehidupan, tentang percintaan.
0: Bener.
2: Tentang apa namanya nih? Kerohanian, religi lah, versi religi. Jadi keroncongnya versi religi. Wah, mantap itu. Saya aku belum fokus sih lagi nulis-nulis syair lagu ini. Jadi belum.
0: Kenapa
2: bisa
0: dikit?
2: Ya masih banyak gawian, Mbok Nita.
0: Oh, ya udah anak kawa ya sambil diselingi gak tuh ya.
2: Iya tuh. Biasa aku tuh duduk-duduk di alam bebas itu biasanya, nah itu timbul semua itu
0: inspirasi yo.
2: Iya.
0: Mantap.
2: Oke deh, buat kerondeng sana segalanya, selamat malam aja yo.
0: Siap.
2: Etam keroncongan nih, mun bu pantun, aku di da pantun.
0: Oke, siap.
2: Ini biasanya nih masuk nih, kalau ku sebut nih utuh jolak kerondeng nih masuk nih.
0: Nih si dadah
2: mal ano si amang jagau nah. Nah, masukkan hak sini sudah hubungan kerondeng sana. Oke,
0: okay, makasih busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa nih di telepon WhatsApp nih si dadah Tama ya. Baru di kiaungan busu amai dah Tama sida. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kancala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya jelas?
3: Alhamdulillah, satu Alfian, Bu Nita kak?
0: Iya, Bu Nita ini.
3: Itu Bu Suama itu anu bujur, apalnya mandulak sekalinya lah.
0: Itu sedah, siapa kada hafal lon pian?
3: Itu anu kak, dia pakai WhatsApp kata nomornya tuh.
0: Pakai telepon biasa aja lah.
3: Oh, kalau pakai WhatsApp kirim aja ke wajulak nah, supaya satu rahmi di udara lewat pribadi bisa kan?
0: Bisa benar.
3: Jula, kalau
0: lanjut pian.
3: Ini pesan Julak Amen, ada Julak Serunding. Menada nomor WA, tolong kirim ke Julak nah. Bayar persaudaraan kita akrab ya kan, berani saya.
0: Bejur.
3: Itu aja pesan Julak karena prediksi Julak Amen ini pintar dalam Julak nih, prediksi pas taros.
0: Iya kah?
3: Ya tuh seneng Julak mendengar Julak Amen nah.
0: Oke.
3: Apa caranya nih?
0: Keroncong, mau request lagu apa, Julak?
3: Julak nih, amun keroncong nih, ingat dengan nano almarhum siapa tuh lagu Bengawan Solo tuh nah.
0: Bengawan Solo itu anu siapa lah siden lah stumat.
3: Ingat lagi aku warnanya juga nih.
0: Lupa tiba-tiba aduh.
3: Itu aku tuh ingat tapi mana hilang lupa lagi juga.
0: Anu gesang Marto Hartono.
3: Nah, gersang ya, gersang
0: iya,
3: Pak.
0: Gersang
3: itu kalau salah.
0: Tuhan.
3: Iya, mantap itu.
0: Nah, lagunya hendak apa jadi Bengawan Solo kah?
3: Ya Bengawan Solo tuh pangkas seneng lagunya.
0: Oke dah, langsung beri ke situlah.
3: Ini apa nih berkisah apa? Berkisah dulu apa salam salam
0: kita ini? Keroncong berrequest salam.
3: salamnya tadi lah ada dilok saudaraku dilok Amel tadi, terima kasih dilok Amel atas anunya sapaannya dan dilok Amel sehat keluarga.
0: Amin.
3: Siapa-siapa yang sudah masuk tadi Bu Danita?
0: Ada Julak Amai sama Bu Suari.
3: Oh, Ari di Juanda kah?
0: Iya.
3: Ya, selamat malam Ari di Juanda lah. Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Pokoknya yang menyusul di belakang nih selamat malam aja lah Bu Danita ya. Mudah-mudahan sehat, siap sembuh, siap keberatan.
0: Amin, amin.
3: Untuk Bu siapa? Bu Nita kan siapa dengar ya?
0: Bu Nita bujur.
3: Bu Nita, selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Bu Nita sehat sekeluarga kan Bu Nita ya.
0: Amin, kita juga jelak lah.
3: Itu aja Bu Nita, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelak utuh ya. Kita sapa sabalahnya. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Assalamualaikum, salam.
0: Nah, Bu Su Iis.
4: Iya.
0: Apa kabar? Halus benar, suara si deleh, ya Allah. Sehat aja kak?
4: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini malam ini tambah keroncongan, Bu Su Iis. Lain lapar tapi ya.
4: Ya, itu takut keroncongannya dah.
0: Lain keroncongnya si deleh. Ya Allah, malam ini enggak berikas lagu apa?
4: Sudah ada yang diformat kan dah?
0: Tapi kan kita enggak yang lain kawak.
4: Ano tong yang siapa tuh? Heti-heti kesendang.
0: Heti-heti setempat, heti-heti di jalan, oh bukan?
4: Heti kesendang.
0: Heti kesendang, ada tenda biru sama kaulah segalanya.
4: Kaulah segalanya.
0: Kaulah ya. Segalanya aja, oke siap. Mau sapa deh, silahkan.
4: Apa tadi tuh jelak serendeng ya? Orang sama jelak.
0: Yuk.
4: Busu Abdul Rahim. Busu Abdul Syukur. Busu Anjani. Bu Mudrika, Bu Yuli, Bu Farida. Bu Nana, Bu Reni. Segalanya nih, Mbok. Mudah-mudahan nih, Mbok.
0: Amin.
4: Wanita bulan sehat, makan rezekinya. Terima kasih, Mbok.
0: Iya, makasih juga, Busu. Waalaikumsalam. Oke, keren desa, kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
5: Budaya kan salam.
0: Nah, Mbok Reni.
5: Iya.
0: Apa kabar?
5: Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Nita.
5: Oh, Mbak Nita.
0: Apa kabarnya Mbak Reni, sehat ya?
5: Baik leh. Dari tetangga.
0: Oh, hah?
5: Dari tetangga.
0: Siapa?
5: Radio tetangga.
0: Oh, radio tetangga. Ya Allah. Ini malam Senin datang berkeroncongan ini Mbak Reni.
5: Ini aku pantun tadi itu loh. Sudah disiapin pantunnya kan dikeroncong.
0: Ini apa-apa dah tapi enggak berpantun. Disampaikan aja dah pola. Oh dicocok. Ya sudah minggu hadap aja ya. Itu pantunnya ya. Ya Allah. Dan kita berikus lagu.
5: Lagu Tenda Biru saja.
0: Tenda Biru saja dari Hetikus Endang juga ya. Oke siap.
5: Kan tadi nguping.
0: Oh iya. Ngeri bener. Iya tuh.
5: Nyapu-nyapu ya.
0: Boleh silahkan.
5: Nyapu-nyapu buat Busu Ama. Busu Abdul Rahim. Busu Jani. Busu Mitran. Busu Ari. Ih lawasnya itu Pak Tama itu Busu Ari itu.
0: Alhamdulillah Tama tadi ya.
5: Tapi dia ada kita anu di radio tetangga.
0: Oh iya kah mengeringnya. Jangan ke tetangga aja ya, kesini juga ya.
5: Kayak Mbak Reni lah. kali sana lagi di sini, nanti ketawa sama Bu Sumaman. Ha-ha.
0: Ya Allah.
5: Ini bapak ya, asal kita bisa bantu waktu.
0: Bener.
5: Asalnya kita di sini, kembali lagi ke sini.
0: Mantap.
5: Terus buat Boyli, kalau masih, biasanya taman dia nih, Bu Yuli, Bu Nana, Bu, semuanya Bu Nyanya. Bu Nita ya tadi ya?
0: Iya.
5: Ya, Bu Nitanya, selamat malam. Nanti kita ketemu lagi.
0: Iya, siap.
5: Di jam 12, habis malut,
0: Lamut. Malut. Tebali. Iya siap.
5: Kalau keroncong dibikin pantun gak cocok.
0: Bener. Oke.
5: Nah nanti kita tunggu minggu depan aja.
0: Oke siap. Disimpan dulu ya. Iya. Disimpan dulu pantunnya seminggu.
5: Iya seminggu. Dulu. Ya di anu dulu dimasukkan dalam laci, dalam kotak,
0: digembok gitu ya.
5: Digembok. Gemboknya disimpan dulu.
0: Ya Allah, ngeri bener.
5: Ya udah. Bonitanya soal petugas, mulik ya masih ada satu lagi ya. Tunggu ya nanti jam 11 habis melamun.
0: Iya, siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grecek jua. Atau siapa lagi penelpon selanjutnya? Ayah terputus ya Allah. Kenapa itu terputus? Boleh masuk lagi ya bisa Mbak ya. Yang enggak tamat tadi ya. Terputus Mbak Nita angkit langsung tut. Boleh, boleh, boleh. Ditunggu nih dalam 5 4 3. Nih kemak langsung busu mboknya ya, ndak nelpon ya dihitungi Mbak Nita nih. Ya Allah. Ya kalian di sana ya masih panjang waktu etam. Lagunya juga ada banyak yang tama. Yang ndak tama lagi, yang belum terangkat tadi boleh boleh tama lagi. Udah ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagu ya. Masih Nita tunggu ya. Apakah nih telepon sebutingnya nih bisa ya? Karena dari tadi cuma satu telepon yang berdering nih ya. Sepertinya memang sendik bisa kah? Sendik tahu juga nih dia. Saya lihat ya bisa Mbak ya. Sambil Nita lihat ya teleponnya apakah ada masalah juga. Kita menelinga lagu hak dulu ya. Karena nih ada yang tambah lagi nih dia. Materi Nita habis. Nita carangkan segalanya di sekarang gitu ya. Nita carang apa? Ya karena yang sana ya dah hendak pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi menunggu kebersamaan Bu Sumbok segalanya nih. Yang nunggu yang pertama lagi Etam Nalinga lagu pertama requestan Bu Suari dengan Gado-Gado Jakarta.

memikir teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi bersama galanya ya di keroncong malam hari ini. Dan pukul 22:13 waktu Indonesia Tengah, yang datang lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebooknya dia ada, di live chat bisa ya. Berrequest-request lagu-lagu keroncong yang ada di format atau yang ada di format selama ada di sini, Nita putarkan ya. Atau melanjut keren di sana membahas tentang tokoh keroncong nasional ya yang ada di Indonesia dan termasuk legendary juga, yaitu Bapak Kusbini ya. Kalau tadi Atom udah kenalan dengan pendidikan SIDA gitu ya. Nah, Atom lanjut nih ke karir SIDA gitu ya. Dimana Kusbini ini memulai karirnya bersama Jitso dan SIDA menjalani karirnya tuh sambil belajar juga. SIDA tampil sebagai penyanyi keroncong dan juga pemain biola pada siaran Nirom dan Sirvo di Surabaya ya, dan mendapat julukan Buaya Keroncong. Oke, ada teleponnya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar Mbak Yuli?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah tak masih dale.
1: Dari tadi muter keroncong ya, enaknya didengar.
0: Gawalan SIDA ya, Mbak Yuli ya, gawal keroncong ya.
1: Iya, suka banget.
0: Nih Mbak Yuli, kita ndak berikas lagu apa?
1: Di format kan?
0: Di format, ini kalau di format ada sisanya tuh Sahabat, Kisah Cinta, Kerinduan, sama Mengapa Kau Menangis. Kalau mau yang lain boleh.
1: Oh, ah kalau Putri Solo?
0: Putri Solo ada nih ya. Setumat. Oh, di oh, ntar setumat lain. Kita carikan dulu ada nih ya Putri Solo. Ada, itu kah?
1: Hah?
0: Mau itu?
1: Iya.
0: Oke, siap itu. Andi papa, kita putarkan ke dia ya.
1: Iya.
0: Ada sapanya silahkan.
1: Iya. Siapa aja yang udah gabung Nadia ke?
0: Waduh. Ada Bu Sari, Bu Amai, Julak Utus Rundeng, Bu Iis, Nganjua, Mbak Reni.
1: Iya, Mbak Reni ya, selamat malam Mbak Reni. Selamat belum ya, belum sama.
0: Nih, lagi ngantri sudah di WhatsApp.
1: Iya kak?
0: Oh.
1: Ya, pokoknya lagunya buat Bu Sumamat itu. Iya, salamnya ada Julak Sarundeng.
0: Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, berikan salam.
0: Apa kabar
2: sebenarnya kita baik?
0: Kenapa terus?
2: Mbok Yuli ke Tama tadi Mbok.
0: Jadi enggak Tama juga ya?
2: Apa? Jadi
0: apa lagi?
2: Melihat ini nah Mbok. Cara-cara kuncian dan bantingan judo ini kan Mbok, saya pelajari terus Mbok. Walaupun dilihat di apa namanya itu? Di TikTok dengan di YouTube kan Mbak ya, cara-cara ngunci banting tuh masih ingat Mbak. Oke, lagunya Mbak. Kalau bisa Mbak, Putri Daman Huri ada nggak Mbak?
0: Andi ada nya. Putri M Yamin yang ada. Ada.
2: Jadi Mbak satu tadi di Imo Tama, cuman pas ngeliat di judul tuh kan, wah Mbak Yuli Tama mah kesempatan ngacainya Mbak.
0: Ya Allah.
2: Sebenarnya ini Sandi Tama Bang.
0: Gawal
2: ya, kurang lebih setengah jam ini kan aku jalan dulu gitu nak.
0: Nah
2: apa ngecek rumah kekanaan ini kan rumah kosong bener tuh gue takut saya tuh.
0: Iya.
2: Soalnya orang udah pindahan kan.
0: Oh bener.
2: Lagunya Waljina dan di tuh Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Nah Sandi tahu tuh, coba kan kita cari tuh.
0: Tomat. Waljina nih adanya. Terlambat sudah, usah kau harap lagi tanpamu.
2: Ada kan? Nah, kerinduan. Jadi Mbak, saya
0: sembarang aja ya.
2: Kerinduan kan. Mm-mm. Pernah ketemu dengan Waljina tuh Mbak.
0: Oh.
2: Waktu di Jogja, karena ponakannya itu kan nikah dengan kawan saya.
0: Oh.
2: Nah, di pengajian sini, Mbok, jadi ketemu Mbok.
0: Oh, gak tuh.
2: Makanya saya dengar senang dengan beliau tuh, Mbok. Lama Mbok ya. Beliau tuh. Sama dengan nano keponakannya tuh, ramahnya dia tahu lagi sudah.
0: Iya.
2: Sama tegak yang Putri dan Menhuri tadi tuh, Mbok, ramah.
0: Ya Allah.
2: Saya enggak ngalak keropok udahnya tuh, Mbok. Keropok uli, Mbok, cuma dia tahu rumahnya tuh nah, Mbok.
0: Leh.
2: Ya, tegaknya aja Mbok yo. Munya sekilo kirim aja ke kemana Mbok? Ke Gang BDN sini Mbok. Kampung Jawa kan Mbok yo.
0: Siap.
2: Terus itu kirim aja cari nama Mamat kan. Nomor 19 rumah nih Mbok. Pasti dah sampai itu Mbok. Dia COD kan bayari sih Mbok.
0: Benar juga. Kegiatan
2: bagi. Bagiin dia Mbok. Usaha beribu sumisrannya nih Mbok yo.
0: Nah, iya siap. Busan enggak habis dalam nih.
2: Iya, ini Mbok sih buat nyala keropok kan Mbok sampai nonton bola Mbok ayam malam pagi ya nih.
0: Aman iya.
2: Itu. Terus itu Mbok campur dengan belinjo, wae. Goreng belinjo, asam urat turun ke betis dan ke tangan itu Mbok. Makasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah penutup dari busu Mamat ya, karena dia nih kapan-kapan lagi meneruskan materi atau malah hari materi gitu ya. Di mana informasi seputar biografi Kus Bini ini kami kutip dari laman website kompas.com ya. Dan juga ini terakhir ada dari Mbok Reni sama-sama sapa Mbok Yuli, ha busu Mamat yo Mbok Nita gitu ya. Ya makasih banyak ya busu Mbok Galang yang dah bergabung malam hari ini di Keroncong, karena sisa 10 menitan mahal lagi lagu itu masih banyak nih ya, ada 4 requestan yang belum terputar, semoga nih biar sempat segala terputar ya bosom Mbak ya. Jadi nih terakhir hak keroncong itu malam hari ini, makasih banyak bener yang udah ngawani Mbak Nita, ada busu Ari, busu Amai, Jelak Kota Serundeng, busu Iis, Mbak Reni, Mbak Yuli, dan juga busu Mamat ya, sama melalui Facebook telepon WhatsApp ataupun telepon biasa kita telepon Pro 4 ya. Makasih banyak Bu Sembo ya. Mudah-mudahan terhibur galanya dengan keroncong malam hari ini. Kita nelinga lagu selanjutnya dengan Kaulah Segalanya dari Hetikus Endang.

0: Ya keren yang sana, saatnya kita dengarkan bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-57. Tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.
1: Menanya gabang, lamanya gabang bunga.

memukul terbang. Memukul terbawang menyambung kesan.

kakak kumpul siakan itu tolong-tolong dia kakak jangan kalau kumpul berkelautan, kalau kumpul berkelautan necay aku disambar lodan, kan ada harapan lagi ini untung kederatan, untung gugur dalam kolom. Bapak yang nyoba paling dilihatnya Amban Baradua Raden Managora dengan Barasigera. Nah Yuma, apa sepil lu berdua ini? Apa nyonal perlentes tadi membelakang kada ketahuan. Amban berdua lo paling jatuh ampun-pun beri ampun. Ulu ini bertakun non sampian dulu apa sebabnya sampian ini kata kesini. Pak, ulu ini sebujurannya bakas artinya dibuang orang. Oh jadi sampian bakas dibuang orang lah. Apa sebabnya dibuang orang kenapa? Nah ulu ini semenjuma Amban ini sebujurannya perang berhenti juga melawan Sinyo Hidir peperangan. Jadi di waktu itu lu kada ketahuan ditangkapnya limbah takannya ketapian ke Jumantara. Untung gugur kemari, jaka gugur ke laut, pah kada ada harapan. Rupanya papa paling laut tarik kajut melihatnya galau. Roh semangat bujang besar sama diper, pah bujang-bujang besar. Ini maka ada pengjantannya orang ini lah. Lalu ada nama bujang menyambut paling lalu para paling big aku ini banyak-banyak aja maaf dengan lo nikam dengan aku ini artinya kada perlu sok apa-apa lantaran aku dibuang orang dengan jadi gugur ke kolam bukan aku mengaruhi bojo aja kakang ayun kada menyayangkan juga sampian kakang ayun bayar tak menyayang sampian apa sebabnya sampian jadi macam

tiuda hanyar masalah si Mihdil harat kemdeka dengan si Mihdil lantung kan bisa buyuh lagi senjata kada guna lo ninya nyai nikah kena ya sampian sudah datang kena giyuyun apa pikiran sampian kakang. Nah aku ini dengan anak betakun lo doon ikam dulu ikam ni siapa jenang siapa ngaran dan ini negeri apa ngarannya. Ini yang mensampian anak bayat takun yo nagiyun ngayannya nagiyun ini ngayannya. Ini nagiyun ngayannya aye peya. Ujun ngayan nonak payentis aye. Oh ikan nonak perlentis ari. Ini kakang ay. Yang menemintu kakang naik aja sampian kakang dahulu kita bayar pandai.

Allah kumandang. Ujaran ini bujang besar kalau dia lorupan. Ya jadi bujang besar hendak memper lawan sinyo Hitler. Ini barangkali yang berdaksa lawan sinyo Hitler ini. Bapak yang naik di atas mana malah gambar masing-masing sama-sama pada barat duduk. Barakada pada pandangan mbar segera. Ujaran apa lente sari. Yaduh kakang bujang busui. Ujang nagi patu ya tanah diem. Apa ujar kambing? Nah kakak. Sampian sudah datang di Nagi Uyun. Apa kesanggupan sampian kakang jauhan badan Uyun? Nah apa itu jauh-jauh besar kesanggupan kudinga? Artinya besarah diri aku besarah badan. Ulah tambah kaku barang aja. Mentung-tung teh kayu kamu aja cok banyak kah mau jual. Tukang rumput aku mau jual ikam. Apa aja di mawe? Apa perintah ikam pendeknya? Menabas kah? Merumput kah? Bohuma kah aku mau jual dengar bisa jual aku bohuma dengar tukang gosok mau jual aku tukang sesapu dengar mau jual aku kata habisan dengar membujurakan kegurangan ikan tu mau jual aku ya munda mintu yang membujurakan kegunjingan badan Uyun kakang eh itu bukan tukang sapu kakang eh yang macam itu anak bekawayan badan Uyun obar oh, aja dengar kalau kemsud dia ya tukangnya kakang bujang abut apa jingga moyang apa jingga bujurnya kakang kada-kada api apa ya dusta ya mun sampai anak tahu kakang isu cinya hide kakang dang sana kuyun kakang sinyo Hitler wah bujang di dalam hati rada bujur pang dugaan ku ada salah lagi jadi kamu dah sana kalau sinyo Hitler ingi kakang Uyun bae saudaya kakang yon sinyo Hitler jadi kakang ading atau sinyo Hitler tuha atau ading sinyo Hitler itu kakang sinyo Hitler itu dang sanak Uyun tuha ujar aden pikir di hati pah baiknya ujar aden jak aku dijajaknya tadi atau diselamakannya beuh tinggal mati bener eh? Ini untung-untung ujar aden ditulung oleh sengnya begawan lamut

kemacan yang belum lamut tetap runo peringgam. Itu hikamat empat perkara. Pertama, minyak Dayang Katung Kali Sentuba, Dayang Katung Sebuah Anak, Dayang Katung Selepas Pagar, minyak Dayang Katung Jelatang Tulang. Siapa jalan melihat peringgam, maka tertarik cinta sumnyan paras kasihan.

Raden Anggojang Bosowur. Kasidana sayang lapar dua laksana kuku kadangan isi sapara tingurang nyata nang laki bini.

non ha per niente sari. O jara den bujang ya busuar, ya dukanya dian non ha per niente sari. Laksan orang dua laki istri amannya dayang kada gampang melihat berdua gawil-gawilan. Jarnya aman lawan yang be, orang pada muda sidin ya bapak tamuan sidin. Demikian, laden busur.

galo kadengan galo. Berapa nyala mati ngemarandam nyagara.

metam la taratawa. Kayu dayi makakang pagay jayata.

di dalam negeri Patria tanahnya Grim. Itu sunya Hitler, inya menguasai di negeri Patria tanah Grim. Ujar sunya Hitler yang cari, ah, nomor tertinggal, rai desa. Ayo para menteri jual pahlawan dan bertemu kau nomor tertinggal, angkat tangan atau tidak. Terpaksa orang dari Patria tanah Grim, angkat tangan semuanya, di bawah perintah sunya Hitler. Diperintahkan sunya Hitler berjaga-jaga malam dan siang yang

si Nyai Deret, Den. Kita kasmaran, ikam dan menggantang lagi tengah. Laut bujang busur sudah pajah. Bujang busur sudah kelontar, pohon petakan ketapian ke Jumantara. Bujang busur, Deng sudah lalayan terhantar. Bujang busur yang ikam harap tengah, kakang untung gantinya. Ikam kada dua tiga, amal belahnya aku tengah. Beuh! Aku tengah orang sugih kaya, si Nyai Deret. Anak emas betakar ada, anak intan ada. Yang aja ya mana kau ya kada anak bayaki dua tiga ya dusinyo hede ya mun ikam bapayak ya anak aku bayi tikamnya di aku bayi sodok badan membunuh dia. Oh jangan sinyo dolar aku harap dengan jangan sampai bubun diri. Kalau hari ini kada mau ikam, kalau besok pagi mau, besok pagi kada mau, kalau besok pagi mau, kada mau bulan ini kan, kalau bulan dulu ikam mau. Oh jangan sinyo hede pikir hati bahwa kada kau dekat siapa kau jadi sinyo hede nih nyalek kada mau, mudah-mudahan jangan bujang besar kada mau bulan ini, kalau bulan belakang malah aku

Iya, sampai mengantuk-ngantuk di luar dengan balas segera. Ding buka lawang, ding kakang, ding datang. Uyang aja ya banyak koyak ada anak banyak di dua tiga jekat koyak ada anak nangyain. Iya mati edin bujang busuk. Yang mun kakang mati koyak mati juga. Koyak bayar tikam badan koyak di bayar tikam di pah jangan dik jangan. Kalau macam pucuk diri nggak jangan jangan dengar. Kalau hari ini kena mau ikam kalau besok pagi mau. Kian kedenan si nyoh hendler inyalah sedang sambil membujuk di pas.

Ini maka dingin sebenarnya di ngelaman ikan bujur-bujur cinta lawan badan ku dingin. Ujian anak perlente sari cika kan. Uyun kakang eka dak andak buat tiga kakang yasanya yon sempian. Iya ya jauyun dimajuakan kakang ayu yon masih cinta yon sempian. Nah lam ikan hakun dingin ikan jadi madu nanom. Ingi kakang ay bayang ajauyun yon sempian kakang. Dengan aku betapun sebujurnya dengan apa kajagoan daksana rikam apa kasirdean daksana rikam maka daksana rikam kan bisa uyuh perang berantai yuda kan bisa kalah apa sebabnya ya mun sempian kakang emang ubay jajun badan uyun bisa uyun maka bayakan akan kasirdean daksana kuyun apa ding kasirdean daksana rikam dengan nah daksana kuyun itu kakang ada bisi penyawan dua. Oh penyawan dua pantas jubung musel dua penyawan dimana ding penyawan satunya. Yang satu kakaknya dayam tubuhnya, yang satu di dayam artinya botoy hijau. Artinya disimpannya di dalam lautan, di naga, artinya disimpannya di liang mutiara. Satu kakang di dayamnya botoy, satu kakang di dayam dadanya kakang. Jadi itu kakang kan bisa mati, pian-pian macam aja sempit kali sematinya. Karena penyawanya dua, satu di dalam rakungan naga putih. Jadi nang sebutinnya dalam rakungan naga putih lah dek. Inge kakang di yautan kakang ay di yang muntia

busur bujang ngalah busur. Ujar aden bujang ya busur ading sebenarnya kakang baratanya lawan badan ikam dingai. Nah ini dingai kakang bertanya lawan ikam. Artinya kasetin daksana ikam tu gimapa caranya? Artinya kita umpama ambil macam apa dingai caranya? Itu kakang yang menekandak mengambil kakang kada siapa dapat kakang mencai mengambilnya kakang eh. Sebab itu sujud tempatnya kakang. Ada tempatnya di pusat eh kakang eh. Itu dijaga naga kakang yakin bini naganya putih eh. Jadi jaga naga lah deh. Inggi kakang dijaga naga dua yakin bini kakang eh. Nah ini menyimpan itu di mana? Inya menyimpan itu kakang di dayam yakungan naga kakang pah berapa ngdal yakungan naga lah. Itu yang nak kabayakan ya nak sempian kasaktiannya dang sanak nganguyon. Nah baik kalau macam itu ibaratnya dengar kali kamu bisa dapat menunglon kakang ini dengar kali kamu bujur-bujur cinta kasih sayang lawan pun kakang ayo panggil nih bapak dengan saya kira dapat mengambil kalau dapat mengambil dengan apa padahal kan aku dengan apa cara mengambil biasa aja kakang aja yang mengambil kakang tapi kakang suit kakang kayu kadada kakang tandanya apa yang tandanya mengambil apa ini kakang sebab kesaktian dan sana kuyun itu kakang cincin kayajaan itu banyak gambar naga. Mana di cincinnya? Ini cincin kaya jan kakang adeon badan uyun kakang eh. Oh jadi lawan ikam lah ada cincin kerjaan tuh. Ingi kakang nang uyun pakai ini cincin kaya jan kakang. Siapa kakang membawa cincin kaya jan ini kakang eh? Hanya yang bisa dapat kayu kada membawa cincin kaya jan ini kada bisa dapat mambe. Lamun damin tuding di mapa ding dapat mambil kakang ding tulung ding eh. Supaya ikam menolong kakang kan mengambil cincin

Kakang biasa Kakang yun dapat Kakang menjami Kakang, tapi kita bayar janji Kakang. Berjanji apa deng? Nah, yun mau Kakang ngunjuk gajian, tapi yun berjanji yun sampian. Nyagi sampian berjanji bersumpah pe yang teh hadap dewa ayam kayangan. Mau yun menjamin cuma dangsan aku yun jangan dibunuh. Oh, jadi kamu mau menjamin tapi dangsan kamu jadi dibunuh lah deng. Ingi Kakang itu pe janjian yun kada boleh dibunuh dangsan aku yun Kakang eh. Ya mun sampian membawa cincin ini Kakang ai masuk ke dalam yang mun tiaya. Apa bian masuk ke dalam supaya satae itu naga sampian bebas sampai ke pintu gua kena nyambur keluar api di muntungna. Kayu ai api Kakang ai di muntungna naga itu Kakang ai. Ya mun itu naga banyungak Kakang yakat sampian tapi akan cincin kaejaan. Imba sampian tapi akan cincin kaejaan ini Kakang ai nya itu naga menyayahinya minta ampun lalunya gusti berdarah. Nah kalunya masuk sampai masuk imam masuk macam penting kamu tampayakan itu dah setiap kamu tampayakan kakangai cincin kaya jan hanya sipian suyuh membuka muntung kalunya membuka muntung nah bini jangan itu nah laki di dalam rakungan nah laki kayunya sudah membuka muntung yakinnya kena hanya pian cayuk di dayamnya itu ada botol hijau itu yang sampian bawa nyamun sampian bawa ke sana Kakang dan sana kuyun jangan sampian bunuh cuma tampayakan kayu sampian anak papa yang ada tampayakan ya botoy biar majiat ke Kakang botoy itu kan sampian tahu ya ya mah uya tu yang sidin kan aku bayi dayo upaya so korting kebayangan kalau macam-macam dengan pendek dengan aku saksi wanang batara aku saksi kok batar guru di walam lawan artinya seng yang wanang aku kada berdurhaka dengan sebuah bujonya lawan Kakang sinyo Hitler kalau macam-macam aku nyambat Kakang kena Kakang sinyo Hitler. Cih, sukui Kakang yang mendemin untuk Kakang bagi kemayangan Kakang. Ini Kakang mang.

Ini kakang ada peminta nuyun kakang sebelumnya pisan meninggalkan badan nuyun kakang. Jadi aku sebelum meninggalkan ikam apa ding perpintaan ikam ding? Peminta nuyun kakang minta meninggalkan pecinta. Oh, jadi kami minta meninggalkan percintaan non kakang. Wah, bisa kakang artinya meninggal percintaan non ikam ding. Ayunya kakang tinggal pecintaan badannya.

kambing meninggal percintaan badan kambing. Aku ding padanya kar minta permis minta jenoni kam. Ingge kakang jangan nyupa kakang dangsan kuyun kakang jangan dibunuh ding. Wadang petar lebih tahu. Jadi raden bujangnya busur dengan para segala nimak mambil cincin kerajaan bujangnya busur para diri dengan sakutika. Raden hanya keingatan lawan senyang kawan lamur. Raden serangkap tangan bersekutu tunggal menanda cari kalem kayangan. Ia tidak memohon kepada yang lain memohon lawan senyang kawan lamur. Apa yang melompat raden bujangnya busur terbang muluk katap yawan terbang

satu setair. Hujan besar hampir liwat. Wah, hujan Raden. Daripada kadar santar penjumantara jauh tinggi hampir liwat aku sudah. Pamulik Raden bujang yang ku sedang nampar segera. Bahkan tak bujang yang busur menuju sama

di pusatnya ngair. Papa yang masuk dan bujangnya kusur dengan barat segera 300 dalam lautan. Rupanya Raden bawa sampai ke pintu goha. Rupanya penjaga gohanya mencumbu manusia. Ujarnya penjaganya di dalam. Daripada naga putih laki bini dan apakah oh bocah berusaha itu naga kena gampang. Pua yang melihat pintunya kakak dilihatnya seorang lanang lah

dasar lentik yang sakti benar guna anak pelinggong. Raden melihat api pada nyala. Raden mana tingnya tangan, rupanya matanya untas lebar kira. Jakanya masuk ke dalam goha. Lalu terkejut naga putih laki bini. Ujian naga putih, oh Gusti Bendara. Ya ujian aku, oh Gusti bersalah masuk. Mulut kira tadi orang penjahat. Kada ujung-ujung busur aku hendak mendapati kamu. Oh Gusti Bendara masuk. Itu masuk Raden Bujang musuh dengan bara sigra. Sebab pasannya siapa aja yang dapat membawa itu yang dapat diserahkan. Kalau kada membawa cincin, kada boleh menyerahkan siapa-siapa. Oh, Gusti Bendara, apa kabar? Kabar baik Bujang Bujang Besar. Naga putih, buka muntung ikam. Lalu membuka muntung naga putih dan

botol daripada botol yang hijau. Ah, bujang-bujang besar, aku minta izin. Naga, ikam nam jaga hati dan goha yang mutiara. Aku hendak izin kembali. Ah, ingat pandar Gusti. Lalu kembali Raden Bujang hanya kusur dengan membara segera lalu keluar pintunya goha.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana, malam hari ini dibuka dengan lagu Jawa. Malam ini atam lagu-lagu pop di era Nusantara ya. Jadi yang tahu boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook juga bisa, di live chat juga bisa. Kita ke telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Waalaikumsalam. Bu Nita kan nih?
0: Iya, masih.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu pop daerah Nusantara, mau request lagu apa?
1: Oh, lagunya bebas berarti ya? Lagu Banjar boleh?
0: Boleh.
1: Lagunya Bepokong aja.
0: Adalah di sini Bepokong.
1: Nah, di format kah sudah?
0: Enggak ada.
1: Nah, lagunya di format kah sudah?
0: Enggak.
1: Enggak. Lagu Banjar. Apa nah ada tuh di Banjar? Lagu Banjar.
0: Apalah?
1: Lagu apa juga? Lagu Bepokong Betimung, Betimung mungkin ada kali ya.
0: Batimong ada. Oke.
1: Siap. Ini ada anu noh, Kak Abdullah kena ada amun jaga di Balikpapan nah. Hendak ketemu dengan Bunita nah.
0: Oh iya, halo.
2: Halo juga, lawan siapa udah berpendir nih?
0: Lawan Nita.
2: Selamat malam Mbak Nita, salam iya, kenal dari Balikpapan.
0: Salam kenal. Julak lawan siapa pian?
2: Abah amun jagau.
0: Siapa?
2: Abah Amun Jagau.
0: Abah Jagau aja lah udah lah. Abah sehat kah?
2: Alhamdulillah amin.
0: Alhamdulillah. Dan ada request juga ke Depian.
2: Nah, lagunya anu aja Perahu Layar.
0: Perahu Layar tidak ada. Anak yang lain.
2: Selendang abang lah, selendang biru.
0: Selendang biru ini dangdut. Kalau dangdut enggak bisa julak.
2: Mohon maaf.
0: Galuh Banjar. Oke, siap. Boleh. Oke, salam kenal julak. Mungkin boleh sambil bersapa-sapaan julak utuh jual lawan julak Abah siapa tadi? Abah Jagau.
2: Amun jagau
0: ya. Ya Allah. Boleh bersapaan Rupian. Sudah antri misalnya
2: ya. Semua nih buat ini sanak seorang nih. Bila Sarunding di Lewakulu. Selamat malam keluargaan. Juga buat yang ada masuk di sinilah. Siapa-siapa kan anu ngaran kada kenal seorang. Selamat malam, salam kenalan dari Abah Amun Jagau dari Balikpapan. Bagus, suara pian nih bagus pro 4 ini, Mbak.
0: Amin.
2: Ini tajam banar, makin malam makin tajam.
0: Makin tajam. Melawan ngantuk ya jelek lah.
2: Iya, ayo sudahlah itu ya, aja yang bisa.
0: Siap. Kasih ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ayo kita ya,
1: terima kasih
0: juga julak lah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tamat sih dah berdua leh. Terima kasih ya. Elang siapa ditelepon lagi nih? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya. Budaya kan salam.
0: Iya, apa kabar pulang? Baru bertemu jawabnya Mbak Yuli ya. Langsung etam Mbak Yuli. Tak berikan ya. Lagu apa? Lagu etam.
3: Kalau Tembung Nganji.
0: Ya,
3: tepung kanji masuk.
0: Tepung, di ada tepung.
3: Banyulangit aja.
0: Banyulangit, oke siap. Ada sapanya, boleh.
3: Ya, salamnya ada julak Sarundeng tadi ya. Sama Abah Amun Jago.
0: Abah Amun Jago.
3: terus ada Bu Selamat. Ayo Bu Selamat. Dengerin nggak? Ada Mbak Reni juga ya. Ada Bu Sabir Rahim, Sabir Syukur. Terus Mbak Reni, Mbak Mutrika, Mbak Sanawia, Naila, Mbak Eka ya. Bu Semamat kalau mau kerupuk ke sini dah.
0: Betul, ambil sendiri ya, Mbak ya.
3: Ambil sendiri. Aku kan enggak tahu alamatnya.
0: Betul.
3: Di sini namanya Damanuri 2, Gang 2. Betul.
0: Tuh, langsung.
3: Masuk dikit aja.
0: Langsung besok busuk mamat ya.
3: Ya, kita
0: aja. Siap, makasih Mbak Yuli, selamat istirahat.
3: Dan di langit ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa telepon WhatsApp lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar Busu?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sudah tidur kah? Baru bangun kan, Di? Belum.
4: Oh, belum.
0: Oh, belum. Masih nunggu ya, berenggah ya.
4: Iya, banyak tempat bergabung.
0: Iya, alhamdulillah malam ini ke Pro 4 Samarinda. Iya, mau request lagu apa Bu Sabdurrahim?
4: Lagu Bugis.
0: Judulnya
4: Mata Pacorana Sopeng.
0: Mata Pacorana Sopeng. Oke, siap, langsung dapat saya, mantap malam ini. Boleh. Iya,
4: di daerah dari Kabupaten Sopeng.
0: Iya, dari Sopeng.
4: Di tempat kelurahan saya di sana di Sulawesi Selatan.
0: Oh, oke, siap. Boleh.
4: Tanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Kutai, Busu Misran, kemudian Mbaknya Mbak Yuli, Mbak Rini, Mbak Titin, Mbak Nurul, keduanya Neilas, Mbak Sanaria, Mbak Mudrika, Mbak Eka, Mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih ya Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terputus ya. Boleh lagi lanjut di telepon ya. Yang terputus. Oke, kita sapa langsung. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Suis, apa kabar? Apa kabar lagi? Ya, kebiasaan.
5: Iya, baik-baik.
0: Baik, masih ya, belum tidur masih ya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, enggak berikas lagu apa, Cuc?
5: Ambon lah ya,
0: Bang. Ambon. Apa judulnya?
5: Tabola Kuali.
0: Tabola Bale.
5: Iya.
0: Oke, siap. Ada sahabatnya?
5: Ya. Semuanya ya sudah.
0: Oke, enggak tidur dah si Daniel.
5: Iya.
0: Oke, makasih. Iya, makasih besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi telepon WhatsApp? Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
6: Itu lagi.
0: Apa lagi?
6: Itu lagi. Untuk Mbok Yuli beli keropoknya itu lagi, itu aja lagunya Mbok.
0: Apa itu?
6: Sekali pandang apa kan diingat ya Mbok ya?
0: Sekali pandang menjadi sayang.
6: Itu Mbok.
0: Oke.
6: Ngeri Mbok, ngeri lah Mbok.
0: Kenapa ngeri?
6: Yang tadi tuh yang saya kirim.
0: Oh iya tuh, iya deh, untuk dipelajari mah ya, jangan dipraktekkan.
6: Iya, harus dipelajari Mbok, dipraktekkan juga.
0: Kan dia aja.
6: Ini bisa Mbok. Latihan iya, keras itu Mbok.
0: Benar. Siap Busu. Ada
6: sapaan. Oke dah Mbok Yuli tadi insyaallah mohon ada waktu. Gang 2 tadi Mbok ya.
0: Iya, tambah dikit.
6: Gang 2 nomor 2. Iya sudah. Soalnya berapa hari ini ada ndak ke sana, emang ada yang dicari Mbok.
0: Oh iya, siap. Oke, makasih. Busu
6: Abdul Rahim tadi ya. Bu Reni. Ada siapa lagi? Bu Ani nih, lawas nih kedengaran nih. Busu Misran nih, lagi mie-nya, Mbok.
0: Mie.
6: Tahu lagi kita mie?
0: Apa tuh?
6: Mica, Mbok. Mica tuh tidur, punya orang Kutai itu, Mbok.
0: Iya, teleh. Makasih, Busu.
6: Oke, Mbok. Saya masih mempelajari yang tadi tuh, Mbok. Praktek tuh, Mbok.
0: Iya, tuh. Habis itu tidur,
6: habis istirahat. Anu, Mbok. Makanan empuk saya.
0: Oh, iya.
6: Sambil apa, dipelajari, Mbok. Terima kasih.
0: Iya, makasih,
6: Mbok. Mbok Nita kayaknya ya.
0: Ya Allah, iya tuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa telepon lagi? Assalamualaikum.
7: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Kenapa pindah halus suara?
7: Halo, mulai menyari. Ini Eho.
0: Oh, Eho. Nah, iya. Berarti Nita pelan-pelan juga ya. Mbak Reni, tidak berikas lagu apa?
7: Lagunya bebas kah?
0: Iya, bebas.
7: Minta lagunya Sunda aja. Tanjakan Wurang-Rang.
0: Apa?
7: Tanjakan Wurang-Rang.
0: Oh, Tanjakan Wurang-Rang. Oke, siap. Ada siapanya boleh.
7: Apa-apanya buat Cucu Mama. Buat Mbak Yuli. Ada orang baru kah tadi?
0: Itu sambungannya Julak Sarundeng.
7: Oh.
0: Ada Abah Amun Jegau aja.
7: Oh ya, Abah Jegau.
0: Jegau benar.
7: Julak Sarundeng. Wah, nyaman itu.
0: Serundengnya nyaman ya.
7: Campur nasi panas.
0: Oh, ide.
7: Orang lewat aja, Bonita aja lewat. Ada diheranin.
0: Ui.
7: Masih makan dong.
0: Ujur.
7: Nah, lewat gelap, gelap kedua tadi gelap. Salam kenal dari Mbak Rini. Terus Mbak Yuli. Mbak Nana. Anya Ilas. Segalanya aja deh.
0: Segalanya aja deh, oke deh. Siap.
7: Karena sudah malam kan. Nah, bagus lagi kan. Nah, untuk wanitanya.
0: Iya.
7: Hati-hati karena ada yang gurih.
0: Siap.
7: Nomor ini aja yang berkesan.
0: Siap.
7: Ya tuh wanitanya. Kalau boleh kejati, jangan lupa sampai di rumah cuci kaki cuci tangan langsung gopok.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ren yang grece. Selamat istirahat juga. Dan Nita jadi bahalus ya saran Nita nih ngumpetin Mbak Reni ya. Ya lanjut lagi Bu Mbak ya. Nih ada Bu Wahyu Jani. Sudah lagi memberi ini jadwal bola kapan nih? Oh, Rabu 15 Juli pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Match up pertama ada Spain versus Prancis, sama yang kedua hari Kamis 16 Juli pukul 3 juga ada England Inggris lawan Argentina. Udah dong, mulai tegang benih nih. Boleh Bu Wahyu nek tamat telepon ya? Boleh nih, kita tunggu. Kita sapa dulu yang di sini. Halo.
8: Berayakan salam.
0: Salam Bunda, berikan salam. Siapa di mana?
8: Ibu Wati di Mangkupalas.
0: Iya, Mbak Wati di Mangkupalas, apa kabar?
8: Kabar baik. Lama enggak ketemu ya di darat.
0: Makanya itu, sehat-sehat ya, Mbak ya. Sibuk lah.
8: Alhamdulillah sibuk.
0: Alhamdulillah sibuk.
8: Kasih betul.
0: Iya, Allah. Tapi alhamdulillah malam ini masuk ya.
8: Iya. Betul.
0: Iya, alhamdulillah rezekinya tetap menita malam ini ya.
8: Alhamdulillah, Allah rezekinya ya, kebetulan.
0: Betul sekali, kosong tadi, mantap, langsung tamah ya.
8: Iya, berapa kali sudah nih, baru masuk, baru tamah.
0: Iya, Allah sihannya le.
8: Itu dia.
0: Mbak mau request lagu apa, Mbak Wati?
8: Karindangan.
0: Karindangan, siap, ada sapanya ada.
8: Ya tuh sudah salam ya sama Jurak Sarundeng. Salam aja, salam kenal. Salam semuanya aja.
0: Oke.
8: Wanita, salam Bang Tendia.
0: Iya siap, insyaallah disampaikan.
8: Sama jalan gak ketemu tuh.
0: Wih, sibuk bener.
8: Itu dia.
0: Iya Allah. Iya insyaallah disampaikan ya.
8: Salam semuanya, salam sehat ya.
0: Amin, kita juga Mbak ya.
8: Ya, kapan-kapan ketemu lagi kalau bisa masuk.
0: Siap. War ya, rebutan.
8: Itu sudah.
0: Iya. Iya, makasih ya Mbak Wati. Selamat istirahat.
8: Wanita, kembang-kembang ke Mangkupalas ya.
0: Iya, mana ada waktu. Insya Allah. Kamu ketupat kasih kita.
8: Iya.
0: Kalau
8: ke sana ya, tinggal di rumah makan Gelano Ibu. Harapan Ibu. Ibu Wati ada di sana.
0: Oh, rumah makan Harapan Ibu, mantap. Lawas gitu juga nih tadi ke situ tuh, ya Allah.
8: Nah, situ kan di pinggir sungai.
0: Enak nyaman, mewujur.
8: Nah, sudah ya, makasih
0: iya,
8: ya.
0: Iya, makasih Mbak Wati.
8: Sama-sama.
0: Iya, kita sapa telepon WhatsApp. Hello. Salam budaya.
9: Salam budaya, salam.
0: Apa kabar?
9: Apa di habar kita?
0: Apa di habarnya? Ya Allah, sehat Mas Wahyu.
9: Sehat aja. LBS
0: LBS.
9: Lagi gelap ini.
0: Sini juga Mi Amin. Gelap tidak ada matahari.
9: Belum ada matahari, udah tahun yang di muncul.
0: Sabar, leh sabar.
9: Ya, kalau sampai muncul matahari jam segini, waduh, bahaya kok.
0: Tapi takutan juga lainnya nih.
9: Muncul, tapi di sini, di negara lain.
0: Iya, di negara lain benar juga.
9: Anu bergantian, gitu kan.
0: Bujur.
9: Masa di Indonesia terus matahari.
0: Benar kali. Busun dari kas lagu. Tapi
9: tegak banyak benar nih. Oh iya dah.
0: Apa pun.
9: Lagu yang ada kaitannya dengan pantun, lagu apa Bu ya?
0: Apa yuk? Waduh, berat benih nih pertanyaan kita nih. Kaitannya dengan pantun sampai pantun.
9: Mungkin ada lagu yang kalimatnya tegak ada pantun gitu. Ya.
0: Nah, aduh, ditahu lagi nih Tabusu. Yang di sini cuma ada tentang judulnya pantun. Di sini ada pantun papadahan, pantun dongeng-dongengan, pantun zafin, pantun ganjur, pantun rakat, pantun sanggar pabayo. Itu ada pantun-pantunnya. Tapi Ndi tahu di dalamnya ada pantunnya kan, Ndi?
9: Soalnya tadi Ndi ada bawa pantun kan?
0: Iya, Minggu Hadap.
9: Iya. Lagu ini boleh. Lagu ini di Banjar aja.
0: Apa hak tuh?
9: Hantaliur.
0: Hantaliur. Oke, siap. Yeah. Mau sempat ya Bu Suya diputarkan ya?
9: Iya, mau sempat nih. Kalau disempat kan putar jam 3 di Papua.
0: Oh, ini ngeri bener putar bola kan?
9: Dracula.
0: Dracula. Iya, telah enggak sapanya, Di.
9: Iya dah, salamnya. Bolanya aja mau.
0: Oke, siap.
9: Lalu yang udah tamat, yang belum tamat. Tetap semangat, selamat beristirahat aja.
0: Siap.
9: Untuk menjalani esok hari Senin lagi.
0: Mantap, sekolah lagi karena anak.
9: Iya, dah untuk mamitanya juga semangat terus juga.
0: Iya,
9: Mas.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu, selamat istirahat, semangat juga besok Senin ya. Kita bareng enggak disapa yang ditelepon ya. Oke deh, enggak tamat lagi boleh yang ditelepon. Sudah Nita Angkip tadi terputus rupanya. Boleh. Mondi ada salah tamat nalinga lagu lagi nih di di WhatsApp, di Facebook juga ada perempat ya. Ada perempat di Facebook, perempat ada Busu Belibis dari Lampung hadir sebut sida. Oke deh kerandeng sana iyo karena di ditama lagi. Etam nalinga lagu hak dulu yo. Dah lah banyak nih alhamdulillah, tapi mohon maaf pun ada yang sempat terputarkan yo. Etam nalinga lagu selanjutnya Batimung.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Nggak berlanjut tapi udah pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi Nita akhiri dulu ya kebersamaan kita, Nita tutup. Ada dah beberapa lagu ya, tapi tegaknya di sempat segala terputarkan. Mohon maaf ya Bu Mbak, ya mana ada yang sempat terputarkan malam hari ini di berenggah ya. Tapi makasih banyak tentunya, beribu-ribu banyak makasih untuk Nita sampaikan kepada Bu Mbak Galang yang dah tama malam hari ini mengawani Nita di berenggah. Ada Jelok Serundeng, ada Abah Aman Jegau, ada Mbak Yuli, Bu Abdurrahim, Bu Iis, Bu Mamat, Bu Wahyu, Mbak Reni, Mbak Wati dan juga sebeli bisa baik sama di Facebook, telepon dan juga WhatsAppnya Pramata Raya Samarinda. Kita jumpa lagi di berenggah lain waktu ya Bu Sembo. Mohon maaf, mana ada salah-salah carang Nita tolak pukul 19 tadi sampai wayah ini. Semoga kau menghibur kita segalanya Bu Sembo ya. Panjang umur, sehat selalu, dikelilingi dengan hal-hal baik dan juga orang-orang baik. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Selamat istirahat, selamat malam, selamat besok Senin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat kerondan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perempat RRI Samarinda. Hambat ni saya Raruninta hadir untuk ngawani keronden sana galanya di edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Untuk rangkaian program acara keronden sana tegak biasanya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu, kemudian juga ada lagu-lagu islami, nanti juga akan ada hikmah pagi sama dengan hambat jam 6.30, dendang mahkam jam 7, halo benua hitam di jam 8, dan ada udah bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara hadir ngawani etam galanya juga di suasana hambat hari ini yo. Dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pengajian Al-Quran kali ini dari surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Puang Supeno.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Eh, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Dan saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk hikmah pagi dengan sahabat Miskat di pagi hari ini, sedang berhalangan Kronden Sana untuk hadir menemani etam galanya. Dan saatnya kita akan ikuti siaran melalui Pro 1 RRI Samarinda untuk ikuti Mutiara Pagi. Kalau gitu tetap bersama kami dan saatnya kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kita simak dulu tausiah dari Ustaz Rahmat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang kita dapatkan pada pagi hari ini, khususnya di kegiatan atau di acara Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan rezeki bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menerima syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sekeluarga. Pendengar radio RRI yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setiap zaman itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Bagaimana juga Rasulullah SAW yang telah mengabarkan bahwa akan datang masa-masa nantinya kita mendapati sebuah fitnah, perubahan, dan juga ujian. Namun tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh pesimis. Ya. Yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita, tentunya kita yang senantiasa beriman dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula, mudah-mudahan di hari Senin yang mengawali pagi kita pada hari ini, kita juga tetap optimis bahwa aktivitas kita, semua hal yang terjadi termasuk hal-hal yang kita siapkan, semoga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita. Dan pada kesempatan ini pula ada beberapa hal yang kita harus meyakini bahwa setiap kali ada perubahan zaman itu maupun tantangan-tantangannya itu menjadi sebuah hal yang harus kita hadapi. Kenapa? Yang pertama, pada saat kita optimis terhadap perubahan zaman itu, kita tidak boleh mencela zaman yang hanya akan membuat kita jadi buta atas perubahan-perubahan yang terjadi. Karena pada hakikatnya mencela sebuah zaman itu akan membutakan kita dari sesuatu yang hakiki, yaitu suatu kesengsaraan yang akan kita hadapi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa yakin bahwa segala hal yang terjadi sudah Allah siapkan buat kita, tinggal kita menghadapinya dengan penuh semangat, penuh optimis. Tentunya juga kita yakin bahwa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada dalam sebuah kebaikan. Walaupun mungkin kita akan menghadapi sebuah ujian ataupun cobaan, karena tentunya setiap lingkaran sebuah musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan ya, dan tidak akan mampu lagi keluar dari itu, maka ada pesan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berkata, na'ibu zamanana wala ghaibu fina wa ma li zamanina ghaibun siwana wa qada nahju zamana bi ghairi jurmin walau natoqaz zamanu bina hajana. Kita mencela zaman kita sedang aib itu terdapat pada diri kita. Zaman kita tidak memiliki aib sedikit pun kecuali diri kita. Kita seringkali mencela zaman tanpa kejahatan yang sebenarnya. Seandainya zaman dapat berbicara, niscaya dia akan mencela kita. Jadi penyebab sesuatu hal yaitu baik kesengsaraan, kesulitan yang kita alami.

0: mencari inspirasi kebaikan dari setiap terjadinya perubahan zaman. Ya. Jadi kita mencari inspirasi. Zaman yang akan selalu berganti, ya, tampil baru, ya. Maka itu semua adalah pergantian yang sudah pasti terjadi. Teknologi makin maju, ya. Kehidupan yang saat ini kita lalui itu semua adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kesempatan kita mendapati kebaikan, maka kita harus dapati itu. Inspirasi kebaikan dari pergantian zaman itu harus kita dapatkan. La taqrahul auladakum 'alal akhlaqikum fa innahum makhluquna li zamani ghairu zamanikum. Janganlah kamu memaksakan anak-anakmu untuk meniru akhlakmu karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita mencari sebuah inspirasi kebaikan karena setiap zaman berbeda. Ya, mungkin kita yang dulu berbeda dengan anak-anak sekarang itu menjadi sebuah tantangan, ya. Jadi kita harus mendapatkan atau mencari inspirasi kebaikan dari setiap kali terjadi perubahan zaman. Nah, yang selanjutnya kita mengisi waktu dengan berbagai amal-amal kebaikan. Memang, ya, dalam mengoptimalisasi, ya, diri kita di pergantian zaman itu, kita mengisinya dengan berbagai amal-amal kebaikan. Nah, ini yang menjadi tiga poin yang bisa membuat kita bahwa kita tetap optimis di pergantian zaman. Dan menjadikan setiap ujian, setiap cobaan itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda cinta dan kasih sayang Allah itu? Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Nah, ujian itu bukan selalu dalam bentuk tanda kemurkaan Allah. Justru melalui ujian itu Allah menghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita dan menguatkan keimanan kita. Dan setiap kali kita mendapati sebuah ujian atau cobaan itu, maka apa sikap kita? Yang pertama, kita tetap optimis dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa, kita bersabar dan kita tetap menunaikan sholat. Terus memperbaiki diri serta meningkatkan amal soleh kita, menjadikan setiap ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya baik baginya jika mendapat nikmat ia bersyukur dan itu baik baginya, jika ditimpa musibah ia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka mudah-mudahan menghadapi perubahan zaman itu dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang benar dan manfaat, dan akhlak yang mulia, kita tidak akan pernah takut terhadap perubahan zaman. Bahkan kita lebih optimis. Tetapi takutlah jika kita merasakan iman kita semakin menurun dan berkurang. Yakin bahwa setiap cobaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan mendatangkan sebuah hikmah dan merupakan kesempatan untuk kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang harus nantiasa kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka qalban sabitan ala dinik wa nafsan mutma'inna bi qada'ik wa taufiqan li kulli khair. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan optimisme dalam setiap kali pergantian zaman, dan menjadikan setiap ujian-ujian yang kita hadapi baik saat ini maupun masa mendatang, kita yakin bahwa itu sebagai bukti dari cintanya Allah kepada kita, dan Allah sedang memberikan kita sebuah jalan-jalan kesuksesan di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Demikian tadi tausiah disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Ada tiga poin, ya, bagaimana kita tetap optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami 0541 7365 66 743 495. Silakan di WhatsApp kami 0811 5544 976. Anda yang sedang menyaksikan langsung di kanal YouTube bisa memanfaatkan kolom live chat atau juga kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim."

0: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: Samarinda.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Tadi Ustaz Rahmat sudah menyampaikan ya, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap optimis menghadapi pergantian zaman. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon kita yang bergabung pagi ini. Ustaz, kita terima dulu ya penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak Ros.
2: Alhamdulillah, Pak Daud ya Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat Bapak?
3: Ya.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik, silakan ya, dengan Ustaz Rahmat
3: pagi. Salat subuh tadi.
2: Baik, alhamdulillah, baik, silakan. Ya,
3: assalamualaikum Pak
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz. Apakah ini hamba Allah dapat berburuk sangka juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Melihat perbandingan ini, maksudnya padahal kita melihat perbandingan ada orang yang enggak pernah salah, masuk di masjid itu hanya tempat-tempat masjid aja dia kunjung, tapi orangnya itu sehat, rezekinya melimpah. Dibandingkan kita ini yang tiap waktu salat di masjid, menjalankan ibadah-ibadah, tapi penghidupannya begitu-begitu aja, Pak Ustaz. Akan dapatkan ujian, apakah hamba Allah yang selalu taat pada Allah ini, dunia ini bukan untuk dia, tapi akhirat, Pak Ustaz. Cuma melihat perbandingan, kenapa ini orang ini, kalau hanya tempat maksiatnya, orang penghidupannya baik, kan, Pak. Itu banyak dari sehat juga keluarga, tapi kita yang sering yang beribadah kadang itu juga, tapi maksudnya aku juga sedih ini kan, kadang kita setelah salat maghrib itu dialog dengan teman-teman dengan di masjid itu sebelum salam pada itu baru pulang, dan ngomong-ngomong ini kan melihat perbandingan teman-teman yang itu orang yang bahas tidak pernah salah, hanya tempat-tempat maghrib penghidupannya bahas. Ini,
2: mengapa seperti itu ya Pak Daud? Ya? Baik, baik.
3: Baik. Apakah ini hamba-hamba berburuk sangka juga pada Allah Subhanahu wa taala? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Ya, menarik ya Ustaz ya, ini memang seringkali terjadi di sekitar kita. Apakah ini membuat umat berburuk sangka pada Allah, dan apakah memang dunia ini bukan untuk orang-orang yang soleh, bisa dikatakan begitu ya Ustaz ya. Baik, setelah Pak Daud saya terima dulu berikutnya di line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengrati.
2: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Siap Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Ustaz Cengrati, perkembangan zaman ya, katakanlah perkembangan zaman ini kan luar biasa, mulai anak, kebetulan saya ini sudah bercucu saat terus berkaitan dengan medsos kan luar biasa, kita sementara mengajari anak, cucu, ya pokoknya yang demi yang kebaikan-kebaikan lah ya begitu, cuma tayangan tangan yang tak terhindarkan tuh kepala daerah ketangkap karena korupsi dan seterusnya kan ya juga tidak terhindarkan itu, berita-berita seperti itu. Jadi gimana ini kira-kira Ustaz dia menanggapinya hal yang seperti ini gitu, untuk membandingkan agar anak cucu kita ini kita beri contoh itu jangan mengacu seperti yang kayak begitu gitu. Barangkalinya saya kata ya. Makasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano untuk pertanyaannya. Kegelisahan Pak Nano ya, bagaimana perkembangan zaman yang sangat luar biasa sudah memberikan contoh yang baik untuk keluarga, tapi memang dunia di luar ini sangat luar biasa perkembangannya Ustaz ya, hal-hal negatif banyak terjadi di sekitar kita. Baik, nampaknya sementara dua penelpon tadi Pak Daud dan baru saja Pak Nano, silakan Ustaz.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Daud. Ini pertanyaannya, apakah memang kita selaku hamba ini bisa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi, ya, fenomena yang terjadi khususnya di zaman saat ini, ya. Baik Pak Daud, ya, ada hal-hal yang mungkin kita jadi muncul sebuah prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbagai bentuk tentunya. Mungkin bentuknya bahwa merasa Allah itu tidak adil terhadap diri kita atau terhadap orang-orang yang mungkin, yang seperti disampaikan Pak Daud tadi, yang rajin ibadah, ya. Atau kita dalam bentuk Allah itu selain tidak adil juga, kita mungkin ada rasa bentuknya prasangka itu berputus asa dari segala rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya, prasangka kita itu menganggap bahwa setiap doa kita itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada bentuk prasangka kita itu beranggapan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak ada sisi manfaat dan hikmahnya. Nah, apalagi mungkin kita mendapati kita kok rajin ibadah tapi kok enggak makmur dan sejahtera seperti orang yang tidak ibadah. Kan banyak itu orang yang tidak ibadah tapi kaya, gitu, ya. Saya teringat satu ayat itu, saya lupa di surah apa, sampaikan, ya, mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwafi ilaihi ma'amalahum fiha wahum fiha la yubakasud ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Kata Allah, barang siapa, ya, yang menginginkan yuridul hayatad dunya, menginginkan dunia, maka Allah itu, yang orang berusaha nih dalam hidupnya di dunia itu luar biasa ikhtiar usahanya, maka dia akan dapati balasan yang sebesar upaya yang dia lakukan, siapapun itu. Karena Allah tidak memandang siapapun, Allah berikan rezekinya kepada siapapun. Baik itu orang yang mau beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, Allah berikan itu semua. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan. Tapi kata Allah, itulah orang yang pada saat nanti di akhirat, dia tidak mendapati kebaikan-kebaikan itu lagi di akhirat kelak. Ya. Tapi beda dengan halnya, yang kita yakini bahwa yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan itu, kita punya cita-cita itu akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Itulah yang menjadi nilai lebihnya kita, ya, ketimbang orang yang tadinya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak tunduk kepada seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah beri kepada kita dalam Islam, ya, kekayaan, kesehatan, diberikan umur panjang, itu bukan sebuah ukuran seorang itu diberikan kemuliaan atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Islam itu tidak menjadi sebuah ukuran, ya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, baik kepada orang yang taat maupun yang tidak taat, ya. Allah menyampaikan dalam surah Al-Fajr itu, ya, ayat 15 sampai 17, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Nah, ini ayat ini mengajarkan bahwa kelapangan rezeki bukan otomatis tanda Allah meridhoi seseorang. Ya, sebagaimana kesempitan rezeki bukan otomatis tanda Allah membenci seseorang, ya. Bahkan terkadang Allah memberikan kenikmatan dunia itu sebagai yang istilah kita itu istidroj, yaitu penangguhan yang membuat seseorang itu terus tenggelam dalam kejalan kelalaiannya apabila ia tidak bertobat. Nah, jadi ujiannya orang yang dikasih rezeki banyak itu ujian juga, ya. Tidak semata-mata orang yang kurangan saja, orang yang berkelebihan juga. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, ini sisi lain ya. Nah, ini yang menjadikan kita harus berpikir ulang, tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Ada sisi lain, orang yang rajin sholat bisa saja diuji dengan kesulitan hidup. Ya, ujian itu bukan berarti Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya itu, lalu ya semisalnya. Nah, karena itu jangan mengukur segala sesuatu keberhasilan hanya dari sisi kesejahteraan, kemewahan, kesehatan. Ukuran keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, ya, nikmat takwa, dan apa? Dan akhir hidup yang husnul khotimah. Maka kita jika melihat orang yang belum sholat tetapi hidupnya nampak makmur, sikap yang tepat di kita itu apa? Satu, kita tidak perlu iri kepada nikmatnya dunia, ya, karena itu sifatnya sementara. Kalau sudah masuk liang lahat, apapun yang kita punya itu tidak akan bisa kita bawa. Yang kedua, sikap kita adalah kita mendoakan agar Allah memberikan hidayah. Ya, kalau misalnya ada orang ini, ada kan beberapa yang masuk di sosial media itu begitu luar biasa hidupnya, nikmatnya. Ternyata Allah berikan dia sebuah sakit ya, penyakit kanker gitu ya. Akhirnya dia cuma dikasih waktu hidup cuma 3 bulan. Itu mengubah cara pandang dia dan sikap dia. Akhirnya seluruh hartanya ingin dihabiskan sebelum dia meninggal. Ternyata Allah berikan umur dia sampai 3 tahun ya, baru ini. Bahkan ya orang ini yang hidupnya luar biasa ini, yang dulunya tidak mau tahu dengan kehidupan setelahnya, justru malah lebih berat. Sampai buat panti asuhan, sampai mendonasikan, membentuk yayasan sosial, membantu orang-orang kesulitan, mengubah cara hidupnya. Jadi kita bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan beribadah, itu juga poin yang harus kita miliki ya, mendoakan agar Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang belum beribadah. Terus kita menyikapinya, terus memperbaiki diri, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan beriman dan taat. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang begitu luar biasa, sebab kehidupan akhirat yang akan kekal menjadi tujuan setiap mukmin. Nah, ini insya Allah yang menjadikan tanggapan jawaban atas pertanyaan Pak Daud. Allah alam bisawab. Selanjutnya pertanyaan Pak Nano tadi ya. Ya, ini tantangan lain dari kita mensikapi zaman ya. Memang luar biasa zaman ini, maka posisi kita nih, terutama para ahli waris kita di kemudian hari, tantangannya lebih berat lagi nih Pak. Ya, karena perubahan zaman ini, kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, maka yang harus kita pastikan untuk bisa menghadapinya adalah yang pertama, baik kita maupun anak cucu kita itu adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena iman ini akan menjadi benteng utama kita agar tidak mudah terpengaruh ya. Apapun itu ya. Kenapa? Karena kalau sudah punya iman yang mantap ya, ketakwaan yang kuat, apapun itu tantangannya insyaallah akan bisa kita hadapi. Yang kedua, ya, kita menuntut ilmu yang baik dan benar. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara kemajuan yang manfaat ya, dan hal yang membawa kerusakan. Jadi keduanya kita harus juga ketahui. Semoga dengan itu, anak cucu kita di kemudian hari tahu bahwasannya hal-hal yang maju ini, tantangan yang ada ini, ya, terutama yang saat ini adalah kita tidak bisa pungkiri yang kita pakai saat ini, misalnya yang disampaikan pada Mutiara Pagi melalui Zoom, menggunakan teknologi handphone ya, seluler. Ini kan sesuatu yang memang kita harus pelajari, kita tahu, lalu kita ambil kemajuan itu yang memiliki manfaat ya. Dan juga kita terusnya juga harus tahu hal-hal yang membawa ke rusakan, ya, ketidakmanfaatan, keberkahan itu kita jauhi. Kita sampai dengan adanya ilmu yang benar kita bisa tahu itu, ya. Yang namanya korupsi itu dipandang sepertinya di mana-mana ada gitu ya. Ya, enggak ada lagi rasa takut. Mungkin sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Padahal dalam Islam itu sikap malu itu adalah bagian dari iman ya. Tentunya kalau sudah tidak punya sikap malu itu, pertanyaan kita kemana nih iman kita. Nah, ini sikap kita maupun anak cucu kita di masa mendatang menuntut ilmu yang benar ya. Juga mengetahui hal-hal yang membawa keburukan atau kemudaratan. Nah, kita juga bijak memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini kan alat ya, bisa kita gunakan untuk sarana dakwah seperti yang dilakukan pada pagi hari ini dengan melalui program Mutiara Pagi. Ini kan memanfaatkan teknologi. Untuk apa? Untuk kita gunakan untuk berdakwah, untuk belajar, untuk saling mengingatkan, untuk bekerja, ya, untuk menyebarkan bentuk-bentuk kebaikan. Bukan untuk hal-hal yang maksiat atau membuat fitnah dan sebagainya. Jadi kita juga bisa bijak memanfaatkan teknologi, maupun kita sendiri ataupun anak dan cucu kita di masa mendatang. Karena teknologi pasti akan terus berkembang. Yang poin penting lagi bahwa menyikapi zaman saat ini adalah kita memang harus tetap menjaga akhlak dan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa saja itu? Kejujuran, ya. Amanah, kasih sayang, rasa malu tetap harus kita jaga. Meskipun lingkungan kita akan terus berubah dan terus berkembang, kalau kita jujur, jujur ini jadi sesuatu yang mahal. Ya. Amanah, kepercayaan, bisa kita dipegang baik oleh orang, orang akan menilai kita dari situ. Rasa kasih sayang, ya, bahkan ada rasa malu, tetap kita pertahankan. Kenapa kita malu kalau kita berbuat salah? Kita malu kalau kita sampai menjadi bagian orang yang korupsi, ya. Kita malu, baik untuk anak kita, cucu kita, apalagi malu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang bisa sampaikan bahwa kita tetap optimis dan selalu sabar menghadapi ujian. Karena memang perubahan zaman selalu membawa sebuah tantangan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perubahan-perubahan zaman ini, dan kita bisa menyikapinya dengan bijak. Wallahualam bishawab. Terima kasih.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Pak Nano dan Pak Daud, jawaban yang menenangkan dan tetap membuat kita optimis ya di era pergantian zaman. Kami akan kembali. Silakan untuk Anda, line telepon, line WhatsApp juga bisa Anda gunakannya di 0811 5544976. Kembali sesaat lagi.
6: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik Ustadz, kita masuki kembali sesi diskusi karena sudah ada penelpon kita yang menanti. Berikut kami terima. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ridwan, Mbak Ratu. Baik, sehat Pak.
7: Iya, temanya optimis di akhir zaman ya.
2: Betul, Pak Ridwan, optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah. Silakan, Pak.
7: Oh ya, sebagai sikang. Ustaz, assalamualaikum, salam sehat, salam kenal.
2: Waalaikumsalam.
7: Saya tidak mendengar terlalu banyak, baru buka YouTube tadi ini, tapi saya ingin bertanya, Barati, apa saja ciri-ciri di akhir zaman itu? Apakah memang selalu huru hara, orang tidak lagi menghiraukan sisi baik sosial dan lain sebagainya? Maksud saya seperti ini, kita lihat saja di sekarang ini apa yang terjadi Israel, Arab dan lain sebagainya, itu bukan lagi perang fisik, tapi secara teknologi kan, pakai drone dan lain sebagainya. Nah, kalau kita optimis itu, berarti itu memang ciri-cirinya seperti itu, walaupun kita tidak tahu ciri-ciri akhir zaman atau hari kiamat atau kematian kita. Nah, terakhir, Ustadz dan Mbak Ratih, saya lama sudah pernah membaca di Fadilah atau mendengar, ketika kita mendengar atau ada ciri-ciri akhir zaman itu, tanamlah satu biji kurma, walaupun sudah mau mendekati akhir zaman seperti itu. Nah, saya ingin penjelasannya seperti itu di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang ada di Grogot. Baik, Ustaz, saya bacakan ada Pak Jumairi. Waalaikumsalam Bapak. Di WhatsApp beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat? Mohon pencerahan. Ini pertanyaan yang mungkin juga banyak yang kita rasakan, Ustaz, umat muslim ya. Silakan Ustaz.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Bapak Ridwan ya.
2: Betul Ustaz, Bapak Ridwan yang
5: pertanyaan. Ya, baik. Beberapa pertanyaan Pak Ridwan ini saya coba cerna dulu ya. Ya. Saat ini kan terjadi yang namanya zaman, bahwa apakah ciri-ciri akhir zaman itu termasuk kondisi saat ini, ada terjadi peperangan di Timur Tengah dan sebagainya. Maka mau coba saya jawab bahwa ada beberapa ciri yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis terkait tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu yang pertama, bahwa ditandai dengan banyak terjadi fitnah, ya, ujian dan kebingungan, sehingga kita akan agak cukup sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti halnya yang terjadi saat ini ya, di Timur Tengah itu, ini siapa yang benar nih? Israel kah? Palestina kah? Amerika Serikat kah? Ya. Jadi ini menjadi salah satu ciri di akhir zaman itu, atau yang kita dapati bahwasannya terjadi banyak ujian atau fitnah dan kebingungan. Mungkin bisa jadi itu tanda-tanda ya. Tanda kedua yang mungkin juga mendekati itu adalah maraknya terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan datang masa banyak terjadi hajib, ya, pembunuhan. Ya, namun peperangan itu tidak menjadi satu bukti bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena perang telah terjadi di banyak masa lalu, juga terjadi banyak peperangan di sepanjang sejarah yang kita ketahui, tapi menjadi sebuah ciri tanda bahwa akhir zaman itu terjadi banyak peperangan dan pertumpahan darah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang ketiga, ciri akhir zaman itu yang jelas ada adalah ya, kemaksiatan yang semakin terang-terangan, ya, zina, riba, khamar yang minuman keras, perbuatan maksiat yang sudah mulai dianggap biasa-biasa saja, itu juga bagian dari ciri akhir zaman. Dan selanjutnya juga ciri akhir zaman yang lainnya adalah amanah berkurang dan kejujuran juga menurun. Ini juga menjadi ciri akhir zaman ya. Dan selanjutnya apa yang menjadi ciri akhir zaman itu? Ilmu agama terus berkurang dengan wafatnya orang-orang soleh ya, para ulama. Dan kemudian kebodohan semakin luas menyebarnya. Ini juga ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman yang lain yang tak bisa kita ketahui dan kita nanti menjadi berantisipasi adalah waktu terasa semakin cepat berlalu. Nah, ya, bagian hadis yang baikkan terkait seperti itu. Yang selanjutnya, ciri akhir zaman itu semakin banyak orang yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini juga ciri-ciri akhir zaman. Dan terakhir itu yang menjadi ciri akhir zaman itu munculnya berbagai fitnah, fitnah-fitnah yang besar. Nah, ini yang nanti kita akan dapati di berbagai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait nanti salah satunya adalah kemunculan Al-Masih, Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj, Ma'juj, serta tanda-tanda lainnya yang akan terjadi. Nah, ini yang beberapa hal yang mungkin saya bisa jawab dari Pak Ridwan ya. Jadi memang ciri-ciri akhir zaman itu yang kita dapati bisa saja saat ini ya, tapi itu tidak menjadi acuan maka terjadinya yang namanya kiamat. Karena kita tidak pernah akan tahu ya. Ya Allah alam bisawab, itu hanya Allah yang mengetahui. Begitu ya Pak Ridwan ya. Jadi yang kedua berarti Pak Jumairi ya.
2: Pak Jumairi, Ustaz izin tadi ada pertanyaan Pak Ridwan, beliau pernah mendengar katanya ketika mendengar ayat cerita zaman kurma. Betul, tanam satu kurma ya.
5: Walaupun akhir zaman ya tadi ya. Oh iya, ini tadi yang belum saya jawab ya. Ini adalah satu ungkapan yang memang berasal dari satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur ya, tentang pentingnya tetap beramal meskipun kiamat sudah sangat dekat. Itu poinnya ya Pak Ridwan ya. Jadi optimisme kita itu sampai dikatakan Rasulullah tanam satu kurma walaupun terjadi yang walaupun itu sudah di akhir zaman. Rasulullah bersabda, apabila kiamat telah tiba sementara di tangan salah seseorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, apa maksudnya hadis ini? Hadis ini memberikan kita satu pelajaran bahwa yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Seorang mukmin tetap berbuat baik sehingga akhir hayatnya tanpa menyerah dalam keadaan apapun. Nah, jadi yang poin pertama terhadap hadis ini ya. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap kita adalah produktif ya. Menanam pohon itu kan bisa disimbolkan simbol untuk kita membangun, simbol dari memberikan kemanfaatan, menjaga bumi tetap rindang ya, meskipun hasilnya mungkin tidak sempat dinikmati oleh yang menanam ya. Jadi Islam ini mengajarkan dari sisi bahwa itu adalah sikap atau bentuk produktif ya. Kan begitu banyak kakek buyut kita itu menanam pohon satu-satu yang kita saat ini menikmati ya. Kalau nggak ada pohon ya kita bisa ketahui berbagai macam musibah-musibah yang terjadi di beberapa tahun kemarin sampai saat ini ya. Maka kita menyikapi hadis ini juga bahwasannya ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap produktif ya. Dari satu hadis ya, apabila kiamat telah tiba sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, ini yang kedua. Apa ya hikmah yang lainnya yang kita dapat dari hadis ini? Kita tetap optimis menghadapi zaman walaupun banyak fitnah, terjadi peperangan, terjadi kerusakan. Sikap seorang muslim tetap melakukan apa? Tetap beramal soleh, tetap berdakwah, tetap hadir mengikuti mutiara pagi ya, menolong sesama, memperbaiki lingkungan ya. Jadi tetap optimis ya. Kita di lingkungan tetap memberikan kontribusi, tidak nyinyirin orang kan. Jadi kita tetap yakin bahwa yang kita lakukan itu sisi-sisi kebaikan. Jadi kita tetap optimis saja menghadapi zaman walaupun banyak fitnah peperangan atau rasa dengki dari setiap orang yang tidak menyukai kita, itu biasa saja. Artinya kita tetap optimis ya menghadapi zaman. Tepat dari pelajaran hadis ini adalah nilai amal terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Allah menilai keikhlasan dan usaha dari setiap hambanya, bukan hanya hasil dari akhirnya. Nah, ini mungkin beberapa poin terkait kita mendapatkan hikmah dari salah satu hadis Rasulullah SAW ya. Jadi seorang muslim tidak boleh menjadi pesimis karena keadaan zaman. Selain masih ada kesempatan beramal, sekecil apapun itu kita lakukan dengan ikhlas. Ya, menanam satu bibit kurma menjadi simbol bahwa ada harapan, ada kebaikan, ada manfaat. Harus terus ditanam hingga akhir hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Beralih ke pertanyaan Pak Jumairi tadi Ustaz dari WhatsApp, ya. Bagaimana menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat?
5: Iya, baik. Iya tadi tanyanya Pak Jumairi ya, belum ya. Bagaimana nih menghilangkan rasa cemas kita? Dalam Islam itu rasa cemas itu tidak selalu menunjukkan lemahnya iman ya. Yang penting bahwa kita menyikapinya dengan baik dan benar. Untuk mengurangi rasa cemas kita, yang pertama kita perlu memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita, maka segala hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ya, ayat 3 itu Allah menyampaikan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Ini yang pertama tips ya untuk mengurangi rasa cemas ya. Perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita. Yang kedua, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tenteram. Maka kita seringkali mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Menghilangkan rasa cemas dengan kita berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Ini juga cara kita menyikapi rasa cemas. Yang ketiga, menyikapi rasa cemas itu dengan banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma aini a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal bukhl wal jubr wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini tidak doa ya, doa salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajasi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, di doa yang kita perbanyak ya kalau kita selesai sholat. Nah, karena semas yang lain apa? Dengan melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Ya, selanjutnya kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini ya. Itu kita juga bisa jadikan menghilangkan rasa cemas itu dengan kita fokus apa yang mau kita selesaikan hari ini. Yang terakhir adalah menghilangkan rasa cemas adalah menjaga kesehatan fisik. Itu juga ya, berolahraga, makan bergizi ya, mengurangi berita-berita yang enggak jelas ya. Itu juga dapat mengurangi yang namanya sakit kemasan. Ingat, setiap ujian itu akan memiliki batasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, ketenangan, dan melapangkan setiap urusan-urusan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban yang sangat jelas ya. Ini juga menjadi tips bagi kita semua. Terima kasih Pak Jumairi untuk pertanyaannya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya. Bagaimana mengatasi rasa cemas? Masih ada cukup waktu. Kami akan buka kembali sesi berikutnya 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang mendengarkan via aplikasi RRI Digital bisa manfaatkan kolom live chat atau juga di kolom live chat kanal YouTube dan juga fanpage EB Pro 1 Samarinda. Tetap bersama Mutiara Pagi. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa.
0: dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 2.

0: Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. 21 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar di 0541 736 566, 743 495, di WhatsApp kami 0811 55 44 976, atau juga silakan yang sedang menyaksikan di kanal YouTube boleh manfaatkan kolom live chat untuk menyampaikan pertanyaan. Kita masih bisa manfaatkan sedikit waktu di penghujung jumpa kita dalam Mutiara Pagi di edisi Awal Pekan hari ini, 13 Juli 2026. Bagaimana optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah SWT. Alhamdulillah Ustadz, tadi dari jawaban-jawaban Ustadz ini membuat kita semakin optimis ya, bagaimana di pergantian zaman ini dan justru memanfaatkan waktu dengan baik di era pergantian zaman saat ini. Kalau dari ciri-ciri yang sudah Ustadz sampaikan, kita memang sudah berada di era akhir zaman ya Ustadz ya, dari beberapa ciri yang tadi Ustadz sampaikan. Namun memang Ustadz, tidak semua dari kita memiliki rasa optimis seperti halnya tadi yang awal Pak Daud rasakan. Bahkan cenderung ada yang mengarah kepada putus asa Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan bagaimana sebagai orang umat muslim ya, menghadapi rasa putus asa ini sebagai umat manusia yang hatinya selalu dibolak-balikan. Kadang kita berada di atas dalam posisi keimanan yang baik, tapi juga ada dalam kondisi terpuruk Ustaz. Bagaimana menjaga semangat ini ya, untuk tidak pernah atau juga tetap semangat dalam kondisi putus asa. Tapi kita terima dulu Ustaz, ada penanya di line telepon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu Ratri.
0: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Arman orang Lohjanan.
0: Pak Arman Lohjanan, silakan Pak Arman.
2: Oke, assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disadari atau tidak bahwasanya di zaman Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Nah, bahwasanya saat ini inilah sudah akhir zaman Pak Ustadz. Nah, cuman ditentukannya kapan ditutupnya lembar dunia ini dan akan diriset. Nah, itu kapan itu Pak Ustadz? Apakah 1000 tahun lagi? Ataukah 7000 tahun lagi? Ataukah berapa tahun lagi Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaannya Pak Ustadz. Karena ini kita sudah berada di akhir zaman. Karena LGBT sudah terjadi di mana-mana. Masalah pornografi sudah buka-bukaan, nggak tutup-tutupan. Nah, mungkin sumbang saran sedikit nih Pak Ustadz. Kelemahan di akhir zaman ini satu titiknya, ilmu tauhid dan tasawuf nggak diterapkan Pak Ustadz.
0: Ilmu tauhid dan tasawuf ya?
2: Iya, masih ditutup-tutupin. Nah, demikian. Assalamualaikum Burati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kalau waktunya tidak cukup, kita fokus saja pada pertanyaan dari Lohjanan Pak Arman. Silakan Ustadz.
3: Ya baik, saya jawab dulu Pak Arman ya.
0: Baik, silakan Ustadz Pak Arman.
3: Baik, ya di zaman Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan sahabat pun di masa lalu juga seperti itu ya. Tentang akhir zaman itu pasti ditanyakan. Banyak tanda-tanda ya, seperti yang kita tadi sampaikan di awal ya. Ya, tetapi yang namanya penetapan kapan terjadinya kiamat itu, ketika Jibril ditanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, apakah jawaban dari Jibril? Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu hadis Sahih Muslim ya, bahwa menunjukkan waktu kiamat itu adalah rahasia dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. kapankah terjadinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhan, hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW memang menyampaikan bahwa beliau diutus di saat beliau menjadi Nabi akhir zaman. Beliau bersabda sampai misalkan dua jarinya, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya. Maksud hadis ini apa? Bahwa setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, dan manusia telah memasuki fase terakhir dalam kenabian. Nah, hadis ini berarti kiamat akan terjadi dalam perhitungan beberapa tahun atau beberapa abad. Tentunya faktanya bahwa sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, sehingga kita tidak pernah tahu pasti terjadinya itu adalah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya buat kita ya? Daripada kita mungkin sibuk ya mencari tahu kapan itu terjadi kiamat akan terjadi ya, maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri ya. Kenapa? Ya. Karena kita tidak pernah dikasih tahu. Clue-nya enggak ada ya. Kalau dibilangnya sama Rasulullah itu dekat dua jari, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal kita 1400 tahun yang lalu ya. Ternyata juga belum terjadi yang namanya kiamat itu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita, kita diajarkan oleh Rasul, kita lebih baik mempersiapkan diri. Dengan apa? Satu, kita memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita menjaga sholat dan ibadah kita. Ketiga, kita banyak-banyak beramal sholat. Yang keempat, ya kita banyak-banyak bertobat dari setiap kekhilafan yang kita lakukan. Yang kelima, tetap optimis dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Nah, ini yang kita bisa lakukan ya pada saat kita mereka-reka atau mencoba meraba-raba kiamat itu terjadi kapan sebagainya. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan kiamat yang paling dekat bagi setiap orang itu adalah kematiannya. Artinya yang paling penting itu adalah kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ajal kita tidak pernah kita tahu ya. Bisa jadi lebih datang lebih dulu sebelum terjadi yang kiamat kita pertanyakan gitu ya. Jadi lebih pada kita menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, dengan memperkuat iman, menjaga ibadah, memperbanyak amal soleh, bertobat dari segala kehilafan, dan sekali lagi tetap optimis dan memberikan manfaat bagi sesama. Begitu Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kita sudah berada di sesi akhir. Jumpa kita di lain waktu. Mudah-mudahan nanti pertanyaan saya bisa di lain waktu ya Ustadz yang dijawabnya.
3: Ya, insya Allah ya. Ini kapi rasa putus asa tadi ya.
0: Betul, betul Ustadz. Ini banyak terjadi ya, di sekitar kita ya. Baik, Ustadz mohon berkenan di penghujung ini, karena sudah banyak hal juga tadi disampaikan, kita akan akhiri dengan doa. Silakan Ustadz.
3: Baik, pendengar radio RRI, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kegiatan atau agenda mutiara pagi ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur, rasa optimis menyambut hari-hari yang kedepannya dan kita yakin bahwa Allah senantiasa membimbing, mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Kita diberikan pasangan yang baik, diberikan rezeki yang baik, diberikan keturunan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga di akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Kita tunggu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rahmah wa abwaabal sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabal umuri wa abwaabal baiti wa abwaabal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati al-bayni wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah membersemai pagi ini. Insya Allah menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua untuk tetap optimis di pergantian zaman. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat SPC, dan kita akan akhiri jumpa di Mutiara Pagi, berlanjut ke sesi Samarinda pagi ini. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Keronden Sana Perompa TRRI Samarinda. Mbok Ira hadir Keronden Sana di Samarinda Hambat ya, di edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dan untuk informasi di hambatnya Keronden Sana, di Miamin terpantau cukup lancar lalu lintas ya, cuacanya juga Keronden Sana cukup cerah nih ya Keronden Sana. Yang pastinya hari ini adalah hari kanak-kanak masuk sekolah kembali ya Keronden Sana. Pastinya ada juga nih Keronden Sana pasti ketahui bahwa hari ini tuh gerakan hari ayah mengantar kanak ke sekolah gitu ya. Ya pastinya Keronden Sana semoga untuk ayah-ayah yang mempunyai waktu luang ya, untuk meluangkan waktu mengantar kanaknya sekolah di hari pertama tamat sekolah. Ya, kali ini informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kabupaten kotanya untuk Paser diperkirakan hari ini udara kabur. Kemudian Kutai Kartanegara cerah, berau berawan. Kutai Barat cerah, Kutai Timur udara kabur. Penajam Paser Utara cerah, maka Mulu cerah berawan. Dan untuk Kota Balikpapan diperkirakan cerah, Samarinda cerah, dan juga Bontang cerah. Itulah informasi perkiraan cuaca Kalimantan Timur hari ini dikutip tulah bmkg.go.id. Beralih ke informasi berikutnya Keronden Sana. Dikutip tulah rri.co.id, pemerintah kota Samarinda mendukung penuh penyelenggaraan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Timur. Dukungan ini pun akan berlanjut hingga pertandingan final melalui penyelenggaraan nonton bareng berskala lebih pore. Wali kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya dah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda agar masyarakat memperoleh lebih banyak lagi lokasi nonton bareng. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan suasana kebersamaan selawasan perhelatan Piala Dunia. Menurutnya, pemerintah kota juga dah menyiapkan lokasi nobar di Gor Segiri setiap malam dan puncak kegiatan akan dilaksanakan di Gor Segiri Kendia saat pertandingan final dengan konsep yang lebih pore. Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama mempati kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi dengan suasana yang aman dan nyaman. Masyarakat juga kaum menikmati pertandingan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan itu juga, Andi Harun menyampaikan prediksinya mengenai jalannya

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana?

0: dong. Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana Brompa Tereri Samarinda. Mbak Ira masih nemani etam galanya jua yo di Samarinda Hambat. Dan masih ada informasi lainnya Kronden sana dikutip tola tribunekaltim.com. Kronden sana Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menghadiri kegiatan silaturahmi dan juga konsultasi pengelolaan destinasi wisata Kota Samarinda yang digelar di Bukit Steling Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini pun diinisiasi oleh Disporapar Kota Samarinda. Saifuddin Zuhri menegaskan pemerintah Kota Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurut Sida, pengelolaan objek wisata yang dilakukan langsung oleh warga dengan pendampingan pemerintah jadi salah sebuting langkah penting dalam mendorong sektor pariwisata daerah. Ia juga menyebut Bukit Steling adalah salah sebuting aset wisata yang harus dijaga bersama karena berempu panorama yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain berempu potensi wisata alam, Saifuddin juga mengingatkan bahwa Bukit Steling wayahni tengah mengharumkan nama Kota Samarinda setelah tama dalam 10 besar nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026 pada kategori destinasi baru. Menurut Sida, pencapaian tersebut jadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan agar Bukit Steling ini mampu meraih predikat terbaik di tingkat nasional. Ia berharap keberhasilan Bukit Steling di ajang tersebut kendia mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga memperkuat posisi Samarinda sebagai salah sebuting destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Baiklah Kronden sana, itulah beberapa informasi tulak Kalimantan Timur. Dan setelah ini Kronden sana akan ada dendang mahakam ya. Jadi untuk Kronden sana yang mau tamat juga kawa di Facebook kita, udah bisa komen di situ, dan juga live chat kita di RRI Digital juga bisa gabungan dan bisa chat langsung di situ ya. Kita ketemu dulu Kronden sana sama lagu dan juga, tapi kita dengarkan dulu ya, akan ada esensi buku.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. I feel bad about my next and other truth on being a woman adalah kumpulan esai yang ditulis oleh Nora Ephron, seorang penulis, jurnalis, dan pembuat film Amerika yang terkenal dengan sentuhan humor dan kecerdasannya. Diterbitkan pada tahun 2006, buku ini menawarkan pandangan yang tajam, lucu, dan terkadang menyentuh tentang berbagai aspek kehidupan seorang wanita, terutama ketika memasuki usia paruh baya dan menghadapi kenyataan penuaan. Judul esai pertama sekaligus judul buku, I Feel Bad About My Next, menjadi pengantar utama dalam dunia Nora Ephron yang penuh humor dan kejujuran. Dalam esai ini, Ephron berbicara dengan jujur tentang perubahan fisik yang dialami wanita saat menua, terutama tentang leher yang menurutnya tidak dapat disembunyikan oleh kosmetik atau operasi plastik. Leher menjadi simbol dari ketidakberdayaan melawan waktu. Dan Ephron menghadapinya dengan perpaduan antara cemooh diri sendiri dan penerimaan yang jujur. Setiap esai dalam buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan sehari-hari yang seringkali diabaikan atau dianggap remeh, seperti perawatan rambut, tas tangan, memasak, hingga perawatan kesehatan. Namun dibalik tema-tema ringan ini, Ephron menyelipkan refleksi yang lebih mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan kehilangan. Misalnya, dalam esai tentang tas tangan, Ephron tidak hanya berbicara tentang kegilaan wanita terhadap aksesoris ini, tetapi juga tentang bagaimana tas tangan mencerminkan identitas dan kecemasan wanita. Begitu pula dalam esai tentang memasak, Ephron tidak hanya menceritakan kecintaannya pada dapur, tetapi juga menyentuh tentang perubahan peran wanita dalam rumah tangga dan masyarakat. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah humor Efron yang tajam dan tanpa belas kasihan, terutama terhadap dirinya sendiri. Efron memiliki bakat untuk menemukan kelucuan dalam situasi yang paling biasa dan menyampaikannya dengan cara yang membuat kita sebagai pembaca tertawa sekaligus merenung. Meskipun banyak dari esai-esainya berkisar pada pengalaman pribadi, caranya mengungkapkan perasaan dan pikirannya membuat tema-tema ini universal dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Gaya penulisan Efron sederhana namun efektif. Dia menggunakan bahasa sehari-hari dengan ritme yang menyenangkan dan penuh dengan ironi. Setiap esai terasa seperti percakapan santai dengan seorang teman yang sangat cerdas, yang mampu membuat kita tertawa bahkan saat berbicara dengan topik yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, seperti penuaan atau kematian. Di luar humor dan observasi kehidupan sehari-hari, I Feel Bad About My Next juga menyentuh topik-topik yang lebih serius, seperti rasa kehilangan, ketakutan akan kematian, dan perubahan yang datang dengan bertambahnya usia. Dalam esai tentang kematian, Efron berbicara dengan terbuka tentang ketakutannya dan akan akhir hidup, tetapi juga menerima hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Salah satu esai yang paling mengharukan adalah ketika Efron berbicara tentang kehilangan sahabatnya, yang menunjukkan sisi lebih dalam dari dirinya yang jarang terlihat di esai-esai lain yang lebih ringan. Di sini Efron membiarkan kita melihat rasa sakit yang ia rasakan dan bagaimana kehilangan tersebut mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan. I Feel Bad About My Next adalah buku yang berhasil menangkap esensi dari kehidupan seorang wanita dengan segala kerumitannya dan kekhawatiran tentang penuaan hingga kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti memasak. Dengan humor yang cerdas dan penulisan yang jujur, Nora Ephron memberikan pandangan yang segar dan menghibur tentang bagaimana menghadapi perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Buku ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, membuatnya relevan bagi siapa saja yang pernah merasa khawatir tentang penuaan atau hanya ingin merenung tentang perjalanan hidup. Demikian esensi buku berjudul I Feel Bad About My Next and Other Talk on Being a Woman, karya Nora Ephron. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kron dan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Abuta Banua yang digelar rutin setiap tahun di Keraton Sambaliung. Festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya asli Berau sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bupati Berau Sri Juniarsi mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan festival serta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan kehadiran Wakil Gubernur Seno Aji. Menurutnya, sebagai daerah dengan banyaknya destinasi wisata, Berau memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan budaya sebagai daya tarik wisata. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai festival Abuta Banua tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tapi juga memperkuat kebersamaan masyarakat dan memperkenalkan potensi wisata Berau hingga tingkat nasional. Festival ini diharapkan terus menjadi agenda budaya yang mampu mengangkat identitas daerah. Festival Abuta Banua 2026 yang berlangsung selama 7 hari ditutup dengan meriah melalui berbagai perlombaan dan juga aktivitas UMKM yang meningkatkan kunjungan masyarakat. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sanabromba Tereri Samarinda Dendang Mahakam ya hadir ngawani Kronden Sana di Hambat yang cerah hari ini ya. Tadi udah dibuka juga dengan lagu Radio Benua Hitam dari Lisda. Dan untuk Kronden Sana yang mau tamat silahkan ditunggu kebersamaannya. Kita langsung terima aja telepon yang udah gabungan ya. Ini udah ada siapa? Halo, selamat Hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Iya, gimana kabar Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, lagu apa Ari?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, siap. Siapa siapa ini?
1: Salamnya
0: itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Ari.
1: Iya.
0: Iya, ada Ari ya di Juanda. Lanjut kita ke WhatsApp nih, dah ada yang gabungan juga ya. Mana ini dia? Coba kita lihat ini ya. Itu kayaknya agak lelet nih ya. Boleh dicoba lagi nih ya. Oke deh, kita baca WhatsApp aja kalau gitu dulu ya sebelum terima telepon kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat Hambat ya. Salam budekan salam. Lagunya request Pandangan Pertama, salamnya untuk semua fans Perompat Samarinda tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Yang siaran juga selamat pagi, ini dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi ya. Terima kasih Busu Hamzah ya sudah kirim WhatsApp juga ya di pagi hari ini. Halo, selamat Hambat, salam budaya.
2: Salam budaya dari WhatsApp.
0: Iya, apa kabar kita?
2: Baik ya.
0: Iya, gimana ini, dah meko kah?
2: Dah.
0: Mantap, lagu apa ini Busu?
2: Lagunya? Lagu Urut Per.
0: Kenapa?
2: Baju merah, apa?
0: Apa?
2: Baju merah apa?
0: Baju merah.
2: Iya.
0: Baju merah emang ada.
2: Baju abang.
0: Kenapa?
2: Baju abang.
0: Baju habang. Tegaknya dia ada baju habang ini.
2: Habang.
0: Atau empat maha nih baras kuning.
2: Ya,
0: oke, siapa siapa ini Busu? Kenapa?
2: Lagutai.
0: Lagutai. Iya, apalagi itu aja Kak Busu?
2: Busu ini, ya.
0: Iya.
2: Busu Kutai.
0: Busu Kutai.
2: Baju Kutai, lagu Kutai.
0: Lagu Kutai. Apa itu Busu?
2: Apa? Ngerak pengen.
0: Kenapa?
2: Bekepor, nasi bekepor.
0: Nasi bekepor.
2: Iya.
0: Oke, gitu. Oke, siap. Itu maha?
2: Itu Pak.
0: Oke, terima kasih.
2: Siapa nih?
0: Mbok Ira.
2: Oh, Ira ya.
0: Mbok Ira. Yo, sama-sama Busu. Iya, ada Busu Kutai yo. Nanti tunggu aja lagunya ya. Halo, selamat Hambat, salam budaya.
3: Halo, selamat Hambat, salam budaya. Assalamualaikum Mbok Ira.
0: Waalaikumsalam, Mbok. Apa kabar kita, Mbok?
3: Baik-baik, di sini matahari sudah keluar, Mbok.
0: Sudah keluar cerah ya, alhamdulillah. Gimana?
3: Mbok, aku sukakan lagi Semalam di Tabang, Mbok.
0: Semalam di Tabang, oke.
3: Pesan salam dulu, Mbok ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat Mbok Sanawi, Mbok Mudrika juga ya. Buat Mbok Reni, Mbok Elsa juga ya. Mbok Dila juga. Buat busunya, busu itu yang di mana itu? Yang di Batuhan itu siapa, Mbak?
0: Abdurrahim.
3: Ya, buat yang dibuat busu Abdurrahim juga ya, busu Hamzah, busu Rinjani juga ya.
0: Yeah.
3: Busu Kutai tadi juga ya, busu Misran juga, busu Aga, buat sekali-kalanya aja, Mbak.
0: Oke.
3: Buat Bu Ira, Mbak ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Mbok Nana yang sudah gabungan juga ya, sehat selalu. Langsung aja nih kita terima lagi telepon berikutnya. Halo di WhatsApp. Iya, selamat Hambat, salam budaya.
4: Salam terhormat, salam budaya.
0: Iya, apa kabar kita, Bu Suwahyu?
4: Baik, baik Bu.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Bu Suwahyu? Lagunya ini, apa? Cerah di sana yo.
4: Iya.
0: Lagunya
4: apa? Dari ini Bu.
0: Dari siapa?
4: Betul, namanya itu. Lembuswana.
0: Lembuswana, oke. Okay.
4: Iya. Salamnya segalanya aja.
0: Oke. Okay,
4: Moira, terima kasih juga atas waktunya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin lagi ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Siap.
1: Lagunya
0: apa itu, Bu?
1: Belauk Mandai.
0: Belauk Mandai, oke.
1: Okay. Plepat yo sampai Carang, boy.
0: Apa ham ya, lagi nih yo
1: bola ya rame boy. Pemainnya hebat segala mo
0: mantap lah itu
1: jelek. Pokoknya maut boy.
0: Iya apa ham lagi
1: sudah mudah main bola tuh mo persisnya biasa pun boy ada yang jeleknya tuh mo.
0: Iya
1: tunggu yang ke Perancis dia mo yo.
0: Iya mantap
1: ada mo emosi saya mo ada main melihat bola tuh ramenya nih tahu lagi sudah hebat pemain
0: nanti kita bekesan bola busu yo
1: apalagi makasih mo
0: yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumamat. Dia yo busu jam 8 kita bekesan bola. Nah, pas beteh tuh yo. Ya udah kita ketemu dulu dengan lagu yo.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Krondeng sana perempat RRI Samarinda. Iya, dan Krondeng sana Mbok Ira masih ngawani etam galanya juga ya. Dan kali ini Krondeng sana ya mau tama juga ditunggu kebersamaannya ya. Kita dah ada yang tama di WhatsApp, ada Mbok Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, selamat hambat ya. Salam budaya juga untuk Mbok Reni. Lagunya Empat Maha, sapanya untuk Mbok Yuli, kemudian Nek Ilas, ada juga Bu Sujani, Mbok Nana, Bu Susaipul Koko, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Mamat juga segalanya ya. Cuacanya cerah, Mbok Iranya selamat bertugas aja kalau boleh hati-hati. Terima kasih ya untuk Mbok Reni yang sudah gabungan juga. Ya, selanjutnya Kroan dan sana. Coba kita cek dulu ya, ini dah ada yang gabungan di Facebook. Untuk etam galanya juga nih yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya. Ini ada yang gabungan juga di Facebook, ada Abah Waisel Samplangan ya di Gianyar Bali. Dendang Mahakam, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya untuk Abah Waisel. Selamat bertugas ya Mbok Ira sampai tuntas. Salam sehat rezekinya ya, dan juga sukses di dan apa nih sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, sama-sama untuk Abah Waisel ya. Ya, kemudian Kronden sana yang mau gabungan juga ya, ditunggu kebersamaannya di suasana hambat hari ini ya. Untuk etam galanya mungkin main dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat juga ya. Ya, dan Kronden sana nih dah ada yang gabungan juga di Facebook ya. Ada ada Pak Opik ya di Cirebon katanya hadir nih. Oke, terima kasih ya Pak Opik ya di Cirebon, sehat selalu. Ya, sambil nantikan yang lainnya gabungan juga ke Ronden sana yo, yang pastinya siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita ketemu lagi dengan lagu-lagu pilihan Krondeng sana ya. Ada Nasi Bekepor sama Semalam di Tabang.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Iya, jadi Kronden sana Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Kita terima dulu telepon ya. Dah ada yang gabungan. Halo, selamat tambat. Salam budaya.
1: Budaya kolong.
0: Iya. Apa kabar kita Busu?
1: Kabar baik, Mbak Ira.
0: Mbak Ira.
1: Mbak Ira kan?
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Busu Misran.
0: Oh, Busu Misran yang jauh di Mato itu yo.
1: Jauh di Mato, ada di hati.
0: Mana ada parak di Gubang.
1: Dekat di Gubang,
0: ya kan? Gimana nih, Busu di situ cerah kah?
1: Cerah hatinya siapa yo?
0: Amun Mbok Iran di begitu cerah nih, jadi lain Mbok Iran nih. Aduh, hai.
1: Anu berempat akhirnya nembak mahal nih, nggak dia ini.
0: Oh, masih belum mana ya jaringannya di sana Busu ya?
1: Iya, anu tertutup dengan anu itu lah. Radio sengaja itu radio apa namanya?
0: Oh, iya kak. Oke deh, dia diinfokan Busu ya.
1: Iya, tolong ya.
0: Kasian. Iya, kasian kawannya Mbok Irani di muara sana.
1: Di tengah yang jauh ragaman ya.
0: Kasian. Iya itu, dia ada nanti didengar suara Mbok Ira, kawan-kawan ya, lainnya.
1: Ya itu, aku yang hobi ini cuma perempat
0: Iya itu.
1: Aku lihat cuma perempat yang satu yang pendengar yang Busu Misran ini selalu penyiarnya cantik-cantik.
0: Masa?
1: Iya.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Iya, berarti masih normal kita. Amun orang naham. Langsung habis pulsa sida, kasihan ya. Busu Misran, mana nih laki tama? Halo.
2: Halo, selamat hambat.
0: Hambat, Bo.
2: Salam budaya, budayakan salam.
0: Siap. Apa nih kabar?
2: Kabarnya baik, Les.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbok Yuli? Apa lagu?
2: Masih kebagian ya?
0: Iya, mau sempat diputarkan ya.
2: Aku mau diputarkan.
0: Apa itu?
2: Ini aja nah, Benua Puhun.
0: Benua Puhun, oke.
2: Kenapa tadi itu Kak Anjelak itu habis kah?
0: Ini tahu jual itu.

0: Apa lagi tuh? Apa lagi nih?
1: Salamnya ada Bu Sumamat ya. Ada Bu Su Abdul Rahim, yeah. Bu Abdul Syukur. Terus ada tadi Bu Sumisran tadi, ada Julak Han dan ATT.
0: Iya.
1: Yeah. Sama Julak Sarundeng. Tadi malam itu ada Abah Amon Jagow.
0: Oh iya kah, baru lagi iya. Tuh
1: terus Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Ilas, Mbak Sanawiya, Mbak Muntrika, Mbak Eka.
0: Okay.
1: Salamnya buat jalannya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Dan Kronden sana, iya, makasih yang sudah gabungan. Ya, monitor juga makasih banyak ya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita putarkan 3 lagu terakhir ya, Kronden sana dia di Halo Benuetam. Baru deh Mbok Ira ajak lagi untuk bergabungan yo. Kita bekesah-bekesahan juga di situ, seru-seruan juga di situ. Oke deh kalau gitu, Kronden sana tetap di perempat. Untuk lagu-lagu yang mau diputar ada Lembu Suwana, Balok Mande sama Banua Pohon.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.